0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
1: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
3: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
4: Ya, kan udah viral di mana-mana.
5: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Babinsus kan? Kalau sekarang saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya kerjakan.
6: Iya. Kalau...
5: Ayo kita lihat aja.
4: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Oke. Itu yang salah ya salah, yang benar kita tegakkan keadilan. Oke. Oke.
3: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kasi Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Kasi Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
3: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semuanya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
3: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
3: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anas Syarif melaporkan selengkapnya.
7: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
8: Jangan lupa, kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar membeli sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
7: Sementara itu, Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Kriya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
9: Kriya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
7: Adapun pameran Kriya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
11: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
10: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
12: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
10: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
13: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
14: Kalau Ika dihubungi sampai amak, karena emang ngaji sampai balik amak. Kalau anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah itu, latihan aku pas pertama dia masuk, hanya panggil anak aku. Mungkin tak kadang-kadang karena tembok atau anggil kadang, biar alam menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini saya punya rekam, kok ada rekamannya, ini rekam dari awal lagi mereka masuk rumah. Sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjemput. Kami emang gak enak perasaan ditagahan orang pas lagi tulang gua. Bunda katanya rumah hancur, cuman yang semuanya punya ibu gak bisa. Jadi kami sama abang, sama suami katanya berdua gitu. Terus orang satpam SMK katanya. Jadi kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
13: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
14: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal sisa satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang udah mungkin. Karena dinding itu lah bergeser, itu rata parah. Lumpur sampai ke pelafon bekas tinggi itu. Bahkan trauma itu berat.
13: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
15: Posisi saya waktu itu di dalam rumah, bang. Waktu itu lampu berkedip 3 kali, bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC. Tempatnya di sini, bang. Setelah itu air semakin besar, bang. Terdengar gemuruh, bang. Saya buka lah pintu dari sini, bang. Rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat, Pak Mandi. Setelah dipanggil Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar, bang. Saya rasa tidak aman di sini, bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar, bang. Saat itu pintu kamar air juga besar, bang. Mau dirempaknya kamarnya, bang. Saya melompat ke jendela, bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar, bang. Langsung saya berpatahkan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik, bang. Saya tanya lah balkon rumah tetangga ini. Habis itu lah saya akhirnya berpasrah diri, bang. Mengucapkan minta maaf kepada dia, bang, atas kesalahan-kesalahan. Ya alhamdulillah, bang. Saya diberi keselamatan, bang.
13: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
15: Enggak, bang. Ini aliran airnya ke bawah, bang. Jadi tanda pasang baru airnya belok ke sini, bang. Ke bawah, bang.
16: Berarti air berbelok ya, bang?
15: Air berbelok, bang.
16: Berarti membuat aliran baru ya?
15: Iya, membuat aliran baru. Iya, bang.
13: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
18: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini, untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah, dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
0: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Warta berita dari Pro3 Jakarta, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda. Malang pagi ini masih akan terus menyapa Anda sampai jam 10 nanti. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami. Sesaat lagi kami akan hadirkan kebaktian bersama dengan Gereja Kristen Kalam Kudus Malang untuk saudara-saudara umat Kristen Protestan di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

akan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.

Tinggi so, bayi so, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

menggunakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.

0: siap. Aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

0: Mari jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita masuk dalam ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah hanya di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya. Amin.
1: Hidup yang dibangun oleh Tuhan akan selalu mengarah pada satu tujuan, yaitu Yesus Kristus. Bukan untuk meninggikan diri kita sendiri, tetapi untuk memuliakan Dia, Allah yang tinggi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.

yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini Tuhan, kami boleh kembali Tuhan panggil untuk datang bersekutu di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Atas penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami saat ini datang beribadah, kami menyadari Tuhan bahwa kami tidak hanya dipanggil untuk menjadi penerima kasih karunia Tuhan, tetapi kami dipilih untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan, supaya kami memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Tuhan, Kau terus membentuk, mendewasakan, dan memperlengkapi hidup kami, supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Bapa di dalam surga, kami di hadapan Tuhan mengakui bahwa kami seringkali gagal menjalankan panggilan itu. Kami seringkali sibuk Tuhan mengejar kepentingan diri kami sendiri daripada kerajaan Tuhan. Tetapi kami juga Tuhan mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Biarlah melalui perkataan, sikap maupun tindakan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, sucikan hati kami dari segala dosa, kesombongan, ketidaktaatan, dan sikap yang membuat kami tidak setia kepada panggilan Tuhan. Bentuklah hati kami Tuhan supaya semakin menyerupai Kristus. Sehingga hidup kami Tuhan benar-benar menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya melalui ibadah pagi hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami. Bukalah pikiran kami untuk kami boleh memahami bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan adalah bagian dari pembentukan Tuhan. Dan biarlah di mana kami berada, ini adalah merupakan ladang misi yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Pimpin setiap kami dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami, menguatkan. Dan biarlah kami juga boleh melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini berita anugerah terambil dari Efesus 2 ayat 8-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Setelah bersama-sama kita mendengarkan berita anugerah dan juga petunjuk hidup baru, mari kita meresponnya dengan menyatakan iman percaya kita kepada Allah Tritunggal. Demikian bunyi pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum duduk, bolehkah kasih tos kanan kiri, depan belakang? Yes. Silakan duduk, Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan tidak hanya untuk didengar, tetapi untuk dihidupi dan juga diberitakan. Dunia sedang menantikan hadirnya orang-orang percaya yang berani membawa kebenaran, kasih dan juga pengharapan Kristus Yesus melalui kehidupan kita sehari-hari. Misi Allah adalah misi setiap kita orang percaya. Karena itu mari kita mempersembahkan.

duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini istimewa sekali, kita akan melihat persembahan yang menarik dari adik-adik, dari anak TKB Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang. Dipersilakan.

0: Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?
1: Maka jawabku, ini aku, utuslah aku.

Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk penampilan yang luar biasa dari anak-anak yang terkasih, TKB Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang, lokasi Muhammad Yamin dan juga Arif Margono. Luar biasa Tuhan berikan talenta pada anak-anak kita yang terkasih. Terima kasih juga untuk miss-miss yang sudah mempersiapkan sehingga pelayanan mereka luar biasa pada pagi hari ini.

Iya. Baik jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai umat yang dipanggil dan juga dipilih oleh Tuhan, kita percaya bahwa setiap langkah yang dipimpin oleh Tuhan adalah kesempatan untuk menghadirkan kasih, kebenaran, dan juga kuasa Kristus. Biarlah pujian ini menjadi doa kita, supaya firman yang akan kita dengar pada pagi hari ini tidak hanya memenuhi pikiran kita saja, tetapi mengubah hati kita, membentuk kehidupan kita, dan juga boleh mengutus kita menjadi saksi-saksi.

Mari kita berdoa. Tuhan, tiap minggu kami datang ke tempat ini, kami sungguh bersyukur kami diberi kesempatan untuk terus-menerus mengenal akan firman Tuhan, terpesona dengan segala perbuatan dan karyamu. Dan kami juga rindu ya Bapa, pada hari ini kembali firman Tuhan boleh kami dengar, boleh sungguh-sungguh kami pahami, dan terutama kami sungguh-sungguh juga rindu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah penyertaan berkat Tuhan sepanjang minggu yang lalu dan pada saat ini. Kembali kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara seiman, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Dan kami akan bersama-sama kembali disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati hamba-Mu yang penuh dengan segala ketidaklayakan sehingga dia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan jelas dan sungguh-sungguh menjawab setiap pergumulan daripada jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih, biarlah Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, menolong hamba-Mu dan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Silakan duduk, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Shalom semua. Sehat-sehat? Sehat ya. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan dari 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9. Satu ayat saja. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Oke, ya. Bapak Ibu sekalian, saya ada catat di sini. Kita sama-sama bersuara dengan lantang begitu ya. Kita ucapkan ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar kepada terang-Nya yang ajaib. Sekarang kita ganti ya, kata kamunya kita ganti dengan aku. Ya, karena kita ini kan orang-orang pilihan Allah kan, amin. Kita bangsa yang dipilih oleh Allah dan ditebus oleh Allah. Sekarang gini ya, namun akulah, jadi setiap kata kamu ganti dengan aku. Oke, yang kuat ya, sambil pegang dada kita. Ya, bangga dong ya jadi umat pilihan Allah ya. Ayo, 1, 2, 3. Namun akulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya aku memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dan dari Dia yang telah memanggil aku keluar kepada. Amin. Oke, ya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sharing dulu. Kita ini umat pilihan Allah, kita bangsa yang kudus, gereja yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah yakin dengan hal ini. Masih ada yang belum yakin? Yakin ya, kita bangsa pilihan Allah, umat Allah yang kudus. Nah, saudara, saya ingin mengatakan begini. Di dalam komunitas Kristen sebagai umat pilihan Allah, ada dua kategori, gitu ya. Kira-kira dua kategori kalau saya bisa katakan ya. Nah, saudara, kategori yang pertama itu adalah orang-orang Kristen biasa, ordinary Christian ya. Jadi saudara-saudara sebagai pedagang, saudara yang jadi ibu rumah tangga, saudara yang masih kuliah, masih sekolah, saudara yang bekerja di salon, saudara yang bekerja mungkin sebagai kontraktor, sebagai chef dan lain sebagainya, ya orang-orang awam ya, disebut sebagai orang Kristen biasa. Nah, kemudian saudara, golongan yang kedua adalah orang yang sungguh-sungguh orang Kristen yang spiritual ya. Siapa saudara? Mereka adalah hamba-hamba Tuhan ya, orang-orang yang telah menyerahkan dirinya secara full timer buat Tuhan, untuk melayani Tuhan. Orang yang hidupnya setiap hari bergelut dengan firman Tuhan. Orang-orang yang hidupnya lebih dekat dengan Tuhan karena setiap hari yang dibaca itu Alkitab dan buku-buku tentang rohani
ya, buku-buku rohani. Itu pembagian dua orang Kristen. Saudara, saya mau tanya, saudara setuju enggak? Ini wajah-wajahnya wajah-wajah ngerti, enggak suka, merasa ini salah, atau bagaimana? Saudara setuju dengan dua pembagian ini? Halo? Setuju enggak? Yang keras dong. Saudara setuju? Jadi saudara, ini orang-orang Kristen biasa, saya ini yang lebih spiritual ya. Karena saya tiap hari baca Alkitab loh, saya bergelut dengan firman Tuhan, persiapan khotbah,

Kristen awam, dan kemudian ada orang-orang Kristen yang digolongkan sebagai orang-orang yang benar-benar rohani. Itu para imam, para biarawan, para biarawati itu pada abad pertengahan. Nah saudara, kelompok-kelompok yang spesial di nomor dua itu ya dikaruniai memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, khususkan melayani di gereja. Jadi dianggap kedudukannya itu lebih tinggi daripada orang-orang awam yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami Alkitab itu dengan lebih baik. Nah saudara, jadi para awam pada zaman itu, mereka itu tidak memiliki kapasitas untuk baca Alkitab secara langsung. Mereka tidak bisa memohon pengampunan dosa. Tadi itu WL tuh yang pimpin pengampunan dosa. Oh zaman itu gak boleh saudara. Ya, gak punya kapasitas dan saudara tidak boleh. Dan kemudian saudara, mereka adalah orang-orang yang kemudian tidak bisa melayani di gereja. Nah orang-orang awam itu. Cuma orang-orang di golongan yang kedua itu. Dikhususkan. Nah, saudara-saudara, kelompok ini juga adalah orang-orang yang kemudian melakukan sakramen-sakramen kepada umat, umat awam itu ya. Supaya mereka memperoleh pemahaman tentang kebenaran Alkitab. Kira-kira seperti itu. Nah, saudara, kemudian pembagian ini ditentang dengan keras oleh para reformator, termasuk Martin Luther pada waktu itu. Dan mereka kemudian mengusung satu pemahaman yang baru, bahwa imamat itu adalah semua orang percaya. Ya. Dan dalam bahasa Inggrisnya adalah the priesthood of all believers. Nah, sekarang kita akan coba memahami apa maksudnya, kenapa pembagian yang tadi itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Nah, saudara, kita akan melihat ini dan jelas sekali ayat ini, pemahaman ini berasal dari ayat yang tadi kita sudah baca tuh ya, yang dengan lantang kita baca 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Nah, sekarang kita akan perhatikan saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik saudara akan bisa paham ya. Nah, sebagai umat pilihan Allah, kitalah imamat yang rajani itu. Ya, bukan golongan yang kedua itu saja, ya. Kitalah imamat yang rajani. Kita memiliki kedudukan rohani yang sama di hadapan Tuhan, ya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Nah, saudara, apa maksudnya? Apa maksudnya? Nah, sekarang kita harus lihat latar belakangnya, ya. Nah saudara, bangsa Israel, kita tahu mereka adalah bangsa atau suku yang memang dipilih oleh Allah secara khusus. Dipilih dari Abraham, kemudian keturunannya. Itu Allah pilih dengan khusus. Kalau saudara tanya, kenapa bu, kok bangsa Israel yang dipilih? Ya itu kedaulatan Allah, begitu ya. Ya, kenapa bukan bangsa Indonesia? Kenapa bukan bangsa Cina misalnya begitu? Nah, saudara, jelas kalau kita lihat di dalam Alkitab ini kedaulatan Allah, ya. Tapi kemudian kalau kita lihat lebih lanjut begitu ya, itu kan PL, kemudian lebih lanjut Allah ada satu maksud yang sangat jelas kenapa memilih mereka untuk menjadi umat yang dikhususkan oleh Allah, menjadi umat kepunyaan sendiri pada awal mulanya. Nah, saudara, nah kemudian kita melihat di dalam perjanjian baru, maksud Allah memilih bangsa Israel itu semakin jelas. Bahwa melalui bangsa Israel itulah kemudian lahirlah, siapa? Lahirlah. Lahirlah Tuhan Yesus ya, melalui Raja Daud keturunannya, kemudian lahirlah Tuhan Yesus, dan melalui Yesuslah kemudian Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, bukan lagi bagi bangsa Israel tetapi bagi saudara dan saya juga, seluruh bangsa ya. Kita coba pahami dengan lebih detail lagi. Nah saudara, pada waktu bangsa Israel dipilih oleh Allah ya, mereka kemudian dipanggil keluar ya, dalam sejarahnya mereka berada di perbudakan di Mesir, mereka dipanggil. Dan kemudian Tuhan berkata melalui Nabi Musa, Keluaran 19 ayat yang ke-6, kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa-bangsa yang kudus bagiku. Ya, ini pesan Tuhan kepada mereka. Nah, saudara, kita lihat di sini.

bahwa orang Israel begitu luar biasa disebut sebagai kerajaan imam, bangsa yang kudus bagiku. Nah, selain bangsa Israel dipilih menjadi umat Tuhan, ya, suku Lewi, salah satu suku dari ke-12 suku bangsa Israel itu dipilih lagi secara khusus oleh Tuhan untuk menjadi imam, menjadi perantara antara Allah dengan umat Israel. Ya, jadi ini dipilih lagi dengan khusus. Mereka sebagai suku yang ditugaskan oleh Allah untuk kemudian melayani di bait suci, ya sebelumnya di kemah suci, ya untuk melayani di dalam ibadah, melayani di dalam memberikan persembahan, ya memberikan korban bakaran, ya korban pada waktu itu ada binatang-binatang yang Tuhan tentukan, ada kriterianya sebagai penebusan dosa umat Israel. Jadi binatang-binatang itu harus dibunuh, dipercikan darahnya, ya itu semua Tuhan sudah perintahkan untuk menjadi ganti daripada dosa-dosa umat Israel. Namun saudara, perhatikan di sini bahwa Allah tidak pernah bermaksud agar suku Lewi ini menjadi satu-satunya atau seterusnya begitu ya, menjadi tokoh imamat di dalam bangsa Israel. Menjadi umat yang khusus dan kemudian suku yang khusus ya, dipilih untuk melayani Tuhan. Menjadi imamat, tidak pernah saudara. Dan ayat yang tadi, ya, ayat yang ini Keluaran 19 ayat 6 ini memperjelas bahwa sebenarnya fungsi imam itu pada mulanya Allah ingin dikerjakan oleh seluruh bangsa Israel. Tetapi memang secara khusus kemudian dilakukan oleh suku Lewi. Nah, saudara, kenapa? Ya, karena lembaga imam atau lembaga imamat atau suku Lewi ini yang menjadi perantara antara Allah dengan manusia begitu. Pada waktu itu masih sangat diperlukan. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus itu belum ada, belum lahir. Nah, Yesus itu nanti akan menjadi perantara yang ilahi, yang kudus. Ya, perantara yang sempurna, anak domba yang sempurna yang disembelih, ya diberikan kepada kita semua. Nah, Tuhan Yesus itu belum datang. Dan kemudian dosa juga belum sepenuhnya ditangani dan masih memerlukan perantara sementara antara bangsa Israel dan Allah. Sehingga apa saudara? Sehingga Allah yang begitu kudus begitu ya. Kekudusan Allah itu tidak membunuh manusia, membunuh bangsa Israel. Karena Allah begitu kudus, ya Allah harus ya melakukan perbuatan-perbuatan ini termasuk memerintahkan suku Lewi untuk melakukan korban bakaran ya, supaya dosa-dosa bangsa Israel itu tidak menghanguskan, tidak menghancurkan mereka karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Nah, saudara, kemudian sampai di sini saudara mengikuti ya. Nah, kemudian kita lihat di dalam Perjanjian Baru saudara, Tuhan Yesus datang menjadi manusia dan dia disebut sebagai anak domba yang sempurna yang disembeli menjadi pendamaian. Dia menjadi imam ya yang besar begitu. Dia mencurahkan darahnya. Ia telah kemudian menguduskan kita di hadapan Bapanya. Dan itu semua ada dicatat di dalam Alkitab. Dan kita kemudian dikatakan tidak lagi perlu bergantung dengan imam yang sementara. Imam yang juga berdosa sama seperti kita. Imam juga yang adalah manusia yang tidak bedanya dengan kita. Ya, kita tidak perlu lagi suku Lewi. Kita tidak perlu lagi semua itu. Ya, karena kita sudah punya imam yang agung. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudara, sehingga dampaknya adalah ya luar biasa. Bahwa saudara dan saya sekarang ini ya, karena Kristus kita tahu bukan hanya menebus untuk bangsa Israel tapi juga buat seluruh umat manusia termasuk saudara dan saya ya. Jadi akibat ataupun hasil daripada karya Kristus ini
bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi pada seluruh gereja umat Tuhan yang dipilih secara khusus oleh Allah. Saudara, satu bukti firman Tuhan lagi. Dari Wahyu pasalnya yang kelima ayat 9-10. Saudara perhatikan ayat ini. Ini adalah penglihatan Yohanes yang Tuhan berikan untuk melihat akan karya Allah, ya, untuk juga penglihatan akan masa depan, ya. Dilihat di sini, saudara-saudara, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, umat dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara perhatikan di situ, bukan hanya disebut hanya kepada bangsa Israel, tidak, tetapi kepada tiap-tiap suku, bahasa, umat dan bangsa. Nah, dari sini kita sudah semakin jelas, ya. Semakin jelas bahwa siapa yang disebut imamat yang rajani pada zaman sekarang dalam konteks perjanjian baru dan seterusnya, yaitu kita semua, bukan hanya suku Lewi. Sudah berakhir, sudah selesai tugasnya, ya. Kitalah sekarang imamat yang rajani. Nah, saudara, implikasinya itu sangat besar bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Di dalam Kristus, saudara, misalnya, ya, saya aja jelaskan beberapa saja. Tidak ada lagi hierarki rohani, ya. Seharusnya tidak ada lagi, ya. Terlepas dari saudara laki-laki atau perempuan, terlepas dari apa etnis saudara dan saya, status sosial saudara dan saya, pekerjaan saudara dan saya, kita semua memiliki status rohani atau kedudukan rohani yang sama di hadapan Tuhan. Ya, perhatikan, ini penting sekali, ya. Sama di hadapan Tuhan. Para pendeta, para penginjil, majelis yang dipanggil Tuhan, benar, saudara, mereka memang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan pelayanan di gereja, melaksanakan sakramen, mengajar, melayani jemaat berdasarkan firman-Nya. Tetapi saudara, mereka tidak memiliki status atau bertindak layaknya seperti orang Lewi. Ya, kami dipanggil, kami dipersiapkan untuk melayani jemaat Tuhan, ya. Para pendeta untuk melakukan sakramen. Tetapi kami bukan suku Lewi. Mereka, ya, dipanggil khusus oleh Tuhan. Tetapi kalau disebut imamat yang rajani dalam konteks sekarang adalah kita semua, ya. Nah, sudah tidak ada lagi pemisahan antara gereja yang suci dan pekerjaan hari-hari para awam begitu, ya. Tidak ada, saudara. Ya, jadi ini para reformator pada waktu itu termasuk Martin Luther ini, wah, dengan berani sekali pada waktu itu menjelaskan akan konsep ini. Dan apapun sekarang, saudara, profesi kita, apapun begitu, ya, kita memiliki panggilan yang sama, vokasi yang sama, ya, punya kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Kita dikuduskan, kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan Allah yang besar. Dan saudara, kita juga punya akses yang sama untuk menuju kepada Kristus, ya. Jadi saudara, kalau saudara mau berdoa, berdoalah langsung kepada Tuhan, ya. Saudara mau minta pengampunan, saudara mintalah ampun kepada Tuhan langsung secara pribadi. Dan saya harap saudara ini menjadi satu kebiasaan atau menjadi disiplin rohani kita bersama, ya. Kalau saudara membutuhkan untuk didoakan dan untuk melayani di dalam komunitas, kok saudara bisa lakukan itu, karena kita adalah imamat yang rajani. Saudara berhak melayani bersama-sama, ya, dengan hamba-hamba Tuhan. Kita melayani bersama-sama di gereja ini, ya, karena kita adalah imamat yang rajani. Saudara, pada waktu mama saya detik-detik terakhir mau dipanggil Tuhan, itu kira-kira sekitar 2 malam itu, kami hampir full di rumah sakit, saya, kakak saya, adik saya, begitu, beserta cucu-cucu yang ada. Pada waktu itu saya ingat sekali, kemudian kakak saya, ya, orang awam, saudara, cuma orang yang bekerja di perusahaan, orang awam. Tapi kemudian saya bilang, kamu yang pimpin, ya, doa kita penyerahan buat
mami begitu. Kemudian saudara dia siapkan lagu-lagu, dia fotokopi lagu-lagu rohani begitu ya. Kemudian dia minta ayo kita nyanyi sama-sama. Mama, mami masih dengar, mami masih dengar. Nah, kemudian saudara dia pimpin doa, dia pimpin detik-detik terakhir sampai kemudian mami kami itu berpulang kembali kepada Bapa. Nah, saudara, poin saya adalah saya ada di situ. Saya hamba Tuhan. Kakak saya cuma orang awam biasa, majelis juga bukan. Ya. Tapi saya merasa apa yang dia lakukan, dia bertindak sebagai imam yang rajani di hadapan Tuhan. Saudara, bukan berarti tangan saya ini lebih kudus dari saudara-saudara. Mulut saya ini lebih rohani daripada saudara-saudara. Tidak. Ya. Kalau saudara mau berdoa, berdoalah. Ada saudara, saudara punya anak, saudara punya suami, saudara punya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan yang sedang sakit. Saudara tumpang tangan berdoa bagi mereka. Jangan ragu-ragu, saudara ya. Bilang, aduh gimana ini ya, siapa yang doakan ya? Cepat telepon Bu Esther, cepat telepon Pak Hendra. Begitu ya, padahal Pak Hendra juga ada pelayanan, jadi gak bisa cepat-cepat datang begitu. Nah, saudara doakan, saudara punya kapasitas itu, ya. Saudara bisa langsung berdoa, saudara bisa langsung Tuhan ampuni, begitu ya, ampuni dosa-dosa, misalnya saudara kita yang sedang sakit itu, Tuhan tolong jamah sembuhkan. Saudara bisa lakukan itu, ya. Saudara bukan berarti kemudian kalau sakit jangan bilang-bilang Bu Esther ya, bukan maksudnya kayak gitu ya. Saudara tentu boleh meminta saya untuk datang mendoakan, tetapi saudara pun juga punya ya kapasitas dan saudara diperkenan oleh Tuhan untuk melakukan itu. Saudara, inilah yang disebut dengan satu hal yang luar biasa dari ayat ini. Kita adalah imamat yang rajani. Nah, saudara, kemudian yang kedua, perhatikan ya lebih lanjut, bahwa kita ini adalah milik daripada Allah sendiri. Dalam ayat yang B, ya. Dan kita ini adalah komunitas yang unik, saudara-saudara. Orang Kristen itu unik. Nah, saudara, cuma uniknya ini disamakan dulu ya dengan persepsi saya, gitu ya. Unik itu, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah tersendiri di dalam bentuk. Jadi beda kan, ya. Atau, apa di sini ya, di sini beda sekali ya, jadi tersendiri di dalam bentuk dan jenisnya lain daripada yang lain, ada perbedaan dengan yang lain khusus. Jadi saudara, unik ini bukannya antik ya. Saya pernah khotbahkan ini di KW, ibu-ibunya pada ketawa-ketawa, memang Bu, KW ini unik-unik, itu mah antik, bukan unik gitu ya. Tapi ini unik, unik itu berbeda. Khusus begitu ya, khusus gitu ya, berbeda dengan yang lain, berbeda dengan yang di luar, berbeda dengan orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah. Nah, orang Kristen itu harusnya juga adalah orang yang unik. Kenapa saudara? Ya, di dalam terjemahan King James Version, ya, ayat ini ya, umat pilihan Allah, umat milik Allah sendiri yang dikhususkan oleh Allah, itu juga disebut dengan unik. Ya, jadi saudara dan saya nih unik, ngomong ke sebelah-sebelahnya, kamu tuh unik loh, kamu tuh unik loh. Ya, kita unik saudara. Nah, ya, kenapa saudara, kenapa orang Kristen disebut unik? Ya, kenapa kita disebut unik? Karena memang Tuhan kita juga unik saudara. Nah, ini mungkin konsep yang jarang disampaikan ya. Tuhan kita itu unik. Kenapa Bu, kok disebut unik? Unik sekali lagi bukan antik ya. Unik itu berbeda sekali dengan Allah-Allah yang lain, dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Saudara, di dalam Injil saja ya, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus dengan orang-orang yang ada pada waktu itu, bangsa Israel yang di mana dia tinggal pada waktu itu. Ketika orang-orang itu menjauhi orang-orang yang najis karena mereka berpenyakit kusta. Dan kemudian kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yesus itu malah menjamah dan menyembuhkan. Ketika orang-orang kemudian menjauhi dan mencemooh akan Sakeus begitu, si pemungut cukai. Tapi kemudian Tuhan Yesus apa? Dia datang ke rumahnya, dia minta untuk dia datang ke rumah Sakeus dan kemudian makan bersama-sama dengan orang yang dianggap najis itu.
Dan saudara, ketika orang-orang kemudian merendahkan wanita, menghina, bahkan jijik, apalagi terhadap pelacur, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia bahkan bersedia membiarkan kakinya itu diurapi oleh rambut dan minyak yang mahal dari seorang pelacur. Saudara, bayangkan betapa uniknya Tuhan kita. Saudara, ya, ketika orang-orang itu tidak mau bergaul dengan orang-orang yang tidak sesuku dengan dia. Tetapi apa yang kemudian Tuhan lakukan? Dia menghampiri, dia mengajak bicara. Bahkan kepada seorang perempuan Samaria, dia berkata, berilah aku minum. Dan dia sharing banyak dan membawa dia kepada kebenaran. Dan saudara, pada waktu orang lain mengatakan, ya kalau orang berbuat jahat, balas lagi dengan lebih jahat, saudara ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Tuhan bilang, berilah pipi kirimu jika pipi kananmu ditampar, saudara. Dan kemudian Tuhan juga berkata, berdoa, Tuhan ampunilah mereka kepada orang-orang yang menganiaya dirinya. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ketika banyak orang, terutama orang-orang Farisi, orang-orang yang berkata mereka adalah orang yang rohani, orang yang melayani Tuhan, tetapi melayani dengan ego, dengan munafik. Ya, saudara, mereka mengatakan mereka memperkenalkan, mengajarkan akan jalan keselamatan. Tapi kemudian apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mencuci kaki para murid. Yang saudara, notabene itu adalah pekerjaan para budak. Dan Tuhan juga berkata, aku datang bukan untuk mereka yang merasa dirinya benar, namun kepada mereka, orang-orang yang berdosa. Nah, saudara, para tokoh agama dengan munafiknya sekali lagi mereka mengajarkan bagaimana cara untuk bisa bertemu dengan Allah menuju kepada keselamatan. Tapi kemudian yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia menanggalkan keilahiannya. Dia menjadi manusia, dia menyerahkan dirinya, dikhianati oleh muridnya sendiri. Dia mati dan menjadikan kematiannya sebagai jalan buat saudara dan saya untuk bisa kembali kepada Bapa di surga. Saudara, sadarkah saudara dan saya betapa uniknya Tuhan kita itu? Betapa berbedanya dia, betapa uniknya segala karya yang Tuhan sudah layani buat saudara dan saya. Saudara, masalahnya sekarang, jika Tuhan kita itu begitu unik, kemudian bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara dan saya unik? Atau saudara dan saya tidak unik, alias saudara tidak ada bedanya dengan orang-orang yang dipilih, yang tidak masuk ke dalam lingkaran orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Nah, saudara, sebagai orang percaya, seharusnya kita juga menyerupai Tuhan kita. Tuhan kita yang unik, dan saudara dan saya itu juga harus menjadi orang-orang yang unik. Saudara, saya pakai ilustrasi begini ya. Satu waktu suami saya itu lihat saya lagi naik mobil. Saya buka-buka IG gitu ya, lagi santai gitu. Kemudian dia bilang kepada saya, kamu nih sekarang jadi fansnya BTS ya? Ya, karena saudara, memang saya lagi dengerin lagu-lagu BTS begitu ya. Nah, terus saya bilang, enggak, ini saya korban algoritma. Saya bilang begitu ya. Saudara tahu? Korban algoritma. Jadi apa yang saudara buka terus menerus, saudara, yang dikeluarin sama medsos saudara itu ya itu aja begitu ya, kebanyakan itu. Jadi saya bilang, iya, waktu itu saya tuh kok interest banget, ini luar biasa, ini anak-anak muda ini begitu ya, anak-anak yang katanya sudah hias tuh sekian tahun begitu, tapi kemudian mereka muncul buat album lagi dan albumnya langsung booming begitu. Wah, luar biasa. Jadi saya pengen denger ini lagu-lagunya. Jadi ya saya korban algoritma. Nah, saudara, selain BTS, algoritma saya tuh anjing chihuahua sama skincare. Ya perempuan lah ya, kita buka skincare lah ya gitu ya. Jadi itu algoritma saya, saudara ya. Nah, saudara, sebagai orang percaya, bagaimana dengan algoritma? Ini ilustrasi ya. Algoritma hidup kita. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan,
Di dalam pelayanan saudara, seharusnya algoritma kita itu berada di seputar hadirat Allah, di seputar firman Allah, bukan? Dan selayaknya sebagai orang percaya, kita terus memiliki relasi yang indah dengan Tuhan dan membiarkan Roh Kudus itu berkarya terus menerus di dalam kehidupan kita. Bukan sebaliknya, saudara, kita kemudian hidup dan digerakkan dengan algoritma yang berbeda, dengan algoritma yang ada di luar sana, yang orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Mereka tidak unik, dan seharusnya kita harus menjadi orang yang unik, yang serupa dengan Kristus, hidup di dalam algoritma kebenaran firman Tuhan. Dan itu terpancar dalam perkataan kita, perbuatan kita, pelayanan kita. Itu harus nampak, saudara. Yang terakhir, ya. Nah, saudara, kita dipilih untuk mengemban misi yang sama, mengerjakan amanat agung Tuhan, ya. Nah, saudara, supaya apa? Kita ini umat pilihan Allah, imamat yang rajani, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar kepada terangnya yang ajaib, kepada terangnya yang wonderful itu, saudara. Itu adalah panggilan kita kita bersama sebagai gereja Tuhan. Nah, saudara, di dalam sejarah gereja, ya, karena Tuhan kita unik, maka begitu banyak juga orang-orang yang unik, saudara, di dalam sejarah gereja. Ya, kita lihat para murid. Kita tahu kisah mereka. Awalnya mereka adalah orang yang merasa ingin jadi terutama. Dan mereka, kita tahu awalnya ketika dengar Tuhan Yesus ditangkap dan mau mati. Kemudian mereka begitu ketakutan. Mereka bingung nih apa yang terjadi dengan Tuhan. Mereka takut mati, saudara. Tapi kemudian mereka menjadi orang-orang unik. Bahkan kemudian setelah bertemu dengan Tuhan yang bangkit, mereka menjadi orang-orang yang berani mati. Yang awalnya adalah orang-orang yang takut mati. Nah, saudara, di dalam sejarah gereja juga kita mengenal Fransiskus dari Assisi. Dia adalah seorang yang berasal dari orang yang berada, saudara, sungguh orang kaya. Tapi ketika dia mengenal akan Kristus, mengenal akan karya Kristus di dalam kehidupannya, dia menanggalkan itu semua. Saudara, kemudian dia melayani, bahkan dia melayani orang-orang kusta. Dia memeluk tanpa takut ketularan. Dia memeluk orang-orang kusta itu dan dia melayani orang-orang kusta. Betapa uniknya orang ini. Nah, saudara, kita melihat juga ada seorang bernama Charlotte Digesmond di abad 18. Dia adalah seorang wanita Amerika, salah satu yang berhasil mendapat gelar master degree. Pada waktu itu tuh luar biasa orang Kristen, ya. Maksud saya wanita Kristen. Nah, dia kemudian, saudara, ketika dia mengenal Kristus dan kasih Kristus itu menggerakkan dia secara luar biasa, saudara. Dan kemudian dia memutuskan, dia menjadi misionari pergi ke China. Dia mengganti bajunya dengan baju lokal, dia melayani di sana, menjadi guru, mendirikan begitu banyak sekolah-sekolah Kristen. Sampai satu waktu ketika Tiongkok itu mengalami kelaparan luar biasa, saudara, dia berikan duitnya secara pribadi, dia anak orang kaya, saudara, dia berikan persembahan itu untuk pelayanan. Dan kemudian bahkan dia di akhir hidupnya, dia mati malnutrisi, saudara. Dia mati kelaparan karena kekurangan gizi. Betapa uniknya orang ini. Nah, saudara, saya melihat di sebuah YouTube dari Andre Tunggal, saudara pasti kenal dia. Seorang ibu bernama Ibu Sumini. Dia adalah seorang murtadin, saudara. Dia seorang TKW, asalnya dia bekerja di Hong Kong. Dan di Hong Kong sana dia bertemu dengan sesama orang TKW, orang Kristen, yang memberikan kesaksian yang luar biasa di dalam kehidupan dia. Saudara, begitu luar biasa kasih Kristus itu kemudian mengubah, menggerakkan dia. Sehingga akhirnya yang awalnya dia ingin pulang kumpulin duit dan bisa kuliah. Dan akhirnya dia tinggalkan itu. Dia belajar firman Tuhan, dia kuliah sekolah Alkitab. Dan kemudian dia memberi dirinya untuk menjadi seorang guru di pedalaman Kalimantan Barat. Dan puluhan tahun dia di sana, saudara, aksesnya sangat berat. Dia berkata, boro-boro ada aspal, wifi tidak ada, begitu ya. Jadi dia melayani di sebuah dusun terpencil di Kalimantan Barat. Betapa uniknya orang ini, saudara-saudara. Bagi saya ini unik banget orang ini.
Ya, saudara, kalau melihat juga kita saksikan di televisi dan di medsos, saudara, pada saat ini ternyata usaha-usaha untuk menutup gereja itu masih ada. Ya, saya bayangkan ini orang-orang yang saya tahu begitu ya, ini sudah diperingati beberapa kali untuk tidak boleh mengadakan gereja di sini, mengadakan ibadah di sini. Saudara, tapi orang-orang itu tetap bertekun ya, meyakini bahwa mereka tidak melakukan kesalahan, mereka bertekun, mereka tetap mengadakan ibadah bersekutu bersama-sama. Saya cuma membayangkan betapa uniknya orang ini, saudara. Luar biasa betapa uniknya orang ini. Dan saudara, kalau saya mau bercerita, ini ada begitu banyak jutaan mungkin kisah-kisah yang unik seperti ini. Kenapa? Karena mereka sudah bertemu dengan Tuhan yang unik. Nah, sekarang bagi kita sebagai gereja Kristen Kalam Kudus, maukah saudara dan saya untuk kita kemudian melakukan dan menjadi orang-orang yang unik dan kemudian memberitakan kisah-kisah yang unik kepada banyak orang? Saudara, sebagai suami dan istri, saudara, di dalam dinamika rumah tangga, bagaimana kita bisa menciptakan satu komunitas keluarga yang unik ketika suami kemudian dengan kerendahan hati bisa mengampuni istrinya. Sang istri juga dengan segala kerendahan hati, walaupun saya tahu tidak mudah begitu ya, belajar untuk mengampuni, mengasihi, menerima suaminya, ya, mengasihi anak-anak, menerima mertua dan mengasihi orang mertua begitu ya, orang tua dan seterusnya. Saudara, keunikan-keunikan lain kita sebagai anggota jemaat Tuhan, pada waktu kita melayani Tuhan, kita melayani Tuhan dengan begitu luar biasa, begitu semangat, tidak ada pamrih begitu ya, sehingga pelayanan kita itu sungguh-sungguh boleh memberkati. Saudara, ini adalah sesuatu tindakan-tindakan yang unik ya. Saudara, ketika melayani Tuhan, saudara merasa bertumbuh, saudara merasa diberkati, dan saudara merasa rindu untuk terus lagi melayani Tuhan. Dan kemudian saudara, ketika saudara dan saya bertemu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ada hati yang rindu untuk saudara menceritakan tentang keunikan Kristus itu kepada mereka. Nah, saudara perhatikan, itu tidak bisa terjadi kalau saudara dan saya tidak unik. Ya, kalau saudara dan saya tidak ada bedanya dengan orang-orang di luar, perkataan perbuatan kita tidak ada bedanya. Nah, saudara, kita harus menjadi orang yang unik untuk kemudian kita bisa menyampaikan keunikan Kristus. Oh, orang Kristen, gereja Kristen Kalam Kudus Malang benar-benar berbeda. Ya, benar-benar penuh kasih, benar-benar penuh empati, benar-benar penuh kerinduan untuk menyampaikan kasih Kristus. Nah, itulah saudara, komunitas yang unik. Nah, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua dan kita boleh menjadi gereja yang unik. Saudara, mari kita baca lagi sekali lagi ya. Ayat ini kita dengan yakin katakan, akulah ya umat pilihan Allah. Kamu diganti aku ya. Yuk, 1, 2, 3 yang keras. Namun akulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilih Allah sendiri, supaya aku memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil aku keluar kepada terang-Nya yang ajaib. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih kami boleh belajar firman Tuhan yang sungguh-sungguh boleh meneguhkan dan mengingatkan kami kembali bahwa kamilah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Dan ada satu maksud Tuhan kenapa kami boleh menjadi umat pilihan Allah, yaitu bahwa kami dipanggil untuk memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Bapa di surga, biarlah pada saat ini kami boleh merenung bersama-sama, memikirkan dan berefleksi, apakah kami sudah menjadi orang-orang yang unik, orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang kemudian menyerupakan Kristus di dalam kasih, perbuatan, tinggal laku, perkataan kami, sehingga sungguh ketika orang melihat kami, ketika suami kami melihat kami, ketika istri kami, ketika anak-anak kami melihat kami, sungguh kami adalah orang yang
sungguh-sungguh menyerupai dengan Kristus. Tuhan, Kau tahu segala pergumulan jemaat di tempat ini, pergumulan gereja ini. Tuhan, tolong agar Tuhan terus boleh berkarya di dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam kehidupan gereja ini. Sekali lagi, gereja ini boleh mewartakan kasih Tuhan, kasih Allah yang begitu unik, kasih Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga orang lain melihat bahwa gereja ini adalah gereja yang sehat, gereja yang sungguh-sungguh mencerminkan Kristus, gereja di mana orang-orang kemudian tertarik masuk ke dalamnya dan kemudian mengenal dan bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, untuk setiap majelis jemaat, untuk setiap orang-orang yang melayani di tempat ini. Tuhan mengurapi, Tuhan menolong, Tuhan senantiasa memperlengkapi kami, untuk kami boleh menjadi gereja yang unik, gereja yang dipanggil dengan khusus oleh Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Terima kasih kepada Ibu Evangelis Esther Gunawan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pelayanan dan juga keluarga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita atas kasih dan juga penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, dan juga sebagai komitmen respon kita di hadapan Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita naik.

0: Bersyukur Tuhan karena kami juga boleh menyembah Tuhan dengan persembahan kami. Kami mengingat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami, keluarga kami, usaha, pekerjaan, dan studi anak-anak kami. Semoga kami bersyukur Tuhan juga untuk semua karunia talenta yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami para pelayan ibadah juga boleh mempersembahkannya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Berbagai persoalan yang ada di bangsa dan negara kami. Akhir-akhir ini kami mendengar, melihat adanya kegiatan intoleransi terhadap agama yang nyata ada Tuhan. Kami berdoa supaya pemerintah boleh bertindak dengan cepat dan juga sigap di dalam mengatasi intoleransi yang terjadi di beberapa tempat ya Tuhan. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan yang terus beribadah, biarlah Tuhan menguatkan hati mereka ya Tuhan, dan mereka juga boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Dan itu memberikan kesadaran kepada kami betapa kami harus bersyukur dan betapa harus semakin giat untuk boleh beribadah di tengah-tengah kebebasan beribadah yang boleh kami rasakan di lingkungan kami saat ini. Ya Tuhan, kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, berbagai persoalan lainnya, persoalan kebakaran hutan yang masih memberikan dampak yang sangat luas di berbagai daerah ya Tuhan. Kami berdoa supaya pemerintah boleh diberikan hikmat bijaksana untuk bisa mengatasi dampak-dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami Tuhan dengan segala pergumulan-pergumulan yang ada. Biarlah Tuhan yang hibur dan kuatkan untuk jemaat yang juga bergumul di dalam sakit penyakit yang dirasakan saat ini. Tuhan boleh memberikan kekuatan dan hati yang berserah kepada Tuhan. Dan kalau boleh ada pemulihan, kesembuhan yang boleh dirasakan kepada jemaat kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Biarlah Tuhan yang juga yang boleh menolong, memimpin, mempertemukan dengan penyedia lapangan pekerjaan yang ada. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah Kristen Kalang Kudus. Kami bersyukur untuk anak-anak TK yang boleh mempersembahkan pujian, lagu dan gerakan. Biarlah dari kecil mereka juga belajar untuk melayani Tuhan. Dan juga kami doakan untuk sekolah Kalang Kudus, biar menjadi sarana yang efektif untuk bisa bukan hanya membagikan ilmu pengetahuan, memperlengkapi para siswa, tapi juga memperlengkapi dengan iman yang benar, yang berdasar kepada firman Tuhan. Kami serahkan untuk semua guru dan karyawan yang mengajar, biarlah Tuhan memberikan kesabaran dan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan semua doa-doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kita bersyukur kita boleh beribadah bersama-sama dan boleh tampil QR code, scan kedatangan. Bagi Bapak Ibu yang sudah pertama kali atau sudah beberapa kali beribadah dan ingin bergabung dan mengenal gereja Kalang Kudus, boleh untuk men-scan QR code yang ada, ataupun yang ingin mengenal tentang cross mal di gereja kita juga dapat kemudian bisa scan QR code yang ada. Terima kasih kepada Ibu Esther yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati dan Ibu Esther. Terima kasih juga kepada para papa mama yang setia mendampingi anak-anak. Ada papa mama yang hadir di sini? Ya, ada papa mama yang hadir ya di bagian depan juga. Terima kasih kesediaannya sudah mengantarkan anak-anak TK kita untuk boleh belajar untuk mempersembahkan pujian, melayani sejak masa kecil mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Baik, kita akan menyaksikan warta tayang, dipersilakan.
1: Shalom jemaat sekalian. Majelis jemaat membuka kesempatan bagi simpatisan yang ingin menjadi anggota GKKK Malang untuk dapat mendaftarkan diri melalui atestasi masuk. Untuk kelas atestasi masuk akan dimulai pada tanggal 4 Oktober dan 25 Oktober 2026. Form atestasi dapat diambil melalui tata usaha gereja. Kami mengundang jemaat sekalian untuk mengikuti donor darah yang akan diadakan pada minggu depan, tanggal 4 Oktober 2026, pukul 8 sampai dengan setengah 12 siang, bertempat di Jalan Arif Margono 18. Persembahan untuk penggantian LCD proyektor dengan Videotron hingga saat ini sudah masuk sebesar Rp263.046.677. Mari jemaat diajak untuk bersama-sama mengambil bagian melalui persembahan khusus pengadaan Videotron. Persembahan dapat diberikan dengan mencantumkan keterangan Videotron atau jika melalui transfer, mohon menambahkan kode 88 di belakang nominal. Kiranya melalui dukungan dan partisipasi kita bersama, kebutuhan ini dapat terpenuhi dan menjadi sarana yang mendukung pelayanan ibadah bagi kemuliaan Tuhan. Kebaktian doa pada Selasa 29 September 2026 akan dilaksanakan dengan melakukan doa puasa. Pelaksanaan puasa akan diakhiri dengan berbuka bersama pada pukul 5 sore. Kemudian akan dilanjutkan dengan kebaktian doa dan persiapan perjamuan kudus. Kebaktian doa akan dilayani oleh Evangelis Daniel Donaldo dengan tema A Song in the Dark. Kebaktian umum minggu depan, tanggal 4 Oktober 2026. Kebaktian umum 1 akan dilayani oleh Pendeta Jamie Waroka. Kebaktian umum 2, Youth Service dan Kebaktian umum 4 akan dilayani oleh Pendeta Hendra Kwe. Minggu depan, kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus dan menyerahkan persembahan persepuluhan kita. Mari bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Kebaktian streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
0: Jemaat sekalian, ada beberapa penekanan saya. Yang pertama tentang doa puasa, boleh ditampilkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum pernah berpuasa, ada? Enggak Pak, itu sering Pak berpuasa itu ya. Nah, doa puasa memang merupakan suatu disiplin rohani bagi kita orang percaya. Dan oleh karena itu gereja mengadakan doa puasa setiap minggu kelima. Dan kiranya kita boleh join bersama-sama di dalam ibadah doa puasa tanggal 29 September. Silakan Bapak Ibu yang kita ikut bersama-sama. Kita boleh melakukan ini dengan suatu tujuan. Mungkin Bapak Ibu ada satu pergumulan yang khusus begitu ya. Terkait dengan kesehatan, dengan anak, pergumulan pribadi, pekerjaan. Yuk kita bawa di dalam doa puasa pada hari Selasa 29 September 2026. Kiranya boleh memberkati kita semua. Dan selanjutnya tentang persembahan Videotron, Bapak Ibu Saudara sekalian. Videotronnya akan diganti tuh yang ini ya, yang dikasin ini ya, kanan dan kiri ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di dalam memberikan persembahan Videotron dan masih dibutuhkan dana sehingga nantinya bisa segera kita laksanakan. Mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan bulan depan kita sudah bisa merealisasikan Videotron tersebut sehingga pelayanan firman Tuhan, acara kita bisa lebih jelas untuk melihatnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian tentang atestasi masuk. Sekali lagi saya menghimbau kita semua, Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun di gereja Kalam Kudus tapi sifatnya simpatisan. Nah, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk boleh bergabung menjadi jemaat gereja Kristen Kalam Kudus. Mari bergabung bersama sehingga kita bisa pelayanan lebih luas lagi untuk kedepannya. Apakah itu sebagai badan pengurus harian di komisi maupun sebagai majelis sesuai dengan tata gereja yang ada di gereja kita begitu. Baik, kelas katekisasi akan dimulai minggu depan. Oleh karena itu silakan daftar hari ini maupun sampai minggu depan kita akan mulai kelas katekisasi. Demikian pengumuman dari saya undang kita untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita naikkan doksologi.

jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, lanjutkanlah kembali perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang menyadari bahwa kita adalah unik. Karena Allah kita yang unik dan mengutus kita untuk melakukan misi Allah di tengah-tengah kehidupan kita setiap harinya. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Orang tua perlu menyadari bahwa anak memiliki privasi yang harus dijaga dan dilindungi, terutama di sosial media. Membagikan informasi secara detail tentang anak di sosial media dinilai cukup berbahaya, apalagi jika resikonya ke arah kejahatan cyber. Data anak akan mudah sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya, menjaga privasi anak sama pentingnya dengan memberikan jaminan rasa aman pada tumbuh kembang anak. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk melindungi anak di sosial media antara lain, tidak mengumbar data pribadi anak, tidak memposting foto atau video anak tanpa busana, batasi membagikan informasi atau hal sensitif lainnya tentang anak, hindari posting kartu identitas anak atau sejenisnya, hati-hati saat berbagi informasi tentang aktivitas anak, dan atur audiens atau privasi sosial media sebelum membagikannya. Sudah menjadi kewajiban orang tua memberikan rasa aman pada anak di sosial media.

0: Wih, keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, abis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Menit ke-43 lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat. Saudara, Malang pagi ini masih terus menyapa Anda. Kami selanjutnya hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, Minggu 27 September 2026 dari BMKG. stamedesjuanda.bmkg.go.id. Untuk wilayah Malang Raya ya, kondisi cuaca secara umum ini berkisar antara 18 untuk suhu udara hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara saudara berkisar 38 hingga 99%. Kemudian kecepatan angin rata-rata 27,8 km per jam. Dan arah angin saudara, beberapa wilayah secara dominasi begitu ya, arah angin dari Tenggara begitu ya, yang ada di wilayah Malang Raya. Kemudian juga gak cuma di Malang aja, kita cek untuk wilayah Kota Batu. Bagaimanakah kondisi cuaca di wilayah Kota Batu saudara untuk hari ini, hari Minggu? Di wilayah Kota Batu kondisi cuaca secara umum hampir sama, tidak jauh berbeda ya dengan wilayah Kota Malang begitu ya. Pastinya juga untuk Anda ini ada beberapa potensi udara berkabut saudara yang harus diwaspadai, yang diperkirakan turun pukul 22 waktu Indonesia Barat untuk beberapa titik yang ada di wilayah Kota Batu. Dan juga di wilayah wisata gunung ya. Untuk wisata gunung di Kabupaten Malang juga kondisi cuacanya tidak jauh berbeda. Suhu udara juga mulai dingin, antara 18 derajat Celcius. Untuk Anda yang akan melaksanakan aktivitas wisata untuk siang hari ini, tetap waspada, pastikan juga ini mitigasi ya, di musim kemarau ini juga tetap Anda pegang begitu ya. Jangan sampai melakukan aktivitas bakar-membakar tanpa memantau dan mengawasinya sampai api benar-benar padam, saudara. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda dari stamedesjuanda.bmkg.go.id.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi

Kebersamaan kita saudara untuk malam pagi ini harus berakhir sampai di sini. Sesaat lagi Idola Indonesia Layak Anak akan membuka Malang siang ini bersama dengan Meza Luna dan Bunda Mira. Ya, serunya jadi anak kembar. Ada Almera dan juga Mihrim yang akan hadir menyapa adik-adik yang ada di rumah ya. Jadi langsung cek aja di YouTube RRI Malang Official. Siapakah Almera? Siapakah Mihrim? Nanti akan menyapa adik-adik yang ada di rumah dalam Indonesia Layak Anak untuk Malang Siang ini. Saya Risa pamit dari ruang dengar Anda. Arga Saputra akan melanjutkan Malang Siang ini hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Malang, saya Rini Fangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Hari ini.
2: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
3: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
6: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
8: Ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap.

0: Malikin the Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
0: Damasif.
2: Mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya.
3: Amin.
7: Halo, saya Afgan, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Lembaran terindah
8: saat ini, usiamu bertambah. Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang. Ketemu lagi bareng sama saya Mira di hari Minggu pagi. Tepatnya di hari ini tanggal 27 September 2026. Sudah siap mendengarkan acara Idola Indonesia Layak Anak? Sebentar lagi ada Luna bersama dengan si kembar yang lucu, imut dan cantik ya. Ada Mirima dan juga Almira yang bakal ngobrol di acara Idola Indonesia Layak Anak dengan tema serunya jadi anak kembar. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo-halo, hai teman-teman idola. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, ceria, dan pastinya siap nemenin kita selama 1 jam ke depan. Hari ini, idola balik lagi tentang sesuatu yang seru banget, yaitu serunya jadi anak kembar. Aku Luna yang bakal ngobrol sama si kembar yang lucu, seru, dan pastinya mereka juga sama-sama pernah mengikuti Angkasawan Cilik RRI. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Ada Almera dan juga Mihrima.
1: Halo teman-teman idola.
2: Hai semuanya.
0: Wah, akhirnya kita ketemu ya. Dan hari ini kita mau kepoin banyak banget tentang kalian nih. Mulai dari sebenarnya enak gak sih jadi anak kembar itu? Nah, semuanya kita bakal bongkar hari ini. Tapi setelah aku yang berikut ini ya.

0: Terima kasih teman-teman Idola masih bersama kami di program Idola Indonesia Layak Anak di Pro 1 RRI Malang. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, kita kenalan dulu ya. Mana yang Almera, mana yang Miriman nih, biar nantinya aku gak ketuker.
1: Halo teman-teman, aku Almira. Aku sekolah di Muhammadiyah 9, kelas 3 Zainab.
2: Halo teman-teman, aku juga sekolah di Muhammadiyah 9, kelas 3 Khadijah.
0: Halo Almira, halo Mirima. Nah, aku mau nanya nih sama Almira dulu ya. Kalau kalian disuruh memperkenalkan saudara kembar kalian dengan 3 kata saja, Almira akan bilang Mirima itu seperti apa sih?
2: Mirima tuh kayak lucu, baik hati, gemesin.
0: So sweet. Sekarang gantian Mirima nih, 3 kata buat Almira.
2: Ceria. Ceria, terus baik hati, tidak sombong. Mana lagi cocok jadi kakak.
0: Oh, wah, so sweet banget. Sekarang kita mau tahu nih, kalau orang melihat kalian berdua, apakah sering bilang kalian itu mirip?
2: Iya.
0: Pernah nggak ada orang yang salah manggil?
2: Pernah.
0: Wah, terus kalau sampai salah panggil, kalian biasanya bilang apa? Mulai dari Almira dulu mungkin?
2: Eh, salah. Aku Almira.
0: Kalau Mirima?
2: Eh, salah. Aku Mirima.
0: Berarti jadi anak kembar itu seru banget ya. Tapi aku masih penasaran. Kalau di rumah, kalian lebih sering kompak atau malah lebih sering buat bertengkar?
2: Kadang-kadang kompak, kadang-kadang kayak bertengkar gitu. Kalau aku bertengkar.
0: Oke. Nah, ini penting banget nih teman-teman Idola. Jangan berpikir kalau kakak adik atau anak kembar itu harus selalu akur ya. Kadang itu bisa kompak, kadang juga bisa beda pendapat, kadang bisa juga rebutan sesuatu ya. Tapi biasanya setelah itu harus baikan lagi dong. Nah, teman-teman Idola, jangan kemana-mana ya. Luna dan si kembar yang lucu-lucu ini bakal balik lagi setelah lagu yang satu ini.

0: teman-teman idola, masih bersama aku Luna dan si kembar yaitu Almira dan Mirima. Baru aja kita dengerin lagu Kepompong ya. Kalian tahu lagu Kepompong kan?
1: Tahu.
0: Mirima tahu?
1: Tahu.
0: Oke, kalian hafal nggak?
1: Hafal.
0: Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Bersama

0: Keren suara kalian. Teman-teman idola, aku mau pesan nih. Buat kalian yang mau gabung boleh banget ya. Jadi jangan malu-malu. Boleh banget gabung di WA kita di 081-555-600-915. Atau boleh juga telpon di 495850. Sekarang aku mau nanya nih sama kalian. Ngomong-ngomong, kalau pas hari libur kayak misalnya hari Minggu kayak gini, kalian biasanya tuh ngapain aja sih? Boleh jawab Almira.
1: Aku itu biasanya tuh les renang sama les nyanyi.
0: Oke, terus kegiatan kalian dari hari Senin sampai hari Minggu ngapain aja sih, Mirima?
1: Belajar, terus ngaji, sama juga habis itu sholat.
0: Oh, berarti dari hari Senin sampai hari Jumat kalian sekolah.
1: Iya.
0: Terus ada les nggak?
1: Ada.
2: Ada.
0: Les apa?
1: Les Inggris.
0: Iya. Oh, hari apa?
1: Hari Rabu sama hari Selasa.
0: Yeah. Wah, keren banget. Nah, teman-teman idola, sekarang kita masuk ke permainan nih. Nama permainannya adalah Kalau Jadi Anak Kembar. Aku akan kasih beberapa situasi. Almira dan Mirima harus jawab cepat. Jadi gak boleh mikir lama-lama ya. Udah siap?
3: Siap dong.
0: Oke, semangat banget nih kalian hari ini. Kalau cuma ada satu coklat terakhir di rumah, siapa yang lebih dulu mengambil?
3: Mirima.
1: Aku.
0: Oke, pertanyaan kedua. Kalau kalian sedang bertengkar, siapa yang biasanya lebih dulu minta maaf?
3: Aku.
1: Almira.
0: Wes, keren. Nah, ini menarik banget ya teman-teman idola. Karena walaupun kalian kembar dan mungkin punya wajah yang mirip, sebenarnya kalian tetap punya kemampuan dan kesukaan yang berbeda-beda ya. Nah, aku mau nanya nih, siapa di sini yang suka matematika?
3: Aku.
0: Dua-duanya. Wah, keren banget. Di sini ada enggak yang suka menggambar?
3: Aku.
0: Pasti gambarnya bagus-bagus ya.
3: Iya.
0: Ada yang suka olahraga enggak?
3: Aku.
0: Almira. Oh, Almira emang suka olahraga apa sih?
1: Ya, kayak senam.
0: Keren. Nah, di sini ada enggak yang suka tampil di depan mikrofon?
3: Aku.
0: Dua-duanya. Keren banget, kalian kompak. Dan yang paling penting, enggak perlu saling dibandingkan ya, teman-teman idola. Karena setiap anak punya kelebihannya masing-masing. Nah, aku mau nanya nih. Tapi sebenarnya cita-cita kalian tuh mau jadi apa sih? Dari Almira dulu.
1: Aku penyanyi dan CEO.
0: CEO, penyanyi sama
1: CEO.
0: Keren. Mirima juga mungkin?
1: Iya.
0: Juga penyanyi sama CEO. Kenapa kok mau jadi penyanyi?
1: Soalnya kita suka banget sama lagu-lagu. Kita suka nyanyi.
0: Sekarang aku mau nanya, kenapa kok mau jadi CEO?
1: Karena kita tuh kepingin banget gitu. Pengen ngerasain.
0: Pengen ngerasain jadi CEO. Oke, boleh banget. Nah, teman-teman idola, setelah lagu yang satu ini aku bakalan kasih beberapa pertanyaan buat si kembar ini yang lucu-lucu, yaitu Almira dan Mirima. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: bener apa enggak?
1: Bener.
0: Oh ya? Oh, sifat kalian sama. Oke. Okay. Emang sifatnya Almira itu apa sih?
1: Baik hati, tidak sombong.
0: Baik hati, tidak sombong. Oke. Okay. Kalau sifatnya Mirima apa?
1: Dayanya tuh lucu, gemesin.
0: Kalau makan favorit kalian itu sama apa enggak?
1: Sedikit sama sih.
0: Oh, emang makanan favoritnya Almira itu apa sih?
1: Aku stroberi sama juga ayam goreng.
0: Oke. Kalau Mirima?
1: Pisang sama spaghetti.
0: Hobi kalian tuh sama enggak?
1: Sama.
0: Emang hobinya Mirima apa?
1: Menyanyi sama menggambar.
0: Berarti Almira juga?
1: Tapi itu kalau aku tuh sedikit beda ya.
0: Apa emangnya?
1: Aku tuh suka banget gambar. Terus aku tuh kalau bosen gambar tuh diam-diam dengerin lagu atau kayak nyanyi sendiri gitu.
0: Nyanyi sendiri. Seru banget ya teman-teman idola. Kadang punya saudara kembar itu kayak punya sahabat yang bisa tahu kalau kita sedang sedih hanya dari melihat wajah kita saja loh. Bahkan tanpa kita cerita pun mereka bisa tahu. Keren banget kan? Nah, habis ini kita bakal ngobrol lagi bareng si kembar. Dan jangan lupa buat yang pengen ngobrol atau tanya-tanya ke Almira atau Mirima boleh banget ya. Jangan malu-malu. Bisa gabung di WA kita di 081-555-600-915. Seperti biasa, aku bakalan kasih lagu satu ini, jadi jangan kemana-mana.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Perhatian, panggilan rakyat.
0: Pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk

termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Terima kasih teman-teman Idola, masih bersama aku Luna,
1: Almira,
0: dan juga
2: Mihrima.
0: Wah, semangat banget ya kalian. Kan kalian tadi bilang hobi kalian sama. Hobi kalian kan menyanyi. Emang apa sih lagu favorit kalian dari Mihrima?
1: Queen Salma.
0: Oh, Queen Salma, lagunya Queen Salma. Oke, yang mana? Tiba-tiba Aku Melayang kah?
1: Iya.
0: Oke, boleh gak dinyanyiin?
1: Boleh.
0: Oke, kita hitung bareng-bareng ya teman-teman Idola. 1, 2, 3.

0: sekarang Almira nih. Almira, lagu favoritnya itu apa sih?
1: Lagunya Sherina.
0: Oh, lagunya Sherina. Yang judulnya apa?
1: Langitku.
0: Oh, boleh gak dinyanyiin?
1: Boleh.
0: Oke, kita hitung bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3.

0: Mirima dan juga Amira. Wih, kalian suaranya bagus banget. Nah, teman-teman idola, sekarang waktunya kita buka WhatsApp. Ada yang mau ikut ngobrol bersama Almira dan Mirima? Pasti banyak dong. Jangan lupa kirim pesan ke WhatsApp idola di 081-555-600-915. Udah ada nih dari Kak Ayana di Blimbing. Halo Kak Ayana, apa kabarnya hari ini? Katanya Kak Ayana, halo Kak Luna, Almira, dan Mirima. Halo juga Kak Ayana. Aku punya saudara kembar juga loh, namanya Kak Ayana. Wah, menurutku seru loh punya saudara kembar, karena kalau bermain selalu ada teman. Tetapi kadang kami juga suka bertengkar kalau berebut mainan. Kalau menurut Almira dan juga Mirima, kalau sedang bertengkar sebaiknya bagaimana supaya cepat baikan? Wah, pertanyaannya bagus banget ya. Almira, gimana menurut kamu kalau ada saudara kembar yang suka bertengkar gara-gara rebutan mainan? Silakan dijawab.
1: Jadi ini ya, misal ya. Jadi tuh kan kayak mamaku tuh beli barang sesuatu gitu, mainan.
0: Iya ya.
1: Nah, tapi tuh cuma satu, aku sama Mirima tuh bertengkar akhirnya.
0: Oh.
1: Lalu habis itu tuh aku tuh bilang kayak, "Lauda, kita
0: main bareng-bareng.
1: Kita gantian."
0: Oh, gantian. Wah, keren banget. Oke, ini ada satu lagi nih dari Kak Dion di Sukun. Halo Kak Dion. Kata Kak Dion, aku penasaran banget nih. Kalau jadi anak kembar, apakah kalian pernah saling membantu kalau salah satu dari kalian ini sedang punya masalah atau kesulitan belajar? Mirima, gimana nih menurut kamu?
1: Misalnya kakak aku tuh
0: Lagi kesulitan belajar
1: matematika.
0: Okay.
1: Nah, aku kasih tahu caranya kayak gimana.
0: Oh, so sweet. Wah, berarti punya saudara itu juga bisa menjadi teman belajar gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau dipikir-pikir, Almira dan Mirima ini punya teman yang benar-benar sudah bersama sejak kecil banget, benar nggak? Benar kan? Bangun tidur ada mereka, mau bermain ada, mau cerita ada, kalau mau berantem juga ada. Tapi aku masih penasaran nih, apa hal yang paling kalian sukai dari saudara kembar kalian? Mulai dari Almira.
1: Aku tuh suka banget sama Mirima. Jadi itu Mirima tuh kan aku kan lagi sedih atau apa gitu, Mirima ngehibur aku sampai aku ketawa-ketawa gitu.
0: Oh, oke. Okay. Kalau Mirima?
1: Kalau aku lagi sedih, aku tuh dihibur tuh bikin kayak misalnya tuh diajak main jadi kayak jadi seneng lagi deh.
0: Oh, berarti saling menghibur gitu ya?
1: Iya.
0: Wah. Nah, sekarang coba masing-masing sebutkan satu aja hal yang paling kalian kagumi dari saudara kembar kalian. Mulai dari Mirima.
1: Aku suka Almira karena dia tuh pinter, ceria, udah cocok jadi kakak.
0: Wah, kalau Almira?
1: Aku tuh suka banget sama Mirima. Soalnya tuh Mirima tuh gemesin, lucu. Terus dianya tuh juga ceria.
0: Oh, anaknya ceria gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, oke, oke. Aduh, so sweet banget. Aku suka. Tapi jangan lupa, punya saudara kembar bukan berarti harus selalu sama. Boleh punya hobi yang berbeda, boleh punya cita-cita yang berbeda, boleh punya teman yang berbeda. Yang penting tetap saling menghargai. Ada pesan lagi nih, cepet banget ya, dari Kak Amira di Malang. Hai dulu, say hi. Hai Kak Amira. katanya Kak Amira, kalau aku punya saudara kembar, aku ingin bisa selalu bermain bersama. Menurut Almira dan Mirima, apakah anak kembar boleh punya cita-cita yang berbeda? Silakan dijawab.
2: Boleh.
0: Oh boleh ya, iya dong Kak, tentu boleh banget ya Kak Amira. Bahkan kalau cita-citanya berbeda jauh pun gak masalah banget, karena setiap anak itu punya mimpi masing-masing. Nah, selain sebagai anak kembar, Almira dan Mirima juga punya pengalaman yang seru banget, bener gak? Kalian pernah menjadi bagian dari Angkasawan Cilik RRI. Nah, aku mau tahu nih, waktu pertama kali ikut Angkasawan Cilik, kalian tuh merasa bagaimana sih? Mulai dari Almira dulu mungkin?
1: Aku tuh deg-degan, campur, takut salah, dan juga seneng.
0: Oh, seneng ya. Oke, kalau Mirima?
3: Deg-degan banget.
0: Deg-degan banget, oke. Kalau aku sih masih penasaran ini, teman-teman. Waktu belajar siaran, siapa yang lebih dulu berani duluan?
1: Aku.
3: Almira.
0: Oh, Kak Almira. Nah, pengalaman Angkasawan Cilik ini pasti jadi pengalaman yang tak terlupakan ya. Karena bukan cuma belajar tentang radio saja loh teman-teman idola, tapi juga belajar berani berbicara, belajar mendengarkan, belajar bekerja sama, dan tentu saja punya teman baru. Sebelum segmen ini selesai, kita main satu permainan terakhir ya. Mau gak?
2: Mau.
0: Oke, nama permainannya adalah siapa yang lebih. Kalau jawabannya Almira, tunjuk Almira. Tapi kalau jawabannya Mirima, tunjuk Mirima. Oke, 1, 2, 3. Siapa di sini yang lebih cerewet?
2: Aku.
0: Oke, siapa yang gampang nangisan?
2: Mirima.
0: Siapa yang doyan makan?
3: Almira.
0: Ya ampun. Oke, siapa yang lebih berani tampil di depan banyak orang atau depan umum?
2: Aku.
0: Dua-duanya. Wah, keren banget kalian. Nah, siapa yang lebih dulu mengajak baikan kalau sedang bertengkar nih?
2: Almira.
0: Aku. Oh, Kak Almira. Oke, wah ternyata banyak banget rahasia yang terbongkar hari ini ya. Dan ngobrol sama mereka ini seru banget. Nah, teman-teman idola, seperti biasa nih aku bakalan kasih satu lagu dulu. Jadi, jangan kemana-mana.

0: Gak terasa ya teman-teman idola, kita sudah sampai di segmen terakhir. Nah hari ini kita sudah ngobrol banyak banget dengan Almira dan Mirima. Mulai dari pengalaman menjadi anak kembar, suka dukanya, sampai pengalaman mereka menjadi angkasawan cilik RRI. Nah dari sini aku jadi belajar satu hal. Walaupun anak kembar bisa terlihat mirip, bukan berarti semuanya harus sama ya teman-teman. Boleh punya kesukaan yang berbeda, satu. Boleh punya sifat yang berbeda, dua. Boleh punya cita-cita yang berbeda, tiga. Tetapi tetap bisa saling menyayangi dan mendukung. Sekarang sebelum kita tutup program idola, kita mau minta satu pesan dari Almira untuk teman-teman idola biar semangat belajarnya.
1: Kalian harus belajar terus. Kalian harus belajar terus, tidak boleh malas belajar. Karena nanti kalau kalian gak belajar, masa depannya suram.
0: Betul.
1: Terus habis itu cita-cita tidak tercapai
0: ya. Nah itu benar banget ya teman-teman idola, nanti masa depannya bisa suram dan cita-citanya jadi tidak tercapai. Dan ini yang terakhir nih, Mirima, satu pesan juga untuk teman-teman biar semangat mengejar cita-citanya.
2: Kalian jangan selalu tanpa menyerah. Kalau kalian gagal, coba lagi.
0: Betul. Iya. Oke teman-teman idola, jangan pernah merasa harus menjadi sama seperti orang lain. Karena setiap anak punya keunikannya sendiri ya teman-teman idola. Dan setiap anak punya ceritanya masing-masing. Bahkan kalau kalian punya saudara kembar sekalipun, kalian tetap punya mimpi kalian sendiri. Terima kasih banyak ya Almira dan Mirima sudah bermain dan juga ngobrol bersama kita hari ini. Semoga nanti kita bertemu lagi di RRI ya. Amin.
1: Terima kasih juga. Dadah teman-teman idola.
0: Teman-teman, jangan lupa dengerin terus acara idola setiap minggu jam 10 sampai jam 11 di Pro 1 RRI Malang. Aku Luna, sampai ketemu lagi. Dadah.

Pendengar Pro 1 Era di Malang, baru saja kita ikuti acara Idola Indonesia Layak Anak dan selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fuente dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik, karena mereka menyerang lewat tengah, padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Supporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: Very proud. We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Liliana Dia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir, ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di CDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian ada tempat yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ada kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef The Mission Todotua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi, Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit, misalnya, turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound, serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Krafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Krafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4, ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pak Cinta, sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah, berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali berpima ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan. Dan yang terakhir, anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang, sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya, mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur Alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita gak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di 2 menit tidak dapat 1 poin dan itu pun sudah terlalu di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri, alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kendaraan bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru. Samsat Keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Pedem, Senin, Kamis dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui Marketplace, Payment System, aplikasi Sinyal, Gerai Indomaret dan Alfamart. Untuk selengkapnya, Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Inilah rangkaian Malang siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra, pendengar, kembali temani Anda untuk edisi 27 September 2026. Apa kabar Anda hari Minggu ini pendengar? Hari terakhir dalam weekend kita, mudah-mudahan Anda dapat menghabiskan waktu yang berkualitas bersama dengan orang-orang yang Anda sayang, orang-orang yang Anda cinta, ataupun me time ya, sendirian tapi melakukan hal-hal yang menarik, hal-hal yang menghibur diri. Itu juga penting sebelum kita menghadapi hari Senin kembali, esok pagi, kembali memulai aktivitas, kembali memulai rutinitas. Alangkah baiknya weekend ini Anda habiskan dengan hal-hal yang dapat membuat mood Anda menjadi bagus begitu ya. Nah, ditemani pula oleh program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kami siap memberikan musik dan informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baru saja pukul 11 waktu Indonesia Barat kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Tadi sudah banyak memberikan informasi terkait dari dunia olahraga, baik dari dalam maupun luar negeri pendengar. Dan kita akan lanjut dengan musik dan informasi hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami kembali hadir Pesona Malangan, nanti seni tradisional dan juga info kebudayaan akan kami hadirkan untuk Anda. Sembari kami putarkan lagu-lagu campur sari, gending-gending campur sari menemani istirahat siang Anda pendengar hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Pukul 13 atau jam 1 siang nanti kami hadir Warta Berita Siang dari Pro 1 RRI Malang, dan lepas dari Warta Berita Siang kami hadirkan pula kembali untuk Anda 100% Indonesia. Waktunya Anda request nanti lagu-lagu Indonesia favorit Anda.

ini hadir untuk Anda. Saya juga masih temani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan berbagai musik dan juga informasi pilihan untuk menemani hari Minggu kita, 27 September 2026. Oleh karena itu, tetaplah Anda bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, Programa 1, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Semi Simorangkir, sedang apa dan di mana? Jadi lagi ngapain dan di mana sekarang pendengar? Mudah-mudahan apapun yang Anda lakukan, dimanapun Anda berada, dapat menikmati hari Minggu ini dengan betul-betul menyenangkan ya. Karena sekali lagi, seperti tadi saya bilang, begitu pendengar, hari ini adalah hari terakhir. Kesempatan kita untuk menikmati weekend sebelum besok hari Senin kita kembali lagi beraktivitas, begitu mendengar, kembali lagi menjalani rutinitas kita, aktivitas pekerjaan, kemudian aktivitas mungkin Anda yang lagi kuliah begitu ya, sibuk-sibuknya menyelesaikan to-do list untuk besok, kemudian menyelesaikan pekerjaan untuk esok hari. Nah, sekarang waktunya untuk recharge. Nah, mudah-mudahan di antara pendengar juga yang lagi menikmati Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, betul-betul enjoy ya, walaupun beberapa titik kalau saya pantau di wilayah Malang Raya, melalui aplikasi Waze.com, ini ada beberapa titik yang mengalami kepadatan lalu lintas pendengar. Seperti di antaranya adalah di kawasan Jalan Raya Perusahaan Singosari. Ini ada kepadatan lalu lintas di situ. Kemudian di kawasan Kagrengan Raya Karang Ploso. Selain itu kalau di wilayah Kota Malang, pendengar, kepadatan lalu lintas itu didapati di kawasan Jaksa Agung Suprapto ya. Kemudian di Laksda Adi Sucipto ada sedikit kepadatan lalu lintas di kawasan Bantaran Barat. Kemudian di kawasan MT Haryono siang hari ini juga lagi padat. Sementara itu di kawasan Kawi Atas pun demikian. Ada pula kepadatan lalu lintas di kawasan Jalan Ranugrati serta di Ki Ageng Gribik, Kota Malang, pendengar. Untuk Anda yang mendapati kepadatan lalu lintas pada siang hari ini lagi berkendara, begitu ya, mohon untuk senantiasa tertib ya dalam berkendara. Sabar, pendengar, kalau antrian kendaraannya agak panjang, kontrol kecepatan Anda, kemudian tetap ikuti arahan dari rambu-rambu lalu lintas dan juga selalu menaati aturan dalam berkendara dalam rangka menjaga keselamatan kita, menjaga keselamatan keluarga kita, menjaga keamanan dan juga kenyamanan Anda selama berkendara. Apalagi di antara pendengar adalah para wisatawan ya yang datang ke wilayah Malang Raya untuk berwisata, menghabiskan mungkin waktu bersama dengan keluarga, menghabiskan cuti sebelum kembali beraktivitas, kembali ke rutinitas, recharge dulu di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Nah, pendengar, ngomong-ngomong liburan akhir pekan begitu ya, kalau kita ke wilayah Kota Batu, itu tidak harus diisi loh dengan hanya mengunjungi taman rekreasi atau tempat kuliner. Bagi Anda yang ingin mencoba aktivitas lebih menantang, pilihan aktivitasnya adalah arung jeram, pendengar, di Sungai Berantas ini bisa menjadi pilihan. Salah satunya tersedia di Kaliwatu, Bumiaji, Kota Batu. Tempat ini merupakan penyedia wisata adventure yang menggabungkan aktivitas luar ruangan dengan konsep experiential learning. Salah satu kegiatan yang ditawarkan adalah arung jeram dan juga rafting. Untuk rafting, pendengar, pengunjung dapat memilih beberapa pilihan trip ya dengan rute dan durasi yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Kaliwatu Rafting yang tercantum memiliki durasi sekitar 1 hingga 1,5 jam dengan tarif Rp195.000 saja per orang. Selain Kaliwatu Rafting, pendengar, terdapat pula Sahabat Air Rafting dengan durasi sekitar 2 jam, harganya Rp215.000. Pilihan lainnya yaitu Pujon Rafting dengan durasi 1,5 jam yang dibanderol dengan tiket atau harga Rp205.000. Aktivitas rafting ini menjadi salah satu pilihan bagi pengunjung yang ingin menikmati wisata alam dengan cara yang berbeda. Selama pengarungan, para peserta ini akan menyusuri aliran sungai menggunakan perahu karet dengan perlengkapan keselamatan dan juga tentunya pendampingan dari tim yang disediakan, pendengar. Namun aktivitas di Kaliwatu tidak berhenti pada rafting saja loh, tapi tempat wisata adventure ini juga menyediakan sejumlah kegiatan lain yang dapat Anda pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Beberapa di antaranya yakni adventure donut boat dengan tarif Rp150.000, kemudian fun trekking dengan tarif Rp75.000, paintball Rp150.000, para layang Rp400.000, hingga trail adventure dengan tarif Rp750.000. Jadi untuk Anda, para pengunjung atau wisatawan yang datang bersama rombongan, Kaliwatu juga menyediakan berbagai paket outbound. Pilihannya meliputi corporate gathering dengan selama 3 hingga 5 jam dengan harga Rp160.000, outbound team building selama 5 hingga 7 jam dengan paket Rp250.000, serta program outdoor learning selama 24 jam hingga 48 jam, pendengar.
Sementara untuk konsep outdoor activity ini juga menjadi bagian ya dari pendekatan Kaliwatu dalam mengembangkan kegiatan berbasis experiential learning. Sejumlah programnya itu mencakup team building, kemudian leadership, motivator training, hingga kegiatan pengembangan sumber daya manusia lainnya. Sementara itu pendengar, pengunjung yang ingin menikmati kegiatan dengan suasana yang lebih santai dapat pula memilih paket wisata seperti petik apel, kemudian wisata tanam dan petik bunga, serta peras susu sapi. Masing-masing aktivitas tersebut tercantum dengan tarif mulai dari 25 ribuan saja. Dengan beragam pilihan tersebut, Kaliwatu dapat menjadi salah satu alternatif bagi para wisatawan yang ingin mengisi liburan di Kota Batu dengan kegiatan luar ruangan, mulai dari bermain air di Sungai Berantas hingga mencoba aktivitas adventure lainnya yang tersedia dalam satu tempat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kita lanjutkan perjalanan kita dalam Malang siang ini, dari pukul 12 hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar, kita dalam program Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan, sambil kami putarkan lagu-lagu campursari, gending-gending campursari untuk menemani istirahat siang Anda. Nanti, Miranti Rizky pendengar akan banyak cerita soal udeng kemplengan di wilayah Kabupaten Malang yang menjadi penutup atau kepala penutup kepala tradisional atau ikat kepala khas di wilayah Kabupaten Malang pendengar. Udeng ini merupakan salah satu warisan budaya Malangan ya, yang syarat akan nilai filosofis dan juga identitas lokal, terutama populer di wilayah Karangkates. Komponen lipatan dan juga filosofinya itu juga punya makna begitu pendengar. Jadi setiap lekukan dan juga bentuk pada udeng kemplengan ini punya makna mendalam yang mencerminkan cara hidup masyarakat Jawa. Bagaimana cerita selengkapnya dalam Pesona Malangan akan kami hadirkan udeng kemplengan untuk Anda. Oleh karena itu, pastikan Anda terus pantau Pesona Malangan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat sambil mendengarkan lagu-lagu gending-gending campursari yang kami persembahkan untuk Anda. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apakah Anda pernah mendengar ikat kepala udeng atau bahkan mungkin Anda pernah memakainya? Semoga Anda tidak merasa asing ya dengan kata udeng. Ya, udeng merupakan sebuah ikat kepala tradisional yang dipakai oleh orang zaman dulu. Dan udeng ini sudah menjadi salah satu produk budaya khas dari Indonesia. Termasuk di Malang itu juga ada udeng khas Malang. Namanya adalah udeng kemplengan. Kami akan hadirkan informasi seputar udeng kemplengan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pendengar di Pesona Malang edisi hari ini.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

Pendengar, hampir seluruh wilayah di Indonesia ya memiliki ikat kepala khas dari daerahnya masing-masing, tentunya dengan nama yang berbeda-beda. Blangkon contohnya, nama yang dipakai sebagai ikat kepala tradisional ini asalnya dari Jogja. Meskipun asing di telinga masyarakat saat ini, Kota Malang ternyata juga punya ikat kepala khas dan asli dari Malang loh, yaitu udeng kemplengan. Sejarah penggunaan udeng dijelaskan dalam jurnal seni budaya yang ditulis sama Anugrah Cisara. Dia menjelaskan bahwa memakai sebuah udeng sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dulu, khususnya di daerah Jawa, pendengar. Semenjak manusia mengenal sebuah pakaian, ikat kepala atau udeng, nah ini juga sering dijadikan sebagai sebuah kelengkapan dalam berbusana sehari-hari. Udeng biasanya hanya dikenakan oleh kaum pria saja, karena pada masa itu udeng dianggap sebagai sebuah simbol kebanggaan bagi para kaum laki-laki. Pada era kejayaannya, pendengar, udeng bagi masyarakat Jawa sempat menjadi sebuah status sosial yang melambangkan sebuah martabat dan juga kedudukan bagi para pemakainya ya. Untuk itulah mengapa udeng juga sempat dijadikan sebagai pembeda antara kaum ningrat keraton dengan kaum masyarakat biasa.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

Pendengar, semenjak masuknya era modern, udang sudah tidak lagi mengenal kasta sosial. Udang sekarang ini hanya dikenal dan digunakan sebagai sebuah produk budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Udang kemplengan khas Kota Malang misalnya, punya ciri khas, kemudian makna dan juga filosofi tersendiri loh pendengar. Mulai dari kainnya, bentuknya, bahkan ikatannya, semua punya makna dan juga filosofi tersendiri. Seperti contohnya kain yang akan digunakan sebagai udeng ya. Kalau kain ini memiliki 4 sisi, maka kain tersebut harus dilipat dulu menjadi segitiga, karena segitiga dalam udeng kemplengan mempunyai sebuah arti, yaitu suatu hubungan yang harus dijaga, seperti hubungan kepada Tuhan, kepada alam, dan juga kepada manusia. Nah, bagaimana bentuk dari udeng kemplengan? Kami akan hadirkan informasinya bersama dengan Pesona Malangan edisi hari ini. Jangan kemana-mana.

satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

Kita masih membahas seputar udeng kemplengan ya, pendengar. Ternyata udeng kemplengan bentuknya ini juga punya sebuah filosofi. Ada 4 filosofi dari udeng kemplengan, yaitu gunungan, cepraan, puteran, dan juga taliwangsul. Bentuk gunungan dari udeng kemplengan adalah kain yang berbentuk segitiga yang menjulang tinggi yang terletak di belakang kepala. Nah, bentuk ini dinamakan gunungan karena bentuk tersebut sebagai simbol dari sebuah harapan yang tinggi. Selanjutnya bentuk jeprakan. Dalam udeng kemplengan, jeprakan adalah bentuk yang terdapat di bagian depan udeng yang memiliki tinggi sama persis antara kiri dan kanan, yang diartikan sebagai sebuah keseimbangan dan sebuah keadilan dalam mengambil keputusan. Bentuk selanjutnya, pendengar, adalah puteran. Puteran pada udeng kemplengan terdapat pada bagian depan udeng yang dibentuk dengan cara mengitari kain udeng ke arah yang berlawanan hingga kain tersebut membentuk sebuah benjolan kecil yang berada tepat sejajar dengan dahi kita. Bentuk puteran memiliki arti yaitu sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, seperti halnya baik, buruk, kemudian siang malam, tua muda, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk terakhir dari udeng kemplengan adalah ikatan yang terdapat di bagian belakang udeng ya, yang diberi nama sebagai tali wangsul. Arti kata dari wangsul dalam bahasa Jawa yaitu pulang atau kembali. Sementara dalam udeng kemplengan, wangsul diartikan sebagai sebuah hubungan antara manusia dengan sang pencipta.

0: nih.
1: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
2: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
1: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
2: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
1: Gotong royong kan, Bun?
2: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapat

Di sesi akhir Pesona Malangan edisi kali ini, pendengar, kami juga masih akan membahas seputar udeng kemplengan ya, yang merupakan udeng khas kota Malang. Akibat pengaruh era modern, pemakaian udeng kemplengan di kota Malang sudah sangat memprihatinkan pendengar. Padahal udeng kemplengan ini sangat cocok loh kalau dipadukan dengan gaya berpenampilan anak muda masa kini. Meskipun memang harus diakui ya kalau udeng saat ini kalah tenar dari topi, tapi tidak ada salahnya ya untuk memakainya kembali pada era sekarang ini, hitung-hitung sebagai sebuah apa ya, sebuah gerakan gitu ya, dalam melestarikan kebudayaan khas kota Malang. Gimana nih pendengar, tertarik kira-kira untuk menggunakan udeng kemplengan? Nah, buat Anda yang ingin memiliki udeng kemplengan, sebenarnya juga banyak ya dijumpai penjual udeng di festival budaya. Kalau misalnya Anda tidak kebagian ataupun sulit untuk mendapatkan udeng, Anda cukup membeli kain batik khas Malang yang berasal dari Karangkates. Selain bisa memiliki udeng sendiri, Anda juga bisa membuat keterampilan seni budaya ya. Jadi yuk bersama-sama kita lestarikan terus seni budaya asli Malang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Demikian tadi pendengar Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan. Tadi Miranti Rizky juga sudah hadir untuk Anda menceritakan tentang udeng kemplengan khas Malang yang syarat akan makna pendengar. Jadi udeng kemplengan adalah penutup kepala tradisional atau ikat kepala khas Malang. Udeng ini merupakan salah satu warisan budaya penting bagi masyarakat Arema yang syarat akan makna dan juga filosofis mendalam pendengar. Masyarakat sering menjumpai penggunaannya di daerah Karangkates Kabupaten Malang ya. Dan ternyata dari bentuk lipatan pada udeng kemplengan itu tidak dibuat sembarangan, melainkan memiliki simbolisme tersendiri. Mudah-mudahan khasana budaya yang ada di Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang bisa terus kita lestarikan pendengar, bukan hanya sebagai warisan benda begitu ya, tapi makna, filosofi, kemudian arti dari semua kesenian, kemudian peninggalan budaya ini bisa kita maknai, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam bermasyarakat. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Pesona Malang. Kami hadir kembali esok hari di jam yang sama, jam 12 hingga jam 1 siang. Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan akan mengudara di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Tetaplah bersama kami pendengar sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan Warta Berita Siang untuk Anda.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita.
1: Gunung Arjuna Welirang resmi dibuka kembali pada hari Sabtu tanggal 26 September 2006.
2: Pada periode ini didominasi oleh gempa bumi kedalaman dangkal.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang edisi Minggu 27 September 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra.

0: Jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang kembali dibuka untuk umum.
1: Pasca sebulan lebih ditutup karena kebakaran hutan dan lahan, jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang kembali dibuka untuk aktivitas pendakian. Dibukanya jalur pendakian ini terhitung mulai 26 September 2026 dan tertuang dalam pengumuman resmi UPT Taman Hutan Raya Raden Suryo. Kepala UPT Tahura Raden Suryo Agus Tiningtyas Marini membenarkan pembukaan kembali jalur pendakian ini. Meski telah dibuka, aktivitas pendakian tetap dapat dihentikan sewaktu-waktu apabila terjadi cuaca ekstrim maupun kondisi darurat lain yang dinilai membahayakan keselamatan pendaki. Karena itu, para pendaki diminta membaca dan mematuhi seluruh ketentuan serta SOP yang berlaku selama melakukan pendakian di kawasan Gunung Welirang Arjuna.
2: Terkait dengan aktivitas pendakian Gunung Arjuna Welirang, bahwa setelah pasca terjadinya kebakaran sejak tanggal 18 Agustus 2026, Gunung Arjuna Welirang resmi dibuka kembali pada hari Sabtu tanggal 26 September 2006. Untuk pembukaan itu bisa diakses mulai tanggal 23 September 2026 dan kita prioritaskan bagi pendaki yang terdampak melalui skema reschedule. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak lagi terjadi kebakaran dan pendaki khususnya di Arjuna Welirang dapat melakukan pendakian dengan aman. Pesan saya untuk pendaki, patuhi SOP pendakian dengan baik.
1: Sementara itu, kabar kembali dibukanya jalur pendakian Gunung Welirang Arjuna membuat para penghobi hiking antusias. Salah satunya Kausar, salah seorang pendaki asal Probolinggo. Ia menjadikan hiking sebagai hobi sekaligus obat meditasi yang menenangkan hidupnya.
3: Terima kasih, akhirnya jalur pendakian Arjuna sudah dibuka kembali. Karena kemarin-kemarin saya mau mendaki ke Arjuna sempat tertunda. Sekarang dibuka lagi, saya senang bisa kembali mendaki bersama teman-teman saya.
1: Diketahui penutupan jalur pendakian Gunung Welirang Arjuna sebelumnya telah berlangsung sejak Rabu 19 Agustus 2026 lalu, menyusul kejadian kebakaran hutan di kawasan ini. Emil Akbar melaporkan.
0: Gempa bumi dangkal masih mendominasi aktivitas kegempaan di wilayah Provinsi Jawa Timur dan sekitarnya selama sepekan terakhir. Berikut laporan Syamsuddin.
4: Gempa bumi dangkal masih mendominasi aktivitas kegempaan di Jawa Timur dan sekitarnya selama sepekan terakhir. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riko Cardoso mengatakan, dari total 105 kejadian gempa bumi yang tercatat pada periode 18 hingga 24 September 2026, sebanyak 75 kejadian merupakan gempa bumi dangkal, sedangkan 30 kejadian lainnya merupakan gempa bumi menengah. Pada periode ini tidak tercatat adanya gempa bumi dalam. Menurutnya, gempa bumi dangkal umumnya lebih mudah dirasakan masyarakat apabila terjadi dekat wilayah permukiman. Namun, sebagian besar gempa bumi yang terjadi selama sepekan terakhir memiliki magnitud relatif kecil, sehingga tidak menimbulkan dampak signifikan. Data BMKG menunjukkan aktivitas gempa bumi terbanyak terjadi pada 20 September 2026 dengan 19 kejadian, sementara aktivitas paling sedikit tercatat pada 19 September 2026 sebanyak 9 kejadian.
5: Berdasarkan kedalaman gempa buminya, gempa bumi pada periode ini didominasi oleh gempa bumi kedalaman dangkal kurang dari 60 km sebanyak 75 kejadian. Pada periode ini tidak terjadi gempa bumi yang dirasakan. Berdasarkan frekuensi hariannya, gempa bumi terjadi paling banyak adalah tanggal 20 September sebanyak 19 gempa bumi dan gempa bumi tersedikit terjadi pada tanggal 19 September 9 gempa bumi.
4: BMKG terus melakukan pemantauan aktivitas seismik sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana di wilayah Jawa Timur. Syamsuddin, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sembari menanti drawing Indonesia League Cup 2026-2027, Arema FC bersiap.
1: Arema FC mulai memecah fokus untuk menyambut turnamen anyar Indonesia League Cup 2026-2027 yang dijadwalkan bergulir pada November mendatang. Turnamen ini dirancang sebagai panggung kompetitif tambahan sekaligus solusi menit bermain bagi para pesepak bola lokal di tengah ketatnya persaingan kompetisi utama. General Manager Arema FC Muhammad Yusrin Alfitriandi mengungkapkan bahwa pembentukan League Cup merupakan buah kesepakatan bersama antara klub, operator liga, dan Federasi Sepak Bola Nasional. Kehadiran ajang ini dinilai esensial menyusul diterapkannya regulasi kuota pemain asing di dalam kasta tertinggi sepak bola Indonesia yaitu Super League. Hingga saat ini operator kompetisi I-League bersama PSSI belum menggelar sesi pengundian resmi atau drawing babak penyisian grup Indonesia League Cup 2026-2027. Kepastian mengenai grup yang akan dihuni tim berjuluk Singoedan serta calon lawan yang akan dihadapi masih menunggu rilis resmi dari pihak penyelenggara.
2: Apapun turnamennya dari dulu menurut saya ya, lihat itu dengan kacamata sendiri, itu apapun turnamennya apa itu pasti ada euforia tersendiri. Cuma kalau kita bicara liga resminya kayak liga I-League ya sekarang sama mungkin nanti di bulan November ada League Cup ya itu. Nah itu memang hasil diskusi antara klub dengan operator liga dan federasi, karena memang dengan adanya aturan 11 pemain asing ini itu kan akhirnya pemain lokal ini butuh tempat alternatif gitu kan bahasanya mungkin.
1: Kendati demikian, mekanisme pembagian grup telah dipastikan melalui regulasi kompetisi yang telah disahkan. Turnamen ini bakal menerapkan sistem undian silang. Arema FC sebagai salah satu dari 16 klub Super League akan diundi masuk ke dalam salah satu dari 9 grup yang disediakan. Setiap grup berisi total 4 tim yang menggabungkan kontestan kasta tertinggi Super League dan kasta kedua Championship. Babak penyisian grup Indonesia League Cup 2026-2027 dijadwalkan bergulir ketat selama satu bulan penuh, mulai 3 November hingga 3 Desember 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari dunia olahraga, pendengar, Asifa Malang buka beasiswa bagi talenta sepak bola berbakat. Reporter Rizky Darmawan melaporkan.
3: Aji Santoso International Football Academy atau ASIFA membuka program beasiswa bagi pemain sepak bola berbakat dari seluruh Indonesia. Direktur Operasional ASIFA Nuzul Kifli mengatakan, program tersebut telah berjalan sejak akademi berdiri pada 2013 dan terbuka bagi pemain yang memiliki potensi serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Nuzul menjelaskan, proses pencarian pemain berbakat dilakukan oleh tim pelatih ASIFA yang sekaligus berperan sebagai talent scouting. Penilaian pemain mencakup postur tubuh, kemampuan di lapangan, serta attitude saat bertanding. Kemampuan bermain sepak bola menjadi pertimbangan utama selain kondisi ekonomi keluarga calon penerima beasiswa. Nuzul mengatakan, keterbukaan program beasiswa menjadi bagian dari pembinaan ASIFA terhadap pemain berbakat dari berbagai daerah.
4: Kita punya grup pelatih ya. Dan pelatih kita ini juga merangkap jadi talent scouting. Jadi ketika ada anak berbakat, kita kalau kriterianya kan bisa dilihat ya. Yang pertama mungkin postur tubuh, kemampuan dia di lapangan, kemudian juga attitude ketika dia pertandingan itu jadi penilaian gitu. Tapi yang paling utama adalah kompetensi. Dan dia dari keluarga yang gak mampu.
3: Terkait kelas baru untuk pemain usia 9-10 tahun, Nuzul menjelaskan, ketentuan tempat tinggal disesuaikan dengan asal peserta. Pemain yang berasal dari luar kota Malang diwajibkan tinggal di asrama, sedangkan anak-anak dari wilayah sekitar Malang memiliki pilihan mengikuti program pra-akademi. Program beasiswa ASIFA menggabungkan penilaian kompetisi sepak bola dengan kondisi ekonomi keluarga calon penerima. Sementara pembinaan pemain usia 9-10 tahun menerapkan pilihan asrama bagi peserta luar kota dan pra-akademi bagi peserta dari sekitar Malang. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, tidak semua anak bisa menjalani sekolah dengan mudah. Ada yang harus berhenti di tengah jalan, ada pula yang harus menunggu sampai kesempatan untuk kembali bersekolah datang. Kisah selengkapnya akan disampaikan reporter Ninda Alivia.
1: Tidak semua anak bisa menjalani sekolah dengan mudah. Ada yang harus berhenti di tengah jalan, ada pula yang harus menunggu sampai kesempatan untuk kembali bersekolah datang. Seperti yang dialami Aprilia Ayu Agustin dan M. Kausar Rozak Saputra. Keduanya sempat terhenti sekolah. April seorang anak yatim dari Kelurahan Telumpu, Kota Blitar. Sementara Rozak, warga Kelurahan Pakunden, Kota Blitar yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Namun keduanya tidak ingin berhenti mengejar masa depan. Kini April dan Roza kembali mengenakan seragam. Mereka menjadi siswa Sekolah Rakyat Kota Blitar. Bagi keduanya, ini bukan sekedar sekolah baru. Ini adalah kesempatan untuk kembali melanjutkan mimpi yang sempat tertunda. Bagi sebagian anak, sekolah mungkin terasa seperti rutinitas. Bangun pagi, mengenakan seragam, kemudian berangkat ke kelas. Namun bagi April dan Rozak, bisa kembali bersekolah memiliki cerita yang berbeda. Perjalanan mereka sempat terhenti, tetapi keduanya memilih untuk kembali melangkah. Aprilia Ayu Agustin atau April merupakan warga Kelurahan Telumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Ia kini duduk di kelas 10 Sekolah Rakyat. Sebelumnya, April bersekolah di salah satu SMK negeri di Kota Blitar. Seharusnya ia melanjutkan pendidikan ke kelas 11, namun April memilih untuk keluar dari sekolah. Ia merasa tidak nyaman dengan lingkungan sekolah sebelumnya. Keputusan itu membuat April berhenti sekolah selama lebih dari satu bulan. Sebagai seorang anak yatim, April harus menjalani perjalanan pendidikannya dengan berbagai keadaan. Meski begitu, keinginannya untuk sekolah tetap ada. April tidak ingin terlalu lama meninggalkan bangku pendidikan, sampai pada akhirnya ia mengetahui adanya sekolah rakyat. Kesempatan itu kemudian ia ambil bukan karena dipaksa, tetapi karena memang ada keinginan dari dirinya sendiri untuk kembali bersekolah.
2: Namanya April, kelas 10, mau kelas 11.
3: Gimana?
2: Sehat.
3: SMK 2?
2: Keluar.
3: Karena?
2: Karena lingkungannya.
4: Terus, minat di sekolah rakyat itu? Diminta sama orang tua atau ada?
2: Keinginan sendiri.
4: Minat, memang pengen di sekolah rakyat. Kenapa?
2: Karena pengen melanjutkan sekolah.
4: Kemarin sempat berapa minggu nggak sekolah?
2: Sudah ada satu bulan lebih.
4: Satu bulan.
1: Sekarang April harus kembali beradaptasi dengan sekolah baru, teman-teman baru, dan kehidupan baru di sana. Ia juga harus belajar lebih mandiri di kehidupan baru di asrama. Jauh sementara dari keluarga, namun semua itu tidak membuatnya kehilangan semangat. Justru ada cita-cita yang ingin ia kejar. April ingin menjadi seorang dokter.
2: Karena ingin melanjutkan sekolah.
4: Melanjutkan sekolah.
2: Sudah ada satu bulan lebih.
4: Satu bulan.
2: Dokter.
4: Dokter. Dokter.
1: Cerita berbeda datang dari M. Kausar Rozak Saputra. Rozak merupakan warga Kelurahan Pakunden, Kota Blitar. Ia juga kini menjadi siswa kelas 10 di Sekolah Rakyat. Sebelumnya, Rozak baru saja menyelesaikan pendidikan SMP. Setelah lulus, ia belum mendapatkan sekolah lanjutan. Rozak juga sempat mencoba mendaftar ke beberapa sekolah. Namun, usahanya belum berhasil. Ia belum diterima di sekolah manapun. Sementara itu, pilihan untuk bersekolah di tempat lain juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarganya. Keadaan tersebut membuat Rozak sempat tidak bersekolah selama sekitar 1 bulan. Sampai pada akhirnya, kesempatan untuk masuk sekolah rakyat datang. Rozak memilih mengambil kesempatan tersebut. Kini, ia kembali menjadi pelajar, dan untuk pertama kalinya, ia juga mulai menjalani kehidupan di asrama.
5: SMP 1.
6: SMA belum.
4: Oh, belum. Berarti setelah lulus SMP belum melanjutkan.
2: Berhenti nih berarti ya?
4: Berhenti kenapa?
5: Belum dapat sekolah.
4: Belum dapat sekolah. Lalu kemarin sempat daftar kemana?
5: Ke SMA 4.
4: SMA 4. Tapi enggak?
5: Enggak masuk.
4: Enggak masuk. Terus akhirnya?
2: Memilih ke sini nih. Ya. Berarti sebelum masuk di SMA.
1: Ada satu cita-cita yang ingin diwujudkan Rozak, ia ingin menjadi polisi. Karena itu, kesempatan untuk kembali bersekolah menjadi langkah penting baginya. Ia ingin melanjutkan pendidikan, kemudian perlahan mengejar cita-cita yang ia impikan. April dan Reza kini menjadi bagian dari kehidupan di sekolah rakyat. Mereka belajar bersama, mengikuti kegiatan sekolah, dan mulai beradaptasi dengan kehidupan asrama. Keduanya juga mendapat perhatian dari pemerintah Kota Blitar. April dan Rozak bahkan dijemput langsung oleh Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin. Keduanya kemudian diantar untuk memulai pendidikan di sekolah rakyat. Bagi April dan Rozak, masuk ke sekolah rakyat berarti memulai sesuatu yang baru. Mereka tidak hanya kembali belajar, tetapi juga mulai mengenal kehidupan di asrama. Ada teman-teman baru, lingkungan yang baru, dan kebiasaan baru yang harus mereka jalani setiap hari. Keduanya juga mendapat perhatian dari pemerintah Kota Blitar. April dan Rozak bahkan dijemput langsung oleh Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin. Momen itu menjadi bagian dari langkah pertama mereka saat kembali memasuki dunia pendidikan. Saat pertama kali datang, keduanya harus meninggalkan sejenak lingkungan yang selama ini mereka kenal. Bagi anak seusia mereka, tinggal di asrama tentu bukan hal yang sederhana. Namun dari sinilah mereka mulai belajar hal-hal baru. Belajar mengurus diri sendiri, belajar bersama teman, dan belajar menjalani rutinitas tanpa selalu didampingi keluarga. Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin menyebut proses tersebut sebagai bagian dari perjalanan anak untuk menjadi lebih mandiri.
7: Saya kira itu hal yang biasa karena anak-anak juga harus diajari bagaimana caranya hidup mandiri, bagaimana caranya hidup jauh sama lingkungan, sama keluarga, dan bagaimana betul-betul menyiapkan dirinya untuk menjadi generasi masa depan yang tangguh, yang hebat, yang mandiri, sehingga di kemudian hari bisa dengan sendirinya mereka sukses seperti itu. Harapan.
1: Sementara itu, kesempatan untuk kembali bersekolah seperti yang didapat April dan Rozak dimungkinkan karena sekolah rakyat menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit. Artinya siswa yang datang tidak harus masuk hanya pada awal tahun ajaran. Ada kesempatan bagi anak-anak yang membutuhkan untuk masuk di tengah perjalanan. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar Eka Atika menyebut April dan Rozak menjadi contoh dari sistem tersebut. Keduanya datang setelah perjalanan pendidikan mereka sempat terhenti sejenak.
8: Pun bisa masuk ke sekolah rakyat. Nah, kebetulan yang dua ini di tengah perjalanan ini ada dua anak yang putus sekolah dan berminat masuk sini. Sehingga Pak Wali mengapresiasi anak putus sekolah mau sekolah di SR dijemput sama Abida.
1: Dengan sistem ini, jumlah siswa sekolah rakyat pun masih dapat berubah. Data terakhir mencatat ada 192 siswa. Mereka tidak hanya berasal dari Blitar, tetapi juga dari Malang dan Batu. Sementara kuota yang disiapkan mencapai 270 siswa. Bagi April dan Rozak, angka-angka itu mungkin bukan hal yang utama. Yang lebih penting adalah kesempatan yang kini mereka miliki. Kesempatan untuk kembali duduk di bangku sekolah dan kembali menyusun langkah menuju cita-cita. Bagi April, masa lalu tidak harus menjadi alasan untuk berhenti. Begitu pula bagi Rozak. Keduanya memang sempat kehilangan waktu untuk bersekolah, namun mereka tidak kehilangan keinginan untuk memiliki masa depan. Kini seragam kembali dikenakan, ruang kelas kembali menjadi tempat belajar, dan asrama menjadi lingkungan baru untuk bertumbuh. April membawa cita-cita menjadi seorang dokter, sedangkan Rozak membawa cita-cita menjadi seorang polisi. Dua anak, dua cerita, dan satu kesempatan yang sama. Kesempatan untuk kembali bersekolah, karena perjalanan menuju cita-cita tidak selalu berjalan lurus. Kadang ada langkah yang terhenti, kadang pula harus memulai kembali. Tetapi selama masih ada kemauan untuk melangkah, selalu ada kesempatan untuk menata kembali masa depan.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang kembali dibuka untuk umum. Gempa bumi dangkal masih mendominasi aktivitas kegempaan di Jawa Timur dan sekitarnya selama sepekan terakhir. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar masih temani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sementara kita saat ini berada dalam segmen request di 100% Indonesia. Jadi terus ditunggu untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, mau diputarkan lagu Indonesia yang lama boleh, mau diputarkan lagu Indonesia yang baru juga silakan pendengar. Di kawasan Jalan Candi Panggung tiba-tiba anginnya sedikit kencang dan juga lumayan mendung ini ya. Jadi mendung-mendung ditemani lagu favoritnya nampaknya asyik begitu pendengar. Silakan kirim WA Anda di 081555-600915. Atau boleh juga kirim voice note ataupun mau telepon langsung lewat WhatsApp. Saya tunggu ya hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita berada dalam segmen request di 100% Indonesia. Anda boleh request lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Yang mau dengerin lagu-lagu nostalgia silakan pendengar asal request ya. Mau diputarkan lagu-lagu kekinian ala adik-adik kita Gen Z juga monggo. Sekali lagi 100% Indonesia hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya terima request Anda di 081555-600915. Sudah ada satu pendengar yang sudah bersama kita melalui sambungan.

0: dengan telepon, nelpon lewat WA di 081555-6915. Saya sapa dulu ya, ada Pak Suranto di kawasan Sulfat, Kota Malang. Selamat siang, Pak Suranto.
1: Selamat siang, Pak Arga Saputra.
0: Lagi ngapain ini hari minggunya, Pak Suranto?
1: Baru selesai santap siang
0: sekitar. Aduh, enak
1: 15
0: sekali.
1: Yang lalu, sekarang dibaring-baring aja.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan.
1: Wah, tapi Pak Arga panjang juga ya, sampai jam 6 sore ya tugasnya.
0: Iya, seperti kemarin Pak, dari jam 11 sampai jam 6 sore.
1: Wah, itu panjang sekali ya, waduh.
0: Tapi gak berasa loh ketika ngobrol seperti ini sama Pak Suranto, sama pendengar yang lain.
1: Pokoknya dinikmati aja ya, tapi memang gitu ya, memang kalau ada yang sakit harus ada yang menggantikan.
0: Betul,
1: gitu. Mau ya.
0: Iya, kita support teman kita yang lagi sakit, mudah-mudahan recovery-nya juga cepat berlangsung sehingga bisa kembali berdinas, begitu Pak Suranto.
1: Iya, jadi supaya tidak galanya pasti kan Pak Arga juga punya saran keluar kan?
0: Iya, kadang kita kan juga punya kepentingan kan Pak, cuti dan lain sebagainya, mereka yang membackup, jadi ya saling bantu aja Pak Suranto.
1: Iya, saya yakin kan Pak Arga nggak cuma saran, pasti ada caranya yang
0: betul.
1: Ada cara lain kan, yang privasi kan kalau ngomong di sini pasti adalah ya.
0: Betul.
1: Iyalah, semoga cepat sembuh yang sakit ya, Pak Jafar ya.
0: Gitu, amin. Ya. Pak Suranto juga masih sakit kah siang hari ini?
1: Puji Tuhan, batuk sudah berkurang jauh, tapi suara tinggal pilek aja ini.
0: Lagi recovery ya, mudah-mudahan cepat pulih lagi ya, Pak Suranto.
1: Iya, begitu.
0: Oke.
1: Dan semoga Pak Arga nggak jangan seperti saya ya.
0: Dia, alhamdulillah saya nggak sakit, kondisi badan juga fit, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan doanya pendengar semuanya, kita tetap sehat ini penyiar Pro 1 RRI Malang.
1: Iya, semua sehat semua ya.
0: Amin.
1: Yang sakit semoga sehat, yang sehat jangan sampai sakit.
0: Betul. Apalagi ini kan lagi musim ISPA, musim influenza Pak. Sehat-sehat deh semuanya.
1: Mau tidak mau harus kembali pakai masker ini.
0: Nah itu dia, betul. Iya. Kalau keluar rumah, apalagi pakai kendaraan roda 2, bertemu kerumunan pakai masker ya, pendengar.
1: Iya, mau tidak mau ya pakai masker supaya tidak. Kadang-kadang ada yang kencing. Kadang-kadang nggak terasa loh, Pak, kita ada angin kencang, kita kan hirup tuh. Siapa tahu ada debu masuk, kita nggak tahu ya.
0: Iya, betul.
1: Itu kan halus ya, kita hirup masuk ke hidung, lalu jadi batuk.
0: Betul.
1: Kan kita nggak tahu ya.
0: Betul.
1: Jadi dengan kita memakai masker kan menghalang-halangi kan.
0: Iya. Gitu. Apalagi kalau sakit juga gitu ya, Pak. Keluar rumah, ya mohon pakai masker, pendengar.
1: Iya.
0: Agar tidak menularkan virusnya, atau biasa jadi kan lewat droplets. Ketika misalnya zaman kita COVID kan, itu yang kita pelajari ya, Pak Suranto.
1: Iya Bapak. Dan aku ingat waktu itu Pak Arga siaran pakai masker. Aduh.
0: Betul. Ya. Iya, mau nggak mau aktivitas harus berlangsung di saat pandemi. Siarannya pakai masker deh.
1: Tapi sekarang nggak Pak, sekarang nggak ya?
0: Sekarang normal sudah, alhamdulillah Pak.
1: Iya gitulah. Iya deh. Kita harapkan COVID nggak terulang lagi ya.
0: Amin. Tetap kondusif ya semuanya ini Pak Suranto.
1: Iya.
0: Oke deh Pak Suranto.
1: Baik, sebelum request lah aku. Aku mau salam dulu ya.
0: Oke, silakan
1: untuk
0: Pak.
1: Untuk Faris di Batu dan untuk semua pendengar ya. Selamat. Oh juga untuk Pak, untuk yang siapa itu? Pak Suko Kuasa yang Sidoarjo itu ya.
0: Iya, Pak Suko di Krian Sidoarjo.
1: Pak Agung Ismoyo ya. Untuk Faris dan semuanya ya. Juga Pak Arga selamat bertugas sebentar nanti jam 6 sore ya.
0: Siap.
1: Panjang sekali. Request lagu dari Lala Carmela, Hasrat Cinta.
0: Hasrat Cinta dari Lala Carmela, siap.
1: Carmela. Demikian Pak Argas, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Pak
1: Suranto.
0: Selamat
1: bertugas panjang sampai jam 6 sore nanti.
0: Siap, baik. Terima kasih Pak Suranto di kawasan Sulfat, Kota Malang. Sehat-sehat ya Pak. Demikian juga ditunggu untuk Anda pendengar yang mau request lagu-lagu Indonesia di belakang Pak Suranto, silahkan 081555-6915 ya. Sekali lagi mau telepon langsung seperti Pak Suranto, monggo. Mau kirim pesan singkat silahkan. Mau kirim voice note juga diperbolehkan loh pendengar. Jadi saya terus tunggu hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. 100% Indonesia untuk Anda, request lagu-lagu Indonesia All Era. Ditunggu hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pak Suranto, tadi Lala Carmela sudah saya putarkan ya, Hasrat Cinta, spesial untuk Anda yang lagi recovery dari sakit flu, mudah-mudahan lekas sembuh. Di antara pendengar yang ingin ditemani dengan lagu-lagu Indonesia all era ya, dari yang lama hingga ke baru, silakan request di 100% Indonesia hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan kirim pesan singkat Anda lewat WhatsApp di 081555600915 atau mau telepon langsung lewat WA juga ditunggu ya. Sekali lagi, nomor WhatsApp-nya adalah 081-555-600-915.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
0: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN berupa bantuan biaya kuliah dan juga biaya hidup, tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop ataupun ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif sehingga beresiko digunakan untuk pencurian data. Jadi pendengar, unggahan di media sosial Facebook yang berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel atau laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan juga pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar tersebut adalah berita bohong atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Baiko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That's Dick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih di 100% Indonesia pendengar, silakan untuk Anda yang mau request, saya tunggu ya lagu-lagu mancanegara, bukan lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu Indonesia, baik yang mau diputarkan lagu-lagu nostalgia seperti tiga lagu yang baru saja kita dengarkan, barusan ada Bruri Marantika dengan Bougainville, kemudian ada Ruth Sahanaya dengan Harus Kumiliki, dan yang baru saja kita dengarkan ada Bob Tutupoli ya, Mengapa Tiada Maaf. Mau diputarkan lagu-lagu nostalgia monggo, mau diputarkan lagu-lagu yang baru juga silakan pendengar. Anda yang penting harus kirim WA ataupun telepon di 081555600915 ya. Sekali lagi ditunggu di 081555600915. Terima kasih banyak yang sudah ikutan join request, salah satunya ada Kak Rahayu ini. Tadi sudah diputarkan ya requestnya Bougainville dari Bruri Marantika, Kalau Tidak Ada Cinta dari Rosa. Sudah tadi saya putarkan Kak Rahayu, Bruri Marantika dengan Bougainville. Mudah-mudahan dapat menghibur Anda, dapat mewarnai hari Minggu Anda pada hari ini. Mudah-mudahan juga terus berkenan ya mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Kemudian yang sudah ikut join juga di 081555600915 ada Bu Indri dari Wilingi, Kabupaten Blitar. Mau dengar lagunya tadi sudah saya putarkan, Ruth Sahanaya, Harus Kumiliki. Katanya terima kasih banyak, ada yang mau denger ini. Salam kenal Bu Indri, mudah-mudahan juga terus selalu mantau Pro 1 RRI Malang ya. Matur nuwun Bu Indri dari Wilingi Blitar. Kemudian dari Kak Yusrin di Palembang ya, jauh-jauh dari Palembang, terima kasih. Request lagunya Seventeen, Hal Terindah. Terima kasih banyak. Ditunggu, saya cari dulu lagunya. Nanti kalau sudah ada saya putarkan langsung untuk Kak Yusrin di Palembang. Requestnya Seventeen, Hal Terindah. Untuk Anda pendengar yang juga mau diputarkan lagu-lagu favorit Anda, lagu-lagu Indonesia baru, silakan mendengar. Lagu-lagu Indonesia nostalgia juga monggo. Saya terus temani dan juga putarkan request Anda di 081555600915 melalui program 100% Indonesia hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sembari saya update dulu ya untuk informasi kepadatan arus lalu lintas di wilayah Kota Batu, Kota Malang, dan juga Kabupaten Malang. Untuk Anda yang pada sore hari ini lagi berkendara di wilayah Malang Raya, ada beberapa titik yang patut menjadi kewaspadaan Anda, karena saya lihat dari aplikasi Waze.com, ini sudah menunjukkan adanya kepadatan lalu lintas pendengar. Seperti kalau di wilayah Kota Batu itu kawasan Jalan Berantas Kota Batu ini lagi padat pada sore hari ini pendengar. Kemudian di kawasan Jalan Raya Dieng Batu juga hati-hati untuk Anda yang berkendara di kawasan tersebut. Lantas ada di kawasan Dr. Muhammad Hatta Kota Batu yang mengarah ke Karang Ploso ya. Kalau di Karang Plosonya, kawasan Karang Ploso Raya ini padat sekali lalu lintasnya. Kemudian dari Jalan Raya Perusahaan Singosari ini juga mengalami kepadatan lalu lintas, hingga Jalan Raya Karanglo di kawasan Singosari pendengar. Hati-hati ya, sebaliknya untuk Anda yang berkendara dari Karanglo sampai Jalan Raya Perusahaan Singosari, ini ada kepadatan lalu lintas. Kalau di wilayah Kota Malang, Jalan Jenderal Ahmad Yani sore hari ini juga padat. Kemudian dari Ayani sampai Borobudur juga mengalami kepadatan lalu lintas. Sementara Anda yang hendak melintas ke kawasan mana lagi nih di wilayah Kota Malang yang lagi padat? Kawasan MT Haryono pendengar. Ini MT Haryono sampai kawasan Telogomas ini padat ya. Sebaliknya dari Telogomas hingga MT Haryono juga ada kepadatan lalu lintas. Kemudian di kawasan Maijen DI Panjaitan atau Betek, kemudian kawasan Jalan Gajayana, setelahnya ada di kawasan Mertojoyo, lantas ada di Jalan Bendungan Sigura-gura kepadatan lalu lintasnya, kemudian di kawasan Tidaraya, kemudian sedikit kepadatan lalu lintas ada di kawasan Kawi Atas pendengar, kemudian ada pula kepadatan lalu lintas di kawasan Ranugrati, kawasan Saujajar ya, dan juga di Aki Ageng Kribik. Sekali lagi tetap hati-hati dalam berkendara, tetap tertib dalam berkendara, kontrol kecepatan kendaraan Anda pendengar, senantiasa patuh terhadap aturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Nah, yang terjebak macet, mau diputarkan lagu-lagu Indonesia favoritnya, tinggal request di 100% Indonesia sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ditunggu di 081555600915.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun dengan bertambahnya umat Islam saat itu, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa sahabat pun mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, mulai dari lonceng, trompet, hingga menyalakan api di tempat yang tinggi. Dikutip Syiah Nabawi, Abdullah bin Zaid menghadap Nabi, menceritakan mimpinya melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya itu ada yang menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala sholat, Hayya ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengarnya. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yaitu azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pun juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan. Karena itulah, beliau membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, azan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar saya masih memutarkan lagu-lagu Indonesia All Era yang Anda request di 100% Indonesia. Anda masih bisa ya untuk request lagu-lagu favorit Anda, masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Oleh karena itu, silakan buruan untuk yang mau request lagu Indonesia yang ingin didengarkan pada sore hari ini, langsung telpon di 081555619115 lewat WA atau kirim pesan singkat Anda di 081555619115. Seperti yang sudah bergabung bersama kita sore hari ini, ada satu pendengar setia dari kawasan Krian, Kabupaten Sidoarjo, ada Pak Sukhoirianto. Pak Suko, assalamualaikum.
1: Iya, selamat siang menjelang sore.
0: Kabar baik hari ini Pak Suko.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arga Saputra.
0: Alhamdulillah. Inggih, lama enggak jumpa di udara ini ya Pak Suko.
1: Nggih.
0: Sehat ya
1: ini,
0: Pak Suko?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa menghirup oksigen.
0: Alhamdulillah.
1: Pembuatan bukan dari manusia.
0: Injih.
1: Milik Allah. Termasuk panjenengan Gus Mundi.
0: Alhamdulillah saya juga sehat ini ya, Pak Suko. Doanya selalu ya, pangestuni pun semoga senantiasa sehat ini Pak.
1: Iya, mudah-mudahan diberikan ilmu dan Pak dan yang sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Iya.
0: Krian hari ini gimana ini?
1: Aluka ilman nabi awal.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pak Suko, Krian hari ini gimana kondisinya? Kalau di Kota Malang ini agak mendung ini Pak.
1: Anginnya kencang.
0: Oh, angin kencang ya.
1: Oh, di anu mendung ya.
0: Iya, agak mendung ini.
1: Iya, cerah berawan.
0: Iya. Tapi anginnya kencang ya Pak ya?
1: Iya, kencang. Ya, kadang-kadang tiba-tiba gitu, terus beristirahat, selalu ada angin berdatangan.
0: Kalau musim kemarau begini memang angin juga agak kencang ya. Jadi hati-hati untuk Anda yang berkendara, utamanya roda 2 ini pendengar. Nah, pakai masker, jangan lupa.
1: Roda 2 maupun roda 4.
0: Betul, siap. Ya,
1: maupun jalan kaki. Ya, sesuai sama Tintan dengan Bejon itu. Harus ya. Ya, menggunakan masker itu.
0: Nah, itu dia tadi.
1: Iya, itu yang utama.
0: Baik, Pak Suko tadi dapat salam dari Pak Suranto. Dapat salam dari Pak Suranto tadi.
1: Pak Suranto. Ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah bisa memberi salam. Saya sebaliknya juga saya memberikan salam kepada beliaunya, Pak Suranto. Mudah-mudahan sekeluarga berikan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Termasuk kru di Kota Malang. Pro RRI 1 Malang, semoga diberikan sehat walafiat panjang umur.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan segala urusan baik kelak dunia maupun akhirat.
0: Amin.
1: Termasuk yang selalu on air dumateng penjenengan Sinten Kemawon, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Mas Renda, Mas Faris.
0: Pak Suko mau diputarkan lagu apa ini? Monggo Pak.
1: Iya. Kalau masih sempat ya diputarkan dari EBIT GAD Renungkan.
0: EBIT GAD Renungkan ya Pak ya?
1: Iya.
0: Saya coba cari dulu Pak.
1: Iya, kalau nggak bisa ya saya mengikuti aja sesuai apa yang dijenengan sampai akan.
0: Baik, untuk kita renungkan Pak Suko.
1: Ini.
0: Baik.
1: Ini. Ini kita bisa. Semantri kemawon, kalau aturakan matur sembahun, tak dereng pun, nun sepundan yang kakak kata Mas Arga Saputra.
0: Iya Bapak.
1: Kangen kulo kali suara penjenengan ini.
0: Alhamdulillah.
1: Sementara ke, kalau informasi akan kemana penjenengan, ini ku mohon sakit nabi, karena harus memiliki versi yang di atas HP saya.
0: Oh,
1: tapi buat telepon biasa bisa. Namun untuk mendownload aplikasi ini apa?
0: RRI Digital.
1: RRI Digital enggak bisa. Tapi kalau telepon saya rasa itu bisa.
0: Baik.
1: Telepon biasa.
0: Siap Bapak.
1: Ya kalau mendownload ke aplikasi WhatsApp itu nggak bisa. Terkecuali kalau versi di atas HP saya bisa.
0: Ya,
1: ini saya sebentar gunakan pinjam sebentar. Okay. Saya kangen suara sama Mas Arga dan Nyonya.
0: Alhamdulillah. Inge, siap. Salam untuk Ibu Nje, Pak Suko.
1: Niki lagi masak.
0: Oh, alhamdulillah lagi masak. Nje, mudah-mudahan sehat Pak Suko sekeluarga. Matur nuwun Pak Suko.
1: Sami-sami, berat-beratkan, selamat berduka, selamat beraktivitas masyarakat.
0: Nje, Pak.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi pendengar Pak Sukhoirianto dari Krian Sidoarjo ya. Kasih info kalau di Krian sore hari ini lagi cerah, tapi anginnya sedikit kencang. Ini kok tumben ya di wilayah Kota Malang, agak sedikit mendung ini pendengar. Bagaimana di wilayah Anda yang lain ini? Di wilayah luar Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang juga boleh info ya, yang mendengarkan lewat rri.co.id ataupun aplikasi RRI Digital. Silakan saya tunggu infonya terkait dengan kondisi cuaca, boleh digambarkan bagaimana ada update informasi terkini di wilayah Anda yang menarik untuk kita ketahui juga. Anda boleh laporkan sembari mungkin request ya lagu Indonesia favorit Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% ya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sudah saya putarkan tadi request dari Pak Sukhoirianto, Ebit G. Ade, bersama dengan dua putranya ya, Adara dan juga Segara, untuk kita renungkan. Mudah-mudahan happy, mudah-mudahan bergembira selalu Pak Suranto, karena lagunya juga sudah saya putarkan ya. Satu WA terakhir bergabung lewat 100% Indonesia, saya mau sapa dulu ini. Assalamualaikum, selamat sore RRI, Pro 1 RRI Malang. Ini dari Tole Gumilang Syakala, dari Lodoyo Blitar. Salam kenal ya, Mas Tole Gumilang Syakala. Request lagunya Fatur untuk selalu, selalu untuk selamanya. Jadi requestnya Fatur selalu untuk selamanya. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Malang. Semoga sehat selalu. Ditunggu lagunya. Dan buat kakaknya selamat bertugas. Tole ucapkan terima kasih. Matur nuwun ya Mas Tole dari Lodoyo Blitar. Sesaat lagi langsung saya putarkan untuk Anda. Fatur 1 selalu untuk selamanya. Terima kasih yang sudah request. Sudah bergabung lewat 100% Indonesia. Yang sudah request lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kita jumpa lagi besok ya, hari Senin di jam yang sama, yaitu lepas dari Warta Berita Siang sekitar pukul 13:30 hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Waktunya Anda request lagu-lagu Indonesia di Pro 1 RRI Malang untuk 100% Indonesia. Satu lagu terakhir di 100% Indonesia saya mau putarkan untuk Mas Tole yang ada di wilayah Lodoyo Blitar. Ada Fatur, selalu untuk selamanya. Selamat menikmati.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru. Samsat Keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Pendem, Senin, Kamis, dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui Paket Pace, Payment System, aplikasi Sinyal, Gerai Indomaret, dan Alfamart. Untuk selengkapnya, Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Malang sore ini pendengar hadir untuk Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra hadir untuk menemani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Berbagai musik dan juga informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Info Prima. Kami akan update melalui reporter kami yang tersebar di seluruh penjuru Jawa Timur. Kira-kira nanti ada informasi dan juga berita apa? Simak Info Prima pada pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Lepas dari Info Prima, Anda kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Kita lanjutkan musik dan informasi. Nanti juga kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Saya Arga Saputra masih temani Anda dalam Malang sore ini hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Indonesia terus melangkah menuju kemandirian. Swasembada pangan, energi, dan air kini bukan lagi sekedar cita-cita, melainkan arah nyata pembangunan nasional. Melalui swasembada, Indonesia memastikan bahan baku penting tersedia dari dalam negeri, mulai dari pangan, gas bumi, hingga sumber energi dan air. Ketahanan inilah yang menjadi pondasi kemandirian bangsa. Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi industri. Kekayaan alam Indonesia tidak lagi dijual mentah, tetapi diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong industri nasional, dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Swasembada menyediakan kekuatan dasar, hilirisasi mengubahnya menjadi nilai ekonomi. Inilah bagian dari Aspacita, membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing. Dari energi, lahir kemandirian. Dari hilirisasi, tumbuh

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Reza Artamevia berharap tak berpisah mendengar, sudah menemani kita di menit ke-25 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Sementara saya dan juga Anda juga masih belum berpisah, kebersamaan kita masih terus lanjut di Malang sore ini hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda yang lagi di jalan, habis keliling-keliling dari Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang? Ini saya lihat aplikasi Waze.com, beberapa titik kepadatan lalu lintas juga masih terjadi ya di wilayah Malang Raya pendengar. Utamanya mungkin di antara pendengar, ini adalah para wisatawan dari Surabaya atau Sidoarjo. Ini kembali ke wilayah Surabaya dan juga Sidoarjo ya, karena dari kawasan Ngijo Raya Karangploso sampai di Karangploso Raya, dari Karangploso Raya sampai Tanjung Sari Raya Karangploso, dari Tanjung Sari Raya Karangploso sampai Jalan Raya Perusahaan Singosari pendengar, ini antrian kendaraannya panjang sekali. Jadi mudah-mudahan untuk Anda yang lagi padat-padatan di wilayah Karangploso sampai kawasan Singosari, kemudian masuk exit tol, mudah-mudahan tetap tertib ya dalam berkendara. Sembari itu pendengar, masih di titik Kabupaten Malang, di Kota Batu, di kawasan Dawuhan Raya Kota Batu, ini juga ada titik kepadatan lalu lintas. Kalau di wilayah Kota Malang, ini ada sedikit kepadatan di kawasan Borobudur, kemudian ada di kawasan Tlogomas. Lepas dari Tlogomas ada kepadatan sedikit juga di MT Haryono. Ada pula kepadatan lalu lintas di Kedoyo Barat Pakis Kabupaten Malang, kemudian di Urip Sumaharjo Kota Malang, kemudian kepadatan lagi ada di kawasan Kawi Atas, lantas ada di Arif Margono, kemudian Jalan Jenderal Gatot Subroto yang agak panjang, ini kepadatan di kawasan Ki Ageng Gribik Kota Malang ya, untuk antrian kendaraannya. Lantas di kawasan ya Ki Ageng Gribik Kota Malang ini yang menjadi patut menjadi perhatian kita untuk Anda yang berkendara ke wilayah tersebut. Saya tidak bosan-bosan untuk ingatkan Anda yang lagi berkendara di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, senantiasa dalam berhati-hati ya dalam mengemudikan kendaraan, kemudian senantiasa tertib pula dalam berkendara begitu pendengar, dan juga nggak lupa ikuti rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan dalam berkendara untuk menjaga keamanan, kenyamanan Anda, dan juga meminimalisir laka lantas pendengar. Nah, saya juga kutip dari malangtimes.com, ini dini hari yang lalu, ada satu kejadian di wilayah Kota Malang pendengar, di mana ada kebakaran melanda di kafe Shelterville, yang ada di kawasan Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, pada Minggu 27 September dini hari tadi. Si jago merah pendengar melalap kafe tersebut sekitar pukul 2:49 waktu Indonesia Barat, dan kebakaran diduga akibat korsleting listrik dengan area terdampak mencapai 195 meter persegi. Kepala UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan, mengatakan petugas melakukan upaya pemadaman sekaligus mencegah api untuk tidak merambat ke bangunan yang lain. Dalam penanganan kebakaran tersebut, pendengar, Damkar Kota Malang juga mengerahkan 4 unit kendaraan pemadam, kemudian petugas menghabiskan sekitar 8.000 liter air untuk memadamkan api, dan operasi pemadaman berlangsung selama 43 menit dan dinyatakan selesai pada pukul 3:42 waktu Indonesia Barat. Dalam kebakaran ini, beruntungnya tidak terdapat korban jiwa ataupun korban luka maupun orang hilang dalam kejadian tersebut. Sementara itu, kerugian material akibat kebakaran masih dalam penyelidikan, dan penyebabnya pasti kebakaran ini juga belum dipastikan dan masih berdasarkan dugaan awal, yaitu adanya korsleting listrik. Pandu juga menghimbau masyarakat mendengar untuk meningkatkan kewaspadaan ya terhadap potensi kebakaran, terutama yang disebabkan oleh korsleting listrik. Masyarakat juga diminta rutin memeriksa instalasi listrik, memastikan peralatan elektronik dalam kondisi yang aman, serta tidak membiarkan perangkat listrik menyala tanpa pengawasan. Ia juga mengingatkan agar masyarakat senantiasa ketika mendapati ada titik api begitu ya di lingkungannya, segera melaporkan kepada petugas pemadam kebakaran apabila mengetahui adanya kebakaran, sehingga penanganan dapat dilakukan secepatnya untuk mencegah api agar tidak meluas.
Dan pendengar, dalam rangkaian Malang Sore ini, kami akan putarkan satu paket feature produksi dari Radio Republik Indonesia Malang. Kemarin kita 11 September 2026 kan memperingati HUT ke-81 ya, Radio Republik Indonesia. Nah, setiap tahun tuh pendengar, kami seluruh Indonesia ada kompetisi namanya Suara Kencana. Itu adalah lomba kompetisi yang diikuti oleh internal kami dari Radio Republik Indonesia, dari seluruh Satker langsung di... adu begitu kreativitasnya, kemudian kemampuannya, bakatnya, dan juga produksinya. Salah satunya adalah paket feature ini. Dan alhamdulillah pendengar, RRI Malang meraih juara kedua dalam kategori feature yang akan saya perdengarkan berikut ini untuk Anda. Pasti kisahnya menarik, pasti kisahnya inspiratif, dan juga patut untuk kita simak bersama ya. Judulnya adalah Menjahit Karya Menghidupkan Banyak Harapan. Selamat mendengarkan, mudah-mudahan dari kisah ini ada inspirasi, ada hikmah yang bisa kita ambil, dan juga kita bisa ya sama-sama lebih aware begitu ya di lingkungan kita. Ketika ada yang perlu bantuan, harus kita bantu. Ketika ada yang perlu didukung, harus kita dukung. Ada yang perlu disupport, harus kita support pendengar. Sekali lagi selamat mendengarkan feature peraih kategori feature, pemenang kategori feature terbaik kedua dalam Suara Kencana 2026 produksi RRI Malang, yaitu feature Menjahit Karya Menghidupkan Banyak Harapan. Selamat mendengarkan.

0: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa, tapi bagi orang-orang bekerja di rumah kreatif disabilitas, ini bukan sekedar suara mesin. Di balik setiap jahitan, ada penghasilan yang diperjuangkan, ada kemandirian yang dibangun, dan ada harapan yang ingin terus dijaga. Di tempat ini, ada seorang perempuan yang percaya bahwa kemampuan tidak seharusnya berhenti hanya karena keterbatasan. Namanya Indria Sari.
1: Suatu hari nanti saya ingin membuat wadah pemberdayaan untuk disabilitas dengan harapan jangan sampai ada kejadian seperti saya gitu. Yang saya inginkan adalah semua masyarakat, semuanya ya, semuanya. Saya inginnya mereka itu menunjukkan kreativitasnya, karyanya. Jangan kita jual disabilitasnya kita gitu. Tunjukkan karyamu karena kamu memang bisa gitu.
0: Sebelum menjadi tempat bagi puluhan orang untuk berkarya, Indri lebih dulu menjalani perjalanan panjang untuk menerima dirinya sendiri. Ia terkena polio sejak berusia sekitar 9 bulan.
1: Kalau saya ini disabilitasnya tunadaksa. Kaki saya usia 9 bulan, saya kena polio. Virus polio zaman tahun 78 itu, kalau tahun saya 78, 79, 80 itu maraknya virus polio.
0: Salah satu pengalaman itu terjadi ketika Indri mencoba mencari pekerjaan.
1: Ketika masuk di sebuah pabrik garment ya, saya tuh antri panjang gitu ya. Ketika giliran saya, satpamnya bilang, mohon maaf ini sudah ditutup. Jadi dilihatin dari atas ke bawah, bawah ke atas gitu kan. Jadi kan sedih gitu. Itu gak sekali dua kali. Kadang di depan pintu gitu sudah di gini kan. Maksudnya dikasih omongan tuh gini, mohon maaf kita tidak menerima sumbangan gitu. Dipikir kita ngemis atau apa gitu. Nah terus akhirnya di situ saya berpikirnya begini, saya mau suatu hari nanti saya ingin membuat wadah pemberdayaan, membuat wadah pemberdayaan untuk disabilitas dengan harapan jangan sampai ada kejadian seperti saya gitu. Yang saya inginkan adalah semua masyarakat, semuanya ya, semuanya. Saya inginnya mereka itu menunjukkan kreativitasnya, karyanya. Jangan kita jual disabilitasnya kita gitu. Tunjukkan karyamu karena kamu memang bisa gitu.
0: Janji itu kemudian diwujudkan. Rumah Kreatif Disabilitas berdiri pada 19 April 2019. Namun, bagi Indri, rumah ini bukan sekedar tempat berkumpul.
1: Kalau di rumah kreatif disabilitas itu, ini kan semacam kayak wadah pemberdayaan ya. Jadi saya tidak pernah untuk menarik mereka ya, tapi mereka dengan sendirinya, dengan penuh kesadaran untuk masuk ke rumah kreatif disabilitas dengan harapan nantinya dia bisa berdaya gitu. Intinya nanti dia bisa membuat sesuatu perubahan dalam hidupnya, seperti itu. Jadi di sini kan banyak sekali macam-macamnya keterampilan ya. Salah satunya adalah fashion ya. Fashion ini ada konveksi, kemudian jahit busana pria dan wanita, kemudian ada ini apa namanya, sisa dari kain-kain ini ya, itu didaur ulang menjadi handicraft seperti itu. Jadi banyak sekali lah. Kemudian ada laundry sepatu juga, kerajinan tangan dari teman-teman, dari batok kelapa. Kemudian ada juga yang sol sepatu, juga banyak sekali macamnya di sini.
0: Indri tidak ingin mereka selamanya hanya menjadi pekerja. Ia ingin mereka suatu hari mampu membuka usaha sendiri.
1: Tapi rata-rata memang saya minta sama teman-teman, kalau bisa semuanya harus bisa. Mulai dari keterampilan jahit, laundry, semua harus bisa. Kenapa? Karena kan ketika kita berhadapan langsung di masyarakat, Kalau ada orang minta, misalkan satu contoh, kamu bisa jahit ini enggak? Bisa. Kamu bisa lundur sepatu enggak? Bisa. Jadi income itu datangnya enggak cuma satu pekerjaan, tapi banyak. Rezekinya tuh bisa masuk sini, bisa masuk situ, kayak gitu. Maksud saya itu gitu. Terus kalau kita diminta untuk jadi narsum gitu ya, ke kelurahan gitu, saya libatkan semua teman-teman saya.
2: Jadi enggak cuma Mbak Indri aja?
1: Iya, harus bisa. Kemarin yang sudah saya ajari harus kamu praktekkan, dan kamu sekarang punya murid, kayak gitu.
0: Menjadi orang tua sekaligus penyandang disabilitas juga membawa cerita lain. Indri pernah melihat anaknya terluka karena kondisi orang tuanya.
1: Ketika anak saya TK ya, TK. Terus kan bapaknya nganterin. Teman-temannya ngeliat. Nah, anak saya itu sempat dibully. Oh, bapaknya. Nah, gitu. Kadang di ketika jalan kakinya diginikan, kayak gitu-gitu. Jatuhlah anak saya, kayak gitu-gitu. Dan sampai anak saya itu satu minggu nggak mau sekolah karena dia nggak mau dengar orang tuanya di. Nah, itu kayak gitu. Seperti itu. Tapi saya berusaha untuk menguatkan anak saya sampaikan permintaan maaf saya kepada anak saya. Karena ketika saya melahirkan anak-anak saya sudah memberikan beban ya, maksudnya nama seorang disabilitas ya. Jadi ibu sama ayah minta maaf nak, saya intinya seperti itu. Sudah membebani sampean dengan ini, nama penyandang disabilitas kayak gitu kan. Tapi ibu akan berusaha untuk menjadikan sampean menjadi anak yang sukses.
0: Datang pandemi, pesanan berhenti, penghasilan terhenti. Tetapi yang paling berat adalah melihat teman-teman yang kehilangan pegangan.
1: Corona itu masa-masa kelam ya untuk perjalanan hidup saya. Mungkin masyarakat semuanya itu melalui sama dengan saya ya kan. Tapi bedanya kalau prinsip saya itu begini. Kalau beliau yang sehat, yang normal itu ya, gak bisa-bisanya itu misalkan kerja jadi pembantu rumah tangga atau apalah gitu ya, atau untuk buruh cuci atau apalah itu ya, itu masih bisa. Tapi kalau kita jadi misalkan katakanlah jadi pembantu gitu ya, apakah ada orang mau menerima? Gak ada kan. Kita punyanya apa? Ya ini. Kalau saya, ya ya. Tapi ketika corona melanda, langsung kayak hancur, jeleng. Karena waktu itu kan daring ya. Tidak ada satupun pekerjaan yang masuk. Biasanya ada batik, seragam, semua kan masuk. Karena daring sampai berapa tahun itu?
2: 2 tahun.
1: Nah, 2 tahun. Terus ada lagi corona susulan ya kan waktu itu. Nah, waktu itu kita ngumpul yang corona pertama itu. Teman-teman bikin satu lingkaran. Saya

0: membutuhkan kamu. Saya bilang gitu. Kita peluk, karena dia sudah yang histeris. Karena keadaannya sudah kayak begitu ya kan. PSBB waktu itu ya, di mana-mana. Apalagi rumah saya dekat makam ya kan.
1: Tiap hari.
0: Nah, sehari itu berapa orang yang meninggal? Ya itu, ambulan kayak gitu-gitu. Terus akhirnya yang satunya lagi, besok kita bisa makan gak ya gitu. Karena uang aja gak ada waktu itu. Ya
1: apa
0: sudah.
1: Mbak Indri, apa yang paling besar waktu itu yang dilakukan?
0: Waktu itu saya bilang sama teman-teman, ayo kita bergandengan tangan. Ketika nanti saya punya pekerjaan ya, kita bagi semua. Jadi alhamdulillah waktu itu ada ini,
1: masker.
0: Masker. Jadi masker semua langsung saya ini, saya pos-poskan ke teman-temanku. Jadi biar bisa ini, biar bisa berjalan perekonomiannya.
2: Yatim atau Butemi menjadi saksi perjalanan Indri. Ia bukan penyandang disabilitas, namun rumah ini membuatnya menemukan keluarga baru.
3: Kita miris ya, tapi lama-kelamaan tuh mereka sama kayak kita, sama punya tujuan, punya candaan, enaklah diajak. Jadi ada mereka-mereka yang sesama gitu ya, saling iri ini kalau sama ini enak diajaknya, diajak berteman, diajak ada kayak saudara gitu ya. Walaupun Indri itu orangnya sangat baik, alhamdulillah, pemimpin yang baik, yang adil, tapi selalu apa ya, menomorsatukan teman. Sekurang apapun tuh dia mikir itu teman kita kok gini ya, itu membutuhkan gini, cerita sama kita. Kasihanku gitu. Iya, suka gitu. Mbak, sampai ku butuh. Tapi ya apa ya gitu carane. Mesti mencarikan solusi terbaik buat teman yang membutuhkan.
2: Puluhan tahun perjalanan dari seorang perempuan yang pernah dianggap datang untuk meminta. Kini ia justru membuka kesempatan bagi orang lain. Dan mungkin itulah alasan Indri terus bertahan.
0: Ada tapi sudah meninggal ya. Teman saya, waktu terakhir itu dia bilang, terima kasih ya, karena dengan bantuannya saya kan ada beberapa channel ya kan. Waktu itu dia benar-benar sangat butuh modal untuk usaha. Dia sangat butuh sekali karena dia nggak punya siapapun. Kemudian kebetulan ada channel di situ, saya masukkan modal usahanya dia. Dia nangis bilang sama saya, terima kasih. Sama sudah bantu saya. Semoga seputih nasi yang saya dapat sama dapat berkahnya juga Mbak Indri kayak gitu. Tapi Allah sayang sama dia, akhirnya meninggal. Terus kalau teman-teman saya itu bilang, ada teman-teman yang punya cita-cita, saya ingin punya mesin ini Mbak Indri. Ya sudah, kamu tenang aja, nanti kita akan dapat kok CSR-nya lagi. Dapat. Saya suruh kirim ke alamatnya. Terus dia bilang, terima kasih ya Bu Indri. Bu Indri itu malaikat saya gitu kan. Kayak, oh ternyata mereka butuh saya gitu. Jadi saya harus kuat gitu. Harus kuat. Apa ya, harus semangat gitu kan. Menjalani hidup yang gak mudah ya kan. Karena persaingannya tuh dulu sangat keras sekali, apalagi untuk sekarang ya kan. Jadi saya harus fight.
2: Di rumah kreatif disabilitas yang dijahit bukan hanya kain, ada keyakinan bahwa setiap orang punya kemampuan, ada keberanian untuk mandiri. Dan ada harapan yang terus berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya.
0: Capek boleh, jenuh boleh, ya kan? Namanya perempuan ya, boleh. Tapi jangan menyerah, kayak gitu. Pokoknya jangan menyerah. Gak apa-apa, orang capek istirahat, tidur, lelah, wajar manusia, ya kan? Tapi jangan berhenti, jangan menyerah, harus, ya kan?
2: Indri tidak meminta sesuatu yang terlalu tinggi.

0: tinggi.
1: Saya ingin teman-teman saya itu sejahtera. Itu aja, sejahtera baik pendidikannya, sosial semuanya lah. Kesehatan semuanya, itu aja. Enggak mau yang terlalu tinggi, itu aja. Sejahtera dalam kehidupan mereka.
0: Sebab setiap jahitan di tempat ini membawa cerita tentang seseorang yang belajar, tentang seseorang yang bekerja, tentang seseorang yang kembali percaya pada dirinya.

Kini melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat Indonesia dapat memeriksa kondisi kesehatannya tanpa biaya. Program ini memungkinkan deteksi dini berbagai penyakit sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia, semua mendapatkan akses layanan kesehatan dasar yang aman dan terjangkau. Program cek kesehatan gratis telah dimulai sejak tahun 2025 dan dilaksanakan di lebih dari 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, chat dot WhatsApp melalui nomor 0811 10 500 567, atau datang langsung ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Program ini merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesehatan sebagai pondasi kesejahteraan nasional. Indonesia sehat, Indonesia kuat.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih bersama saya Arga Saputra, pendengar, hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita lanjutkan perjalanan kita di Malang sore ini ya. Berbagai musik dan juga informasi masih kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya mau update lagi beberapa kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di wilayah Malang Raya, pendengar. Kalau tadi saya gambarkan dari kawasan Ngijo sampai ke kawasan Jalan Raya Perusahaan Singosari itu padat sekali lalu lintasnya. Pada pukul 15:56 waktu Indonesia Barat ini juga masih tampak padat ya. Dari Ngijo kemudian ke Kagrengan Raya, dari Kagrengan Raya ke Jalan Raya Perusahaan Singosari, ini arus lalu lintasnya padat, mendengar. Sementara antrian kendaraan juga cukup panjang, ini terjadi di kawasan Telogomas Kota Malang hingga MT Haryono Kota Malang ya. Jadi untuk Anda yang melintas ke kawasan tersebut, mohon hati-hati. Sementara di kawasan Jalan Jenderal Ayani Kota Malang, ini juga antrian kendaraannya panjang hingga ke kawasan Borobudur. Sementara untuk Anda yang hendak melintas ke kawasan Raden Panji Suroso juga hati-hati. Untuk Anda yang hendak melintas ke kawasan Letjen Sutoyo, kemudian Jalan Jenderal Gatot Subroto, Arif Margono, kemudian titik kepadatan selanjutnya ada di kawasan Galunggung. Lantas ada pula titik kepadatan di kawasan Soekarno-Hatta, walaupun tidak panjang ya antrian kendaraannya. Kemudian kawasan Kebonagung di Pekisaji Kabupaten Malang juga ada sedikit kepadatan di situ. Sementara di wilayah Kota Batu, Jalan Raya Dieng Kota Batu, dan juga Bukit Berbunga Kota Batu ada kepadatan lalu lintas, pendengar. Hati-hati ketika berkendara, ketika mendapati kepadatan lalu lintas, tetap tertib ya, pendengar. Tetap sabar, begitu ya, jangan emosi. Jangan emosi, tetap sabar, tetap tertib. Kontrol kecepatan kendaraan Anda. Senantiasa juga respect terhadap para pengendara jalan yang lain ya. Karena kita punya hak yang sama, yaitu tetap nyaman, tetap aman dalam berkendara. Jangan lupa senantiasa juga pada aturan dalam berkendara ataupun pada rambu-rambu lalu lintas, Anda juga harus kemudian punya kepatuhan terkait dengan hal tersebut, pendengar. Karena rekan-rekan kepolisian itu selalu bilang kalau pelanggaran lalu lintas itu berawal atau menjadi permulaan dari laka lantas. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga keamanan, kenyamanan Anda, meminimalisir terjadinya laka lantas yang berpotensi terjadi pada diri kita, begitu ya. Oleh karena itu, Anda patut senantiasa tetap tertib dalam berkendara dan juga patuh terhadap aturan dalam berkendara. Dan kali ini, pendengar, kita akan segera jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami Pro 1 RRI Malang akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya. Ada rangkaian informasi dalam Info Prima yang akan kami hadirkan untuk Anda. Reporter kami dari seluruh penjuru Jawa Timur sudah menyiapkan berbagai macam informasi dan juga berita untuk Anda dalam Info Prima pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk Info Prima.

0: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur.
1: Sari berita, peringatan Hari Bakti Postal ke-81 menjadi momentum penting bagi seluruh insan pos, telekomunikasi dan penyiaran di Indonesia untuk memperkuat ekosistem digital nasional. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memimpin misi dagang dan investasi Jawa Timur Arab Saudi di Jeddah Arab Saudi dan berhasil mencatatkan potensi transaksi 6,71 triliun rupiah. Inilah Info Prima selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya Fresti Oktora.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, peringatan Hari Bakti Postal ke-81 menjadi momentum penting bagi seluruh insan pos, telekomunikasi dan penyiaran di Indonesia untuk memperkuat ekosistem digital nasional. Faiz Putra berikut melaporkan.
2: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Surabaya menggelar upacara peringatan Hari Bakti Postel ke-81 pada hari ini Minggu 27 September 2026 untuk memperingati sekaligus menegaskan komitmen insan pos, telekomunikasi dan penyiaran di Indonesia untuk memperkuat ekosistem komunikasi nasional di era digital. Pada peringatan tahun ini, semangat T3, terhubung, tumbuh dan terjaga, diusung sebagai pijakan utama dalam menghadapi pesatnya kemajuan teknologi. Peringatan Hari Bakti Postel tidak sekedar menjadi momentum refleksi sejarah atas aksi heroik para pemuda yang mengambil alih jabatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan Jepang pada 27 September 1945. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Surabaya, Syamsul Huda, saat diwawancara RRI usai upacara menyampaikan bahwa esensi filosofi T3 memiliki cakupan makna yang jauh lebih dalam dibanding sekedar membangun infrastruktur jaringan. Dirinya menambahkan perubahan paradigma ini juga bukan sekedar pergantian istilah, melainkan garis besar strategi besar dalam membangun ekosistem digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
3: Kita saat ini adalah bergerak dari 3T menjadi T3. Dulu ada istilah terdepan, terluar, tertinggal. Sekarang menjadi terhubung, tumbuh, dan terjaga. Apa yang terhubung? Kita menghubungkan connectivity seluruh Indonesia. Kemudian setelah terhubung, kita berharap ekonomi digital tumbuh. Dan yang terakhir, ruang digital kita harus aman.
2: Menurutnya, kemajuan digitalisasi dinilai tidak cukup berhenti pada ketersediaan sinyal. Sinergi lintas sektor mulai dari pemerintah, pelaku industri, asosiasi, operator, hingga vendor juga menjadi kunci utama agar transformasi digital memberikan manfaat konkret bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui menguatnya kolaborasi di Hari Bakti Postel ke-81 ini, ekosistem komunikasi Indonesia diharapkan tidak hanya semakin tangguh secara teknologi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa. Faiz Putra melaporkan.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memimpin misi dagang dan investasi Jawa Timur Arab Saudi di Jeddah Arab Saudi dan berhasil mencatatkan potensi transaksi 6,71 triliun rupiah. Ani Hasanah berikut melaporkan.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa memimpin misi dagang dan investasi Jatim Arab Saudi di Jeddah Arab Saudi akhir pekan lalu. Pada kegiatan tersebut berhasil mencatatkan potensi transaksi 6,71 triliun rupiah. Menurut Gubernur Khofifa, besarnya nilai potensi transaksi menunjukkan terbukanya ruang kerjasama yang luas antara pelaku usaha Jawa Timur dan Arab Saudi. Komitmen yang telah dibangun perlu segera ditindaklanjuti melalui pembahasan serta ketentuan perdagangan yang berlaku di kedua negara.
5: Ini menjadi peluang bagi sangat banyak pelaku UMKM, pendatang-pendatang baru yang ingin menembus pasar global. Insya Allah potensi transaksinya hari ini sudah mencapai 6,7 triliun dan biasanya di Disperindak itu akan terus bisa diikuti oleh mereka yang mungkin masih ada yang tadi akan melakukan pendalaman dan biasanya kalau mereka cocok kemudian mereka juga akan melakukan transaksi.
4: Konjen RI Jeddah Sugiri Suparwan siap menjembatani pelaku usaha Jawa Timur dengan mitra di Arab Saudi. KJRI Jeddah mendorong Jawa Timur hadir dengan pavilion tersendiri pada Trade Expo Indonesia 14 Oktober mendatang. Dalam ajang tersebut KJRI akan menghadirkan puluhan pengusaha Arab Saudi untuk bertemu langsung dengan pelaku usaha Indonesia.
6: Alhamdulillah kami tentu sangat menyambut baik dan mendukung kegiatan misi bisnis yang dibawa oleh Ibu Gubernur Jawa Timur ke sini. Dan kami tentu sangat senang sekali bahwa tadi ada 6 atau 7 MOU yang sudah ditandatangani. Terima kasih banyak, dan kami KJRI Jeddah akan terus siap ya dengan senang hati untuk mendukung program-program serupa untuk terus meningkatkan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi.
4: Delegasi Arab Saudi yang hadir merupakan representasi berbagai perusahaan dan kelompok usaha yang bergerak di beragam sektor. Kehadiran sekitar 50 perusahaan dan pelaku usaha Arab Saudi menjadi modal penting untuk mempertemukan kebutuhan pasar Arab Saudi dengan potensi produk, industri, dan investasi yang dimiliki Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
1: DPRD Sidoarjo mendorong operasi pajak kendaraan dilakukan secara humanis dan edukatif untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus PAD. Januar Fahmi berikut melaporkan.
7: DPRD Sidoarjo mendorong operasi pajak kendaraan dilakukan secara humanis dan edukatif untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus PAD. Pendekatan ini dinilai lebih efektif tanpa mengedepankan tindakan represif. Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Ahmad Musayyin menilai operasi gabungan menjadi bentuk sinergi DPRD dan Pemkab dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan.
8: Tetap kolaborasi dengan Komisi B juga dan membidang tentang pendapatan daerah. Sangat bermanfaat pada kabupaten dan juga pada warga juga, karena dengan tertib pajak ataupun pajak waktunya, maka itu akan mempermudah mereka-mereka juga ketika ada berkendara atau apa, kalau ada operasi kan enak.
7: Dalam operasi tersebut, sedikitnya 580 kendaraan bermotor diperiksa dan sejumlah kendaraan diketahui menunggak pajak. Pengendara taat pajak mendapat apresiasi berupa hadiah. Musayyin berharap operasi serupa digelar berkelanjutan dengan sasaran lebih luas, termasuk kendaraan roda 4, guna memperkuat kepatuhan pajak dan pendapatan asli daerah Sidoarjo semakin meningkat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Malang resmi menuntaskan dan menyetorkan dokumen kriteria kesiapan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia guna mempercepat realisasi proyek Sekolah Nasional Terintegrasi. William Nathan berikut melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Malang resmi menuntaskan dan menyetorkan dokumen kriteria kesiapan atau readiness kriteria kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen RI untuk mempercepat realisasi proyek Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Dari beberapa alternatif lokasi yang diajukan kepada pemerintah pusat, kawasan Kecamatan Dampit menjadi prioritas utama penempatan satuan pendidikan berskala nasional tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar menegaskan bahwa penyerahan dokumen readiness kriteria mencakup legalitas aset, tata ruang, hingga kesiapan teknis kewilayahan. Pemkab Malang memprioritaskan Dampit lantaran ketersediaan lahan aset milik daerah di wilayah tersebut sangat memadai secara luasan fisik dan telah memenuhi syarat tata ruang. Selain faktor daya tampung lahan yang luas untuk sarana pembelajaran modern, penetapan Dampit menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan kualitas pendidikan dan memicu pertumbuhan ekonomi baru di koridor Malang Timur dan Selatan, sehingga fasilitas unggulan tidak lagi terpusat di kawasan perkotaan.
10: Ya, ini masih pengumpulan RC. RC itu readiness criteria. Masih mengumpulkan itu, nanti kita akan dipanggil oleh Kemendiknas ke Jakarta untuk melakukan verifikasi. Informasi sudah ada beberapa calon, beberapa titik, salah satunya di Dampit. Ya, karena kan lebih luas.
9: Pembangunan fisik SNT di Dampit nantinya didanai penuh oleh APBN dengan perkiraan kebutuhan anggaran sekitar 300 miliar rupiah. SNT dirancang sebagai kawasan terpadu multi jenjang pendidikan yang memfasilitasi kesinambungan belajar siswa dengan kurikulum berorientasi global. Berbeda dengan sistem sekolah afirmasi, penerimaan peserta didik di SNT bakal menggunakan jalur seleksi dan tes ketat berbasis talenta dan potensi akademik. William Nathan melaporkan RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Pemkab Madiun memperkuat inflasi, digitalisasi, dan ekonomi dengan menggelar high level meeting. Dayus Warno berikut melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah TP2DD, serta Tim Percepatan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah TP2ED di Ruang Rapat EKKAPTI, Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun. Dengan mengusung tema menjaga harga, mendorong digitalisasi, bersama menguatkan ekonomi Kabupaten Madiun bersahaja, forum ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Madiun, Bank Indonesia, BPS, Bulog, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan. Bupati Madiun Hari Urianto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun yang telah mencapai sekitar 7,48% perlu terus dijaga agar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
12: Evaluasi dengan teman-teman pimpinan OPD sehingga kita selalu berkolaborasi bagaimana kita supaya bisa menjaga ya, baik itu inflasi alhamdulillah kita juga bisa jaga dengan baik sehingga kita bisa mempertahankan posisi ini. Jika pertumbuhan ekonomi investasi juga masuk ya, ini otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
11: Menurut Bupati, pengendalian inflasi juga menjadi perhatian khususnya terhadap komoditas pangan seperti cabai, daging, dan ayam. Sementara itu, digitalisasi daerah terus diperkuat melalui peningkatan transaksi pemerintah secara elektronik, pemanfaatan kartu kredit pemerintah daerah KKPPD, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Bupati juga menegaskan bahwa berbagai program pemerintah daerah akan terus dilaksanakan dan dievaluasi agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, forum lalu lintas Kabupaten Bondowoso akan memasang portal pembatas ketinggian di Jembatan Koncer untuk mencegah kendaraan berat melintas. M. Samsudi berikut melaporkan.
13: Forum Lalu Lintas Kabupaten Bondowoso akan memasang portal pembatas ketinggian di Jembatan Koncer untuk mencegah kendaraan berat melintas. Langkah ini dilakukan karena kondisi jembatan yang mengalami sejumlah kerusakan, sementara hasil uji kelaikan teknis jembatan dari Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Provinsi Jawa Timur belum keluar. Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Heri Nugroho mengatakan, pemasangan portal menjadi salah satu langkah yang disepakati dalam rapat Forum Lalu Lintas Bondowoso. Portal rencananya akan dipasang di dua sisi jembatan, yakni bagian utara dan selatan. Menurutnya, pembatasan itu diperlukan untuk mengantisipasi kendaraan berat yang saat ini masih melintas di Jembatan Koncer. Terlebih lagi, Jembatan Sentong di Kelurahan Nangkaan yang menjadi salah satu jalur alternatif kendaraan berat masih dalam proses pembangunan.
14: Yang pertama, jembatan yang ada di Nangkaan itu memang kemarin dari pihak PU provinsi sudah berkomitmen dan sampai saat ini masih sesuai target pembangunannya dan akan open traffic di 10 November. Masih jadwalnya masih ini, masih dalam ini. Yang kedua, jembatan Koncer, itu seperti kita ketahui ya kondisinya seperti itu, sering terjadi ambles, bolong, dan kalau kita lewat juga getarannya juga terasa.
13: Heri menjelaskan jembatan Koncer saat ini mengalami sejumlah kondisi seperti ambles dan berlubang pada badan jalan. Getaran juga terasa ketika kendaraan melintas di atas jembatan. Ia menyebut hasil uji kelaikan tersebut nantinya akan menentukan kapasitas kendaraan yang diperbolehkan melintas serta mengetahui kondisi dan umur teknis jembatan. M. Samsudi melaporkan.
1: Memperkuat budaya literasi di lingkungan sekolah, Sekolah Rakyat Terpadu 1 Sampang bersiap membentuk komunitas gemar membaca dan menulis bagi para siswanya. Ima Fadila berikut melaporkan.
15: Guna meningkatkan literasi siswa, Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang bersiap memfasilitasi para siswanya dengan membentuk komunitas gemar membaca dan menulis. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen sekolah dalam memperkuat budaya literasi di lingkungan pendidikan. Kepala SRT 1 Sampang, Deno Setiawati, menyampaikan bahwa pembentukan komunitas tersebut merupakan tindak lanjut atas dukungan dan kunjungan dari Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampang.
16: Dilihat dari kegiatan sebelumnya yang dilakukan oleh Dispusip Kabupaten Sampang, ternyata antusias anak di literasi ini sangat besar. Sehingga menyambut niat baik dari Dispusip Kabupaten Sampang ini, kami akan memfasilitasi anak-anak untuk mengaktualisasikan dirinya, melalui komunitas gemar membaca dan menulis.
15: Saat ini SRT 1 Sampang telah memiliki ruang perpustakaan. Meski demikian, belum ada koleksi buku di perpustakaan sekolah. Pihak sekolah masih berkoordinasi dan menunggu arahan resmi dari dinas terkait mengenai mekanisme pengadaan buku. Guna menjembatani kebutuhan bacaan siswa dalam jangka pendek, sekolah akan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah Sampang. Perpustakaan daerah siap dengan dukungan perpustakaan keliling dan paket kegiatan literasi mulai membaca, menganalisa, menulis, dan menceritakan kembali. Dengan sinergi antara SRT 1 Sampang dan perpustakaan daerah, diharapkan komunitas membaca dan menulis menjadi wadah yang efektif bagi siswa untuk mengasah potensi, bernalar kritis, dan minat literasi secara optimal. Ima Fadila melaporkan.
1: Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam cara generasi muda berkomunikasi dan mengenal budaya. Penggunaan bahasa daerah dan pemahaman terhadap budaya Madura mulai menghadapi tantangan. Khairul Umam berikut melaporkan.
17: Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo mengingatkan pentingnya menjaga bahasa ibu di tengah pesatnya perkembangan era digital. Menurutnya, penggunaan bahasa daerah yang semakin berkurang dapat berdampak pada melemahnya pemahaman generasi muda terhadap tata krama dan identitas budaya Madura. Bustomi menjelaskan, bahasa ibu tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana mewariskan nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal. Ia menilai penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah mulai ditinggalkan. Selain bahasa, pembelajaran sejarah Madura di sekolah juga dinilai masih terbatas. Kondisi ini diperparah minimnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam mengajarkan bahasa dan budaya Madura, sehingga diperlukan perhatian agar generasi muda tetap mengenal sejarah dan akar budayanya di tengah derasnya arus informasi digital.
18: Kedekatan budaya lokal itu telah lama tergerus. Satu contoh misalnya yang paling nampak itu adalah bahasa. Bahasa sebagai budaya dasar sebuah bangsa telah tergerus sejak tahun 1975. Artinya sejak itu pemerintah menerapkan tidak boleh menggunakan bahasa daerah, bahasa ibu, bahasa lokal sebagai bahasa pengantar. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya di sekolah-sekolah secara formal, misalnya kurikulum 1968, itu menggunakan bahasa ibu kelas 1 sampai kelas 3. Barulah kelas 3 pertengahan itu sudah mulai memasuki transisi, lalu menggunakan bahasa Indonesia.
17: Bustomi menambahkan karakter religius masyarakat Madura perlu berjalan beriringan dengan ilmu pengetahuan umum. Keduanya dinilai penting untuk membentuk generasi yang berkarakter sekaligus mampu menjaga bahasa, sejarah, dan kearifan lokal Madura agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Khairul Umam melaporkan.
1: Pendengar, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya menilai bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu motor penggerak yang efektif dalam mendongkrak perekonomian. Farida Kusnia berikut melaporkan.
19: Hari Pariwisata Sedunia 27 September 2026 menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya, Rini Indriani, menilai pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu meningkatkan perekonomian. Usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur kemarin, Rini Indriani mengatakan pariwisata mampu mendatangkan investor sehingga perekonomian berjalan dan menciptakan lapangan kerja yang bisa mengentas kemiskinan.
20: Pariwisata itu salah satu upaya untuk bisa membangun perekonomian ya, dengan adanya wisata-wisata yang mungkin kita tonjolkan agar mereka datang. Ketika pariwisata itu sudah booming, orang sudah pada tahu, itu pasti akan mendatangkan banyak hal, investor, perekonomian berjalan, pekerjaan untuk bisa menuntaskan kemiskinan gitu, karena dipekerjakan warga sekitar dan lain-lain. Itu saya sangat salut bahwa bagaimana pariwisata ini harus dikembangkan.
19: Dalam kegiatan yang sama, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap potensi pariwisata di wilayahnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri.
21: Harapan kami nantinya dengan adanya hari pariwisata, khususnya yang ada di Kota Kediri, ini nanti potensi-potensinya kita bisa promosikan. Kemudian di sisi lain, dengan adanya hari pariwisata, ya nanti dengan adanya pariwisata yang ada di Kota Kediri, bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Kediri.
19: Wisata alam dominan dalam destinasi wisata di Kota Kediri, di antaranya Goa Solomangleng, Sumber Banteng, dan Hutan Joyoboyo. Farida Usnia melaporkan.
1: Mendengar aktivitas vulkanik Gunung Kelut berstatus normal, sehingga seluruh kegiatan wisatawan dinyatakan aman untuk dikunjungi. Ana Kusuma melaporkan.
2: Di tengah meningkatnya aktivitas erupsi sejumlah gunung api di berbagai wilayah di Indonesia, kondisi Gunung Kelut di Kecamatan Ngancer, Kabupaten Kediri, saat ini masih berada pada level 1 atau berstatus normal. Dalam hal ini, Pos Pengamatan Gunung Api Kelut memastikan aktivitas vulkanik Gunung Kelut dalam kondisi terkendali, dan wisatawan tetap diperbolehkan beraktivitas di kawasan wisata dengan tetap mematuhi petunjuk keselamatan dan juga arahan petugas. Disampaikan oleh petugas Pos Pengamatan Gunung Api Kelut, Muhammad Turil Kausar, bahwa sejumlah getaran sebelumnya memang sempat terekam oleh seismometer yang terpasang di stasiun pemantauan. Namun, hasil verifikasi menunjukkan bahwa getaran tersebut tidak bersumber dari aktivitas di dalam Gunung Kelut, melainkan merupakan pengaruh gempa dan juga erupsi di daerah lainnya.
3: Alatnya soalnya kan emang sensitif, jadi walaupun gempanya jauh, terkam jauh itu kerekam juga. Sebenarnya kan ada dua, secara umum kan bisa dibagi dua, gempa tektonik dan gempa vulkanik, kalau yang di alat kita kerekamnya kan ya. Nah, kalau yang gempa tektonik itu karena aktivitas lempeng, karena kalau gempa vulkanik itu aktivitas gunung api. Kalau di sini, karena istilahnya kan gunung api biasanya ada sendiri proporsinya itu, kalau di sini yang kita lakukan aktivitas Gunung Api Kelut.
2: Sementara itu, Ketua Destana Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Anang Wianto, menyampaikan bahwa sebanyak 20 relawan di desanya telah disiagakan untuk menghadapi berbagai macam potensi bencana, termasuk adanya potensi kebakaran hutan dan lahan di kawasan lereng Gunung Kelut. Para relawan sebelumnya telah mendapatkan pelatihan secara rutin bersama dengan BPBD dan juga instansi terkait.
22: Dan kalau terjadi karhutla, kami siap untuk membantu memadamkan apa yang telah terjadi ketika kebakaran tersebut. Kalau kita pakai alat seadanya dulu, kalau memang di sini, kalau di hutan, memang sulit dijangkau untuk air, kita pakai alat seadanya.
2: Adapun, Gunung Kelut merupakan salah satu gunung api aktif di Provinsi Jawa Timur yang terakhir mengalami erupsi besar pada tahun 2014 silam, dan pemantauan terus dilakukan untuk mengantisipasi perubahan aktivitas. Ana Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, puluhan ibu rumah tangga di perumahan Kabupaten Lamongan menggelar aksi protes karena distribusi air bersih dari PDAM Lamongan belum mengalir secara maksimal. Farin Regi berikut melaporkan.
23: Dengan membawa berbagai peralatan mandi seperti timba, gayung, handuk, hingga galon kosong, ibu-ibu di perumahan Tambora, Desa Tambari Gadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan menggelar aksi protes. Peralatan mandi tersebut dibawa sebagai simbol kecewa mereka atas krisis air bersih yang melanda perumahan mereka. Nusa Indah, penduduk setempat, menyampaikan bahwa meski masa percobaan, distribusi air sudah berjalan selama 2 bulan. Mayoritas warga masih kesulitan mendapatkan air bersih.
24: Terkait apa air perumahan. Lah, selama ini PDAM di awal bilangnya kan air 2 bulan dijanjikan lancar. Ternyata 2 bulan terakhir ini sing metu cuman angin mayoritas lah, tidak merata.
23: Muhammad Syahril Majdi, Dirut PDAM Lamongan, menjelaskan bahwa kendala distribusi dipengaruhi elevasi dataran dan insiden putusnya kabel induk booster milik PT Air Bersih Jatim di Mojokerto. Pihak PDAM menegaskan bahwa status pengaliran air masih dalam masa trial selama 3 bulan untuk mengetahui kekurangan distribusi.
25: Langkah yang dilakukan PDAM, satu, PDAM memasang beberapa tambahan palet dan juga semacam angin-angin untuk mengeluarkan udara di pipa. Itu yang dilakukan. Palet ini digunakan untuk melakukan regulasi pengaturan air. Yang kedua, itu dilakukan rencana pemasangan tandon 60 kubik. Nah, diharapkan nanti ketika terjadi giliran untuk air di Tambora, maka air tandon ada dan dari air tandon itu bisa dipompakan ke warga yang membutuhkan.
23: Usai puas menyuarakan aspirasi mereka, ibu-ibu membuarkan diri dengan kawalan petugas kepolisian. Farin Rakim melaporkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam yang bertajuk Mengawal Proses Pemberian Santunan Korban KMP Virgo Transport 8 di Kediri. Selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
26: Tragedi tenggelamnya KMP Virgo Transport 8
4: di perairan Masa Lembo, Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 memunculkan duka mendalam bagi keluarga korban di sejumlah daerah, bahkan termasuk di wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Seiring ada jumlah korban meninggal dunia yang tercatat dalam manifest kapal tersebut. Peristiwa kecelakaan kapal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran yang tersendiri bagi calon penumpang kapal laut yang hingga sekarang ini masih menggantungkan harapan besar terhadap armada publik ini. Namun demikian, pada saat ini yang terpenting adalah bagaimana keluarga korban memiliki jaminan mendapatkan informasi yang benar tentang keluarga mereka yang menjadi penumpang. Lalu, jika pada akhirnya ada kabar duka, maka idealnya pemberian santunan korban kecelakaan itu patut dikawal lebih ketat oleh berbagai pihak berwenang. Salah satunya yang terlihat pada detik-detik kepulangan jenazah Aditya Firmansyah, usia 19 tahun, korban kecelakaan KMB Virgo Transport 8 yang tiba di rumah duka, tepatnya beralamat di Dusun Nanas, Desa Manggis, Kecamatan Puncul, Kabupaten Kediri, sekitar pukul 10.05 waktu Indonesia Barat pada Jumat 25 September 2026. Pada momentum ini, isak tangis keluarga korban sempat tak terbendung ketika jenazah Aditya diserahkan oleh petugas terkait. Terlebih lagi ketika jenazah ini kemudian diantarkan menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Meski demikian, mengenai realisasi pemberian santunan kepada korban KMP Virgo Transport 8, Kepala Cabang Jasa Harja Kediri Nur Asmawi Asis menyatakan ia langsung memberikan pengawalan hingga di rumah duka. Dimastikan pula bahwa santunan ini meliputi nominal Rp50 juta dari Jasa Harja dan Rp20 juta dari Jasa Harja Putra. Adapun semua santunan ini diberikan kepada ahli waris korban Aditya, yakni orang tuanya. Apalagi dari pantauan Jasa Harja, proses administrasi santunan dilakukan setelah data korban diteruskan dari Banjarmasin ke Kediri dan telah diproses di kantor pusat. Lalu santunan ini disalurkan langsung kepada rekening ahli waris.
5: Ya, kalau sesuai ketentuan dari pemerintah, Jasa Harja turut hadir kepada masyarakat dan untuk korban atas nama Aditya mendapatkan santunan dari Jasa Harja sebesar Rp50 juta, kemudian Rp20 juta dari Jasa Harja Putra. Jadi total santunan Rp70 juta untuk diberikan kepada ahli warisnya, yaitu orang tuanya.
4: Tempat sama, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri Arianto itu memberikan imbauan kepada masyarakat agar mereka tidak mempercaya tentang informasi terkini terkait penanganan KMB Virgo yang belum tentu benar. Bahkan idealnya, warga hanya berpedoman pada informasi resmi yang dikeluarkan Basarnas.
6: Loh, itu miss, ternyata nggak sama. Yang intinya kita tidak mau memberikan ya pernyataan, guys. Kita menunggu berita dari Basarnas. Ya kita lihat rilisnya dari Basarnas saja.
7: Basarnas saja.
4: Adapun sebelum dibawa ke Kediri, perjalanan pulang jenazah Aditya dilakukan dengan tahapan keberangkatan dari Banjarmasin menuju Bandara Juanda sebelum kemudian dibawa ke Kediri. Rombongan pembawa jenazah Aditya ini tiba menggunakan 3 kendaraan dan langsung disambut keluarga serta warga setempat. Kemudian, setelah disemayamkan dan disalatkan, jenazah Aditya dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU setempat. Bahkan, selain hadir Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, lokasi serupa tampak pula datangan Kapolres Kediri beserta sejumlah pejabat utama Polres Kediri yang turut mengikuti salat jenazah Aditya. Diketahui, sosok Aditya merupakan warga Dusun Nanas, Desa Manggis, Kecamatan Puncul, Kabupaten Kediri. Belum tiada, Aditya ini bekerja sebagai kernet truk dan berada di KMP Virgo Transport 8 bersama kakaknya, Tri Sutrisno, usia 30 tahun. Ia bekerja sebagai pengemudi truk dan hingga kini pihak keluarga masih menunggu kabar dari Tri Sutrisno.
8: Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
0: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakal sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Salah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakal sampah sembarangan deh. Bisa

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Tulus pendengar, Jatuh Suka sudah mengantarkan kita ke menit ke-47 di menit ke menit 47 lepas dari pukul 16 lebih di menit ke-47 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Itu maksud saya pendengar. Namanya udah ngobrol ya, udah ngomong dari jam 11 siang tadi, terus menemani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Kalau ada salah-salahnya sedikit, mohon maaf ya mendengar ya, mana mata agak sedikit ngantuk ini. Tapi agar Anda tidak ngantuk, apalagi Anda yang berkendara, pastikan Anda tetap juga memantau Pro 1 RRI Malang, karena kami juga putarkan lagu-lagu yang bisa menemani Anda berkendara dengan relax, begitu pendengar. Apalagi di antara Anda yang saat ini terjebak kepadatan arus lalu lintas, karena hingga sore hari ini pendengar, kalau saya amati dari aplikasi Waze.com ya, masih banyak kepadatan arus lalu lintas yang ada di wilayah Malang Raya. Mungkin utamanya di antara pendengar ini adalah para wisatawan, begitu ya, biasanya weekend trip dari Surabaya atau Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto ke wilayah Malang, kemudian sore harinya hendak kemudian kembali ke tempat Anda berasal. Ini mungkin kepadatan arus lalu lintas disebabkan atau faktornya gara-gara hal tersebut, begitu pendengar. Kalau kita pantau dari wilayah Kota Batu, kawasan Bukit Berbunga Kota Batu ini kepadatan lalu lintasnya agak lumayan panjang pendengar. Jadi untuk Anda yang berada di wilayah tersebut juga mohon hati-hati, terus kemudian kontrol kecepatan kendaraan Anda, senantiasa tertib ya dalam berkendara. Kemudian masih di wilayah Kota Batu, kawasan IR Soekarno, ini juga antrian kendaraannya lumayan panjang. Sementara di kawasan, sebentar, Muhammad Hatta Kota Batu, dari IR Soekarno ke kawasan Muhammad Hatta Kota Batu, ini juga mengalami kepadatan lalu lintas ya. Kalau untuk Anda yang hendak lewat di kawasan Karangploso untuk menuju kawasan exit tol ya, di kawasan Singosari, Anda patut berhati-hati pendengar, karena ini antrian kendaraannya juga lumayan panjang. Dari Panglima Sudirman Karangploso sampai ke kawasan Ngijuraya Karangploso, dari Ngijuraya Karangploso mendengar sampai kawasan Kagrengan Raya Karangploso, itu arus kendaraan untuk lalu lintasnya juga padat. Kalau di wilayah Kota Malang, kawasan Tlogomas ini juga masih padat hingga sore hari ini. Lantas ada pula kepadatan lalu lintas di kawasan Jalan Joyo Utomo, kemudian di kawasan Sumbersari Kota Malang. Kalau Sumbersari itu pasti rangkaiannya ke MT Haryono dan juga Jalan Gajayana ya. Kemudian kawasan Soekarno-Hatta sore hari ini juga mengalami kepadatan lalu lintas. Masih di dalam kota, kawasan Ayani sampai kawasan Laksda Adi Sucipto pada sore hari ini juga mengalami kepadatan arus lalu lintas pendengar. Sementara ada yang mengalami kepadatan lalu lintas lagi itu di Jalan Ranugrati Kota Malang, kemudian Ki Ageng Gribik, lantas ada sedikit di kawasan Mergan Lori, dan kawasan Kabupaten Malang ada di Jalan Raya Wunut Wetan Pakis. Kabupaten Malang sore hari ini juga mengalami kepadatan arus lalu lintas. Saya harapkan untuk Anda yang tengah berkendara di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, gak bosan-bosan saya untuk bilang hal ini untuk Anda. Jadi senantiasa tertib dalam berkendara pendengar, respect terhadap pengendara jalan yang lain, karena kita punya hak dan juga kewajiban yang sama ya. Harapannya Anda tetap aman, tetap nyaman dalam berkendara, selamat sampai dengan tujuan, dengan cara menjaga ketertiban Anda di jalan, kemudian mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan berkendara. Karena kalau rekan-rekan aparat penegak hukum, kepolisian itu suka bilang kalau kecelakaan itu berawal dari pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga keselamatan dan juga keamanan Anda dalam berkendara, pendengar, patutlah senantiasa tertib dan juga mengikuti, mematuhi rambu dan juga aturan dalam berkendara. Saya Arga Saputra, temani hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu pilihan akan kami putarkan untuk Anda, sembari menemani Anda berkendara sore hari ini di wilayah Malang Raya.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Firza tentang rindu sudah saya putarkan untuk Anda, mengiringi perjalanan sore Anda mendengar untuk Anda yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang ya. Saya yakin untuk Anda para pecinta alam juga sudah rindu sekali untuk naik gunung karena beberapa titik di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk beberapa waktu yang terakhir ini sempat ditutup ya untuk aktivitas pendakian dan juga wisata. Namun kabar gembiranya pendengar untuk Anda para pendaki, para pecinta alam, pasca kejadian kebakaran hutan dan aktivitas pendakian di Gunung Arjuna Welirang, kali ini dibuka kembali. Hal itu ditegaskan oleh Kepala UPT Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo, Agustining Tias Marini pendengar. Jadi menurutnya berdasarkan hasil monitoring lapangan pasca kejadian karhutla atau kebakaran hutan, aktivitas pendakian Gunung Arjuna Welirang resmi dibuka kembali pada Sabtu 26 September 2026 kemarin. Agustining Tias pendengar mengatakan bahwa pemesanan tiket pendakian sudah dapat diakses melalui aplikasi Si Penerang dan tiket pendakian. Bagi para pendaki yang sudah memiliki tiket dan terdampak penutupan sebelumnya, booking tiket itu tetap diutamakan ya. Ia juga menerangkan bahwa seluruh pendaki wajib mempersiapkan diri dengan membaca dan mengikuti ketentuan Standar Operational Procedure atau SOP pendakian yang tercantum melalui website resmi Tahura Raden Suryo. Para pendaki diharapkan mempersiapkan fisik, mental, dan perlengkapan pendakian dari sekarang pendengar. Agustining Tias juga mengatakan bahwa pendakian dapat ditutup sewaktu-waktu apabila terjadi cuaca ekstrim atau kondisi darurat lainnya. Jadi untuk Anda, para pendaki, para pecinta alam, yang kerap kali, yang senang sekali naik gunung, begitu pendengar, di tengah cuaca yang saat ini juga masih diliputi musim kemarau ya, anginnya masih kencang, harap untuk tidak mungkin menyalakan rokok selama pendakian, tidak membuang putung rokok Anda, apalagi dengan bara api yang masih menyala, tidak menyalakan api unggun, begitu pendengar, apalagi api unggunnya ditinggal dengan bara api yang masih membara, begitu ya. Kita masih ingat betapa ya repotnya aparat penegak hukum, kemudian para stakeholder terkait ketika memadamkan api pada saat karhutla di Bromo, kemudian saat kemudian karhutla di Gunung Buta yang sampai meluas ke Gunung Kawi, begitu mendengar, dan beberapa titik wilayah lain di wilayah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan juga Kota Batu, tidak hanya di wilayah kebakaran hutan lahan ya, kebakaran pemukiman, kemudian kebakaran tempat peternakan, kemudian tempat usaha, ini juga patut kita antisipasi agar di musim kemarau 2026 ini pendengar, potensi kebakaran, utamanya karhutla, kemudian di kebakaran di wilayah pemukiman kita dapat ditekan seminimal mungkin dari perilaku dan juga aktivitas yang tetap kita jaga.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam rangkaian Malang sore ini pendengar, saya Arga Saputra temani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi saya sempat infokan kepada Anda bahwa pendakian Arjuna Welirang sudah dibuka ya, pada Sabtu 26 September 2026. Jadi pasca kejadian kebakaran hutan dan lahan, aktivitas pendakian Gunung Arjuna Welirang sudah dibuka kembali. Nah, kabar baiknya pendengar, kebakaran lahan dan juga hutan yang terjadi di area Pegunungan Putri Tidur, utamanya yang masuk wilayah administratif Malang dan Batu, alhamdulillah, akhirnya juga sudah padam ya. Meskipun begitu, upaya penyiraman, kemudian penyisiran terhadap sisa-sisa api, itu tetap dilakukan hingga tanggal 26 September kemarin. Administrator Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Malang, Klik Jatmiko mengatakan bahwa api terpantau sudah padam sejak Jumat 25 September pendengar. Sampai kemarin tidak ada titik api yang muncul kembali ya. Ada dua area yang mendapat perhatian. Jadi fokusnya adalah sekarang melakukan pemantauan di pos Bukit Jabal di Kecamatan Dau dan juga Lembah Merkusi Percet di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Selain pemantauan, upaya penanganan juga tetap dilakukan namun lewat jalur darat, tepatnya menggunakan penyekatan manual. Untuk waterbombing sudah tidak dilakukan sejak Jumat 25 September kemarin pendengar. Dia melanjutkan, dari penghitungan sementara total area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan itu cukup luas, yaitu mencapai 1.550 hektar. Sebab kebakaran yang terjadi cukup lama dan juga menyebar. Diawali dari kebakaran di Gunung Buta pada 1 September 2026 yang lalu ya. Saat itu api sempat padam, namun api kembali muncul pada 4 September. Upaya pemadaman pun dilakukan terus-menerus sebab karhutla merembet hingga ke puncak Gunung Kawinajang di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Selanjutnya pendengar, kebakaran berlanjut ke Gunung Kawi. Karena kebakaran masih terjadi, jalur pendakian ditutup sampai dengan pada saat itu. Kemudian sebelumnya sempat ada pertimbangan untuk membuka jalur pendakian di Gunung Bokong, namun Panderman dan juga gunung lain yang tidak terdampak kebakaran, namun belum ada keputusan sampai dengan kemarin pendengar. Jadi untuk Anda yang sudah rindu naik gunung, misalnya dari Gunung Kawi, kemudian Gunung Bokong, Gunung Panderman, serta gunung lain di area tersebut masih belum ada keputusan ya, kapan untuk pembukaan terkait dengan aktivitas pendakian di beberapa titik tersebut. Namun kita tetap berdoa, tetap berharap pendengar, di musim kemarau yang juga masih kita lalui saat ini tidak ada kembali terjadi karhutla di wilayah Malang Raya, utamanya di Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Tidak hanya kebakaran hutan lahan ya, tapi kebakaran pemukiman, kemudian kebakaran tempat usaha. Dini hari tadi, didapati ada satu kafe di wilayah Kota Malang juga terbakar. Beberapa waktu yang lalu, di kawasan Galunggung, sebuah kios Madura juga mengalami kebakaran, begitu mendengar sampai ada korban jiwa. Nah, hal-hal yang sedemikian ini, mudah-mudahan sepanjang musim kemarau itu, hal-hal yang potensial bisa menimbulkan titik api bisa kita minimalisir, pendengar, sehingga kebakaran hutan lahan, kebakaran tempat kita bekerja, atau tempat kita berusaha, atau tempat kita tinggal, tidak kembali terjadi, utamanya di wilayah Malang Raya.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya mau kembali sapa untuk Anda yang masih berada di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Hingga sore hari ini juga masih berkendara, pendengar. Kalau kembali saya lihat aplikasi Waze.com, ini kepadatan lalu lintas yang patut Anda waspadai. Ada di kawasan Diponegoro, yang ada di kawasan Karangploso ya. Dari Diponegoro Karangploso hingga ke kawasan Ngijo Raya Karangploso, mendengar. Dari Ngijo Raya Karangploso ke Kagrengan Raya Karangploso juga masih padat. Dari Kagrengan Raya Karangploso menuju Jalan Raya Perusahaan Singosari ini arus lalu lintasnya juga padat, pendengar. Ini juga nyambung ya, dari kawasan Jalan Ayani Kota Malang sampai ke kawasan Perusahaan Jalan Raya Perusahaan Singosari ini arus lalu lintasnya padat sampai Karanglo. Jadi untuk Anda yang berkendara ke kawasan tersebut, ini mungkin utamanya adalah para wisatawan yang kembali mungkin menuju ke Surabaya atau kemudian Sidoarjo, Mojokerto lewat tol Singosari, begitu pendengar, exit tol Singosari. Mohon berhati-hati di beberapa titik tersebut karena kepadatan lalu lintas dan juga antrian kendaraannya juga sangat panjang. Selain itu di dalam Kota Malang, kawasan Borobudur, lagi-lagi kepadatan lalu lintas juga terjadi di kawasan MT Haryono, kemudian kawasan Tlogomas. Sementara itu di kawasan Mohata Kota Batu juga masih padat. Selain di kawasan Mohata Kota Batu, di Bukit Berbunga Kota Batu juga masih mengalami kepadatan lalu lintas. Di dalam Kota Malang yang lagi padat ada di kawasan Madiopuro, kemudian ada pula di Ki Ageng Gribik. Selain itu ada di Jalan Danau Toba. Selain Danau Toba, kepadatan lalu lintas juga terjadi di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Selain Jenderal Gatot Subroto, ada di kawasan Arif Margono Gono, lantas ada pula di kawasan Maijen Sungkono Kota Malang, pendengar. Nah, ada baiknya untuk Anda yang tengah berkendara, apalagi juga destinasinya juga masih jauh untuk dituju, begitu pendengar, Anda mampir dulu sejenak ke musola ataupun ke masjid, karena sesaat lagi tepat pukul 17.27 menit waktu Indonesia Barat, azan maghrib akan berkumandang di wilayah Malang dan sekitarnya. Sekali lagi, sesaat lagi azan maghrib akan berkumandang di wilayah Malang dan sekitarnya. Untuk itu pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di wilayah Kota Batu, Kota Malang, dan juga Kabupaten Malang. Semoga doa kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hambanya yang beriman untuk berdoa. Berdoa menandakan bahwa seseorang hamba memiliki banyak kekurangan dan butuh pertolongan Allah. Hal ini sekaligus membuat hamba terhindar dari sifat sombong dan takabur. Ada banyak tuntunan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemukan dalam banyak hadis. Namun seringkali orang kesulitan mengingat atau menghafal doa-doa yang berbahasa Arab sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, bolehkah kita berdoa dengan bahasa lain, semisal dengan bahasa Indonesia? Menurut jumhur ulama, lafadz-lafadz doa dalam sholat tidak boleh diganti dengan bahasa lain karena sudah ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Lain halnya dengan doa di luar sholat, boleh-boleh saja menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kendati demikian, lebih utama menggunakan bahasa Arab. Di antara alasan keutamaan berdoa dengan bahasa Arab adalah sebagai ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para ulama dan pewaris Nabi yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bacaan doa dalam bahasa Arab pada setiap aktivitas harian umat Islam, seperti doa bangun tidur, doa makan, doa belajar, doa berpakaian, doa bepergian, dan lain sebagainya. Selain itu, para ulama pun telah menyusun doa sebagai perinci yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis agar umat Islam bisa mengikutinya. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengumpulkan doa-doa menjadi sebuah kitab seperti Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi.

Sesaat lagi azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

0: Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Sejak Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa mulai menyelenggarakan tatanan kehidupan bernegara yang modern. Agar pemerintahan berjalan efektif, berbagai kementerian pun didirikan untuk mempermudah kinerja eksekutif. Pada bulan-bulan tersebut, pembentukan Kementerian Agama atau Kemenag tidak langsung terjadi. Ada proses yang cukup dinamis sebelum akhirnya kementerian tersebut diusulkan. KNIP menggelar sidang pleno pada tanggal 25 hingga 27 November 1945. Dalam forum yang dihadiri oleh 224 anggota parlemen itu, usulan pembentukan Kementerian Agama kembali diajukan. Salah seorang yang mengusulkan ialah Kiai Haji Abu Dardiri. Kiai Haji Abu Dardiri tidak hanya berjuang di ranah politik. Sebelum Indonesia merdeka, dirinya aktif dalam organisasi masyarakat atau Ormas Islam Muhammadiyah. Karena itu, ideologinya adalah kebangsaan sekaligus keislaman. Antara keduanya tidak saling dipertentangkan, melainkan selaras dan menguatkan satu sama lain. Kiai Abu Dardiri lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 24 Agustus 1895. Pada tahun 1920, ia menerima amanah sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Purbalingga dan terpilih menjadi Konsul Muhammadiyah yang membawahi seluruh karesidenan Banyumas. 3 Januari 1946, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdirinya institusi ini ditetapkan melalui surat ketetapan pemerintah Nomor 1 Garing SD Garing 1946 di Yogyakarta. Menteri agama pertama saat itu adalah Profesor Haji Muhammad Rashidi yang juga salah satu tokoh Muhammadiyah. Kiai Haji Abu Dardiri meninggal dunia 1 Agustus 1967 di kediamannya, Jalan Raga Semangsang, Purwokerto, Jawa Tengah. Jenazahnya dikebumikan di Komplek Pemakaman Umum Jalan Pekih Purwokerto. Makamnya kerap diziarahi oleh para pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia yang memandang Kiai Haji Abu Dardiri sebagai inisiator Kementerian Agama Republik Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Mendengar sejak pukul 17.27 waktu Indonesia Barat tadi, telah berkumandang azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Untuk Anda yang belum menunaikan sholat maghrib, saya boleh berharap ya, untuk segera sholat maghrib 3 rakaat dulu pendengar, berdoa dulu yang khusyuk, baru kembali melanjutkan aktivitas Anda. Apalagi untuk Anda yang lagi mobile ya di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Apalagi destinasinya jauh, kemudian tujuannya yang mau dituju ini banyak titiknya. Cari masjid dulu, cari musola dulu, sholat dulu, berdoa dulu, baru dilanjutkan kembali aktivitasnya. Apalagi yang mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Yang mau balik dari wilayah Malang Raya ke arah Surabaya lewat exit tol Singosari, ini saya pantau dari aplikasi Waze.com, juga masih menunjukkan kepadatan lalu lintas ya. Untuk yang di dalam kota, kawasan Tlogomas, kemudian Ayani, Borobudur, lantas ada di kawasan Ciliwung, ada pula di Ki Ageng Gribik, ini yang mengalami kepadatan lalu lintas. Tetap tertib pendengar dalam berkendara, kontrol kecepatan Anda, patuhi rambu-rambu dan juga aturan dalam berkendara. Mudah-mudahan semuanya selamat sampai dengan tujuan. Nah pendengar, sudah pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Arga Saputra pamit undur diri dari kebersamaan kita pada hari ini. Besok saya akan jumpai Anda kembali dalam rangkaian program yang kami hadirkan di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Namun pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Nanti akan ada Wisnu yang menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menemani hari Minggu Anda 27 September 2026. Saya Arga Saputra pamit, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya mungkin tuh langsung aja saya sambungin sama lagu itu ya. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Namanya juga hidup ya kan. Gak mungkin tiap hari rasanya manis. Ada kalanya kita dapat kabar baik, kerjaan lancar, rezeki datang, ketemu orang yang bikin kita senang. Ada kalanya kita ketemu orang-orang kayak Yuda. Yuda siapa maksudnya? Ada deh ya. Tapi ada juga hari-hari itu rasanya berat ya. Udah usaha nih kita nih, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Udah hati-hati, tetap aja ada masalah yang datang gitu. Tapi emang itu caranya hidup ngajarin kita ya. Yang manis bikin kita bersyukur, sementara yang pahit mengajarkan kita untuk lebih kuat dan lebih sabar. Asik. Tumben mas bener katanya. Iya dong. Mau saya bikin salah lagi? Kenapa dibilang yang manis harus bersyukur? Kalau yang manis ada gak bersyukur, ntar terlalu manis jadi kencing manis. Bahaya makanya ya. Thank you buat yang masih bersama kami di program yang satu, Radio Republik Indonesia Malang. Ada The Rain baru sadarnya judulnya Mengembara. Masih banyak teman Indonesia juga informasi ringan yang akan hadir untuk menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat di Malang sore ini. Hari apa ini? Minggu 27 September 2026. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

The Massive dengan judul lagunya menyegarkan. Wow. Kalau emang ada orang yang bisa bikin kita seger banget seperti itu, kayaknya buat hari Senin besok semuanya bakal bisa lebih semangat gitu ya. Kan gitu kan. Ini malam kan Minggu nih. Kita mungkin sedang bersiap ngadepin hari esok itu, yang buat sebagian orang ya, Senin itu terasa kayak tombol reset gitu kan. Liburan selesai, alarm kita bunyi lagi. Tapi congratulations buat yang hari Senin besok malah libur. Lo iya dong, kan gak semuanya dapat kerjaan kantor ya. Ada yang operasional-operasional gitu kan, just like me. Tapi yang besok mungkin alarmnya udah balik lagi bunyi, libur udah selesai, kerjaan nunggu lagi, jalanan rame lagi, dan rutinitas kembali berjalan lagi. Kadang kita baru bayangin kalau Senin aja tuh udah bikin malas gitu loh. Tapi coba deh dilihat dari sisi yang lain. Sisi mana mas? Sisi yang gak bikin malas, apa yang bikin kecewa? Makin parah dong kalau gitu. Enggak deh, Senin tuh sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita takuti. Senin adalah kesempatan baru. Ngomongmu mas kayak orang ini, multi level marketing. Kesempatan untuk melanjutkan apa yang kemarin belum selesai, ya kan? Memperbaiki apa yang masih kurang, coba lagi sesuatu yang sebelumnya juga belum berhasil. Jadi, kalau minggu lalu mungkin pekerjaan kita ini bikin kita kecewa, ya. Ya, gak usah dibawa rasa kecewa itu ke minggu yang baru. Kalau ada perkataan seseorang yang masih ganjel, ada utang-utang orang yang belum dibayar, gitu ya. Pelan-pelan belajar aja dulu untuk melepaskannya. Jadi, gini, misalnya kalau ada target yang masih belum tercapai, bukan berarti kita gagal ya. Bisa jadi emang waktunya aja belum sekarang gitu. Nah, besok, ini sekarang kan udah disiapin semuanya kan. Besok bangun pagi gak perlu langsung memikirkan semua masalah dalam satu waktu. Jalani aja satu persatu, berangkat kerja gitu kan. Jalankan tanggung jawab dulu, temui orang-orang dengan pikiran yang lebih tenang. Karena hidup itu ada yang bilang kayak makanan ya. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asin. Tapi semuanya punya rasa dan pelajaran masing-masing juga. Jadi, buat yang sore ini, yang menjelang malam ini masih terasa berat. Aduh, kenapa besok Senin lagi sih? Tarik nafas aja dulu sebentar. Jangan lama-lama juga. Nanti Anda lupa menghembuskan ya. Istirahat yang cukup, siapkan hati untuk memulai kembali. Mudah-mudahan besok ini kita gak hanya mulai minggu yang baru ya, tapi juga bawa semangat yang baru juga. Dan kalau ternyata hari Senin itu gak berjalan sesuai harapan, gak apa-apa. Kita tetap punya kesempatan memperbaiki di hari Selasa. Gitu aja cara mikirnya. Biar gampang ya kan. Ngapain dibikin ruwet gitu. Kita ini udah banyak keruwetan-keruwetan di sekitar kita. Aduh. Jadi selamat bergabung bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Buat yang masih baru join di FM 94,6, mudah-mudahan teman-temannya kita bilang kali ini bisa jadi teman yang baik buat Anda ya. Sebelum nanti pada pukul 19, kami ada informasi dari Indonesia Mancanegara dalam Warta Berita.

0: wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini,

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah kosmetik berbahaya. Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan bersinar.
7: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, mendengar sesaat lagi kami akan hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Porta Berita. Dan nanti malam-malam ini saya akan hadirkan berbagai acara berikutnya untuk menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari Minggu kali ini, 27 September 2026.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Negara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, EKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi. mudah teridentifikasi dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
11: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
10: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemka Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang Gedung SMK Negeri Seragi.
12: Buat kepada masyarakat tetap waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
10: berkat ini. Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolo menyampaikan laporannya.
13: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang datang.
14: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
13: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga CCNG memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
14: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joy Nabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun. Karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
15: Jadi patokannya ini sebenarnya ini untuk data ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
14: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan Bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut, secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
16: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
17: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
16: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
18: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
16: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
19: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
20: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama, pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju sukses. Luar biasa.
19: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
1: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
19: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
21: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok Tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya, karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Ditilolip, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang malam ini pendengar di edisi hari Minggu kali ini 27 September 2026. Masih banyak acara yang akan hadir untuk menemani Anda yang nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk Malang malam ini. Tetap bersama kami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yudha Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Nadia bersama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya. Jadi kalau kita mau ngomongin satu hal yang mungkin sederhana tapi sering banget kita rasakan, tentang seseorang yang bikin sebuah tempat itu jadi terasa berbeda ya. Bukan kotanya yang kita ingat, tapi orangnya. Ada kalanya kita pergi ke tempat yang sama, jalan yang sama, kedai yang sama, suasana yang sama, tapi entah kenapa ketika orang yang biasanya ada di sana sudah gak ada, itu semuanya berubah. Ya itu kayak yang disampaikan sama lagu ini ya, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Karena ternyata yang membuat kota itu terasa istimewa bukan cuma lampu jalannya, tempat nongkrongnya atau ramainya suasana malam, saya bisa bilang begitu. Tapi siapa yang pernah kita temui di sana? Siapa yang pernah jalan sama kita? Siapa yang pernah membuat kita punya cerita-cerita itu ya? Dan ya itu dia, kadang kita baru sadar setelah orang itu pergi gitu loh. Dulu mungkin jalan yang kita lewati biasa-biasa aja, tapi setelah dia gak ada, jalan itu tiba-tiba punya kenangan, ya gak sih? Tempat makan yang dulu sering kita datangi jadi terasa sepi. Bahkan lagu yang entah kenapa ketika kita dengerin di satu tempat itu bisa mengingatkan kita sama dia juga. This city is not same without you. Gak sama tanpamu ya. Sederhana banget. Tapi kadang justru kalimat sesederhana ini yang paling kena gitu ya. The city is still here but something is missing. Itu bahasa lainnya seperti itu. Kotanya masih sama, gedungnya masih sama, masih ada. Jalan-jalannya juga gak berubah gitu ya. Lampu-lampu yang nyala juga di jam-jam yang sama kita masih hafal banget, tapi rasanya beda. Karena satu orang yang dulu jadi bagian dari cerita kita sekarang sudah gak ada di sana. Nah, buat yang malam ini sedang mendengarkan sambil perjalanan pulang, mungkin ada satu nama yang tiba-tiba muncul di kepala. Gak apa-apa. Kenangan memang kadang-kadang datangnya kayak kecoa ya, tanpa permisi. Bang, kenapa kecoa sih? Kan jadi gak romantis katanya. Ya biar gak terlalu melu gitu ya. Jadi kita gak perlu memaksa untuk melupakan. Cukup apa ya, kita terima bahwa pernah ada satu momen yang begitu berarti sampai kehadirannya itu bisa membuat satu tempat terasa berbeda ya. Ya tapi jangan sampai karena satu orang itu pergi kita lupa kalau hidup kita ini kan terus jalan tuh. Karena mungkin suatu hari nanti kita bakal kembali tuh melewati jalan yang sama, duduk di tempat yang sama, tapi dengan hati yang sudah jauh lebih tenang ya. Dan saat itu kita bakal senyum sambil bilang, ya dulu kota ini emang terasa beda tanpa kamu, but now I'm okay. Sekarang semua udah baik-baik aja gitu ya. So buat yang sedang ditemani kenangan malam ini, nikmati aja lagunya. Siapa tahu ada cerita-cerita kalian juga di dalamnya ya. Karena masih banyak teman-teman yang akan hadir untuk menemani Anda di malam-malam ini bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Malam.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pasifik Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Terima kasih untuk Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang. Malam ini mendengar sesaat lagi kami akan hadirkan Sandiwara Radio untuk Anda. Produksi RRI Surakarta dengan judulnya Legowo ini ya. Untuk yang masih bersama kami di malam hari ini, nanti masih akan ada teman-teman Indonesia juga informasi dengan sampai menjelang pukul 21 untuk edisi Minggu kali ini mendengar 27 September 2026.

0: Halo.
1: Halo Pak Marno Sugeng-Ending.
0: Nggih, selamat pagi. Maaf, ini siapa nggih?
1: Alah, mosok lupa toh Pak. Ini saya, Danu.
0: Oh, alah jenengan toh Pak. Lah wong nomere ganti kok.
1: Maaf, ini nomor saya yang baru Pak. Yang lama dipakai istri.
0: Oh, ngaten. Nggih. Wah, lama ndak ketemu. Gimana kabarnya Pak? Kelihatannya sibuk persiapan mau jadi pimpinan ki.
1: Ndak sibuk. Mohon doane nggih.
0: Oh, siap Pak. Tak dukung pokoknya.
1: Matur nuwun Pak. Semoga lancar semuanya.
0: Nggih, Pak Danu.
1: Oh iya Pak Marno. Saya bisa ngerepoti jenengan Pak.
0: Ngerepoti apa nggih Pak?
1: Tolong minggu depan semua warga desa Jatiwarno dimohon kedatangannya nggih.
0: Memangnya ada acara apa toh Pak?
1: Saya mau silaturahmi dengan para warga.
0: Oh, bisa Pak, bisa. Terus tempatnya mana, jam berapa nggih?
1: Silakan Pak Marno. Bisa di balai desa atau tempat lainnya nggak apa-apa. Kalau bisa pagi saja nggih Pak, sekitar jam 9.
0: Oh, nggih. Segera saya kondisikan Pak.
1: Terima kasih Pak Marno.

0: tenan iki, Tri.
1: Lah iya to, Mbak. Komplit tenan iki sembakone.
0: Ini semua yang mergo rasa peduli Pak Dangu sama warga sini, Ok, Tri.
1: Sik, Pak Dangu itu sebenarnya siapa to, Mbak? Penasaran aku.
0: Loh, mosok ndak tahu?
1: Makanya aku nanya, Mbak.
0: Gini loh, Pak Dangu itu calon kades Jati Warno, Tri.
1: Oh, iya toh. Malah baru tahu sekarang.
0: Makanya update info. Jangan cuma update info bantuan toh.
1: Yang gampang denger ya itu, Mbak. Tapi sih, sekarang jadi ngerti aku.
0: Ngerti apa ya, Tri?
1: Pembagian sembako ini loh, Mbak. Mesti ada maksud dan tujuannya toh.
0: Alah, gak usah dipikir. Yang penting beliau niki wis gawe seneng warga sini.
1: Ya kudu dipikir toh, Mbak. Sebagai warga, kita ya kudu teliti. Kudu tanggap dengan situasi, biar nantinya tidak mengecewakan di hati.
0: Iya, sebenarnya aku paham kok. Intine kudu cerdas toh nggunakake hak suarane besok.
1: Nah, itu, Mbak. Ojo salah pilih.
2: Eh, ini kok masih pada di sini?
1: Pak RT. Monggo-monggo Pak Marno.
2: Kok gayeng men, lagi pada ngobrol apa ini?
1: Enggak kok, Pak. Cuma ngobrol santai sama Mbak Esi kok, Pak.
2: Kenapa? Apa masih ragu?
0: Kalau ragu sih enggak, Pak. Pak ya ngono tadi?
1: Iya, Mbak Esti. Ini tadi kita saling sharing kok, Pak. Kaitannya sama pilihan kades besok.
2: Tapi semua sudah yakin toh sama sepak terjangi beliau tadi.
3: Wis cetha,
2: tidak diragukan lagi. Ya ngono kuwi calon pemimpin sing tepat. Jangan lupa

0: Silaturahmi, apa silaturahmi kuwi?
1: Lah piye ta, Pak?
0: Model acara kaya ngono kuwi. Kaya ndak apal wae.
1: Maksudnya?
0: Ya sudah jelas. Itu semua mesti ada pamrihe, ya ta? Dengan dalih bagi-bagi bantuan. Payane dapat suara. Wis, sekarang bantuane sembako itu kembalikan.
1: Loh, Bapak itu gimana kok? Ndak baik lho Pak nolak rezeki.
0: Rezeki itu bisa dicari. Dikira aku enggak bisa beli sembako sendiri kok piye? Cepat, sana kembalikan. Ora butuh aku.
1: Kalau Bapak enggak butuh ya monggo. Buat aku wae. Malah iso nambah kebutuhan rumah.
0: Oh, lah dikasih tahu kok angel.
1: Wis ben. Bapak itu ya lucu kok. Wong jelas kegiatannya positif kayak gitu. Harusnya ya kudu diapresiasi toh.
0: Alah, apresiasi apa? Peduline kok pas masa pilihan kades.
1: Loh, siapa ngerti besok kalau sudah terpilih program-program bisa jalan, ayo.
0: Bu, aja coba-coba loh. Jangan mudah terpengaruh, Bu. Semuanya itu harus ada pertimbangan. Bobot, bibit, bebet, itu.
1: Itu sudah tak pikir, Pak. Tenang, bae. Aku percaya kok sama calon kades ini.
0: Neng aku gak percaya sama yang satu ini, Bu.
1: Dasarnya apa, Pak?
0: Coba diingat-ingat. Kira-kira 3 tahun yang lalu, waktu Dekne menjabat jadi ketua RT di sini.
1: Iya, piye Pak?
0: Lah ya kuwi, kurang tegas, lamban, ora cacek. Wong nanggapi persoalane warga we lemote, ora jamak. Apa ya layak ngono kuwi jadi sosok pemimpin? Lagi dadi RT we kaso apalagi jadi kades, Bu.
1: Itu kan dulu, sekarang belum tentu.
0: Ora bali wong ngeyel. Aku lebih ngerti rekam jejak wong kuwi ya, Bu.
1: Lah terus karepe Bapak piye?
0: Ya manut aku. Wong kamu itu istriku.
1: Maksudnya Bapak aku disuruh milih yang sama karo pilihane jenengan ngono.
0: Ya wis sak mestine to.
2: Wah. Ayen ngono kuwi jenenge ya meksa, Pak. Kasian bojone jenengan. Mosok mau menentukan suaranya sendiri kok ndak boleh.
0: Wes Pak, wes. Jenengan ndak usah ikut campur masalah keluargaku.
2: Bukane ikut campur, Pak. Saya mencoba mencari solusi yang tepat.
0: Solusine sudah ada. Ndak perlu repot-repot mencari.
2: Ya sudah, monggo. Tapi inget lho, Pak. Jenengan wis terima bantuan lho. Jadi yo harus milih sana.
0: Wo. Yang mengharuskan itu siapa? Siapa? Eh? Pak RT? Yang dapat sembako kemarin itu bojoku loh, bukan aku.
2: Se. Jadi sampean juga pengin bantuane ngono?
0: Simpen wae, Pak. Yen sembako koyo ngono aku bisa beli sendiri lebih banyak.
2: Eh lah, sombonge.
0: Ndak sombong kok, itu fakta.
2: Yo, ora apa-apa. Ora itu suaramu sak bojomu yo ora masalah. Masih banyak warga lainnya.
0: Ya terserah, silahkan.
2: Oke, buktikan yo, Pak yo. Hasilnya nanti gimana? Sopo yang dapat suara terbanyak?
0: Ayo jelas calon kades satu neto yo. Yang terhormat Ibu Respati Sri Kandi Jatiwarno.
2: Yalah, calon kayak gitu we dibanggakan.
0: Nah, ketimbang calonmu, Pak. Dulu jadi RTW ndak jelas, ndak becus. Belum selesai tanggung jawabnya melayani warga. Sudah minggat, ndak ada kabar. Nah, malah program-programnya yo mangkrak.
2: Kok jenengan bisa ngomong kayak gitu toh, Pak? Dasare apa?
0: Sudah banyak yang bilang lho. Jarene Pak Murti, Pak Pram, terus jare Pak Sindu juga.
2: Ya ini salah satu orang yang gampang kemakan hoax ya kaya ngene iki. Percaya kok mung jare, katanya ini, katane itu.
0: Lah apa salah?
2: Ndak salah kok. Ndak. Tapi ya perlu dibenerke, Pak. Semua itu butuh data sing valid, bukti sing kuat, ora mung jare. Info yang tepat. Dulu itu memang Pak Danu mendapat tugas mendadak dari pusat. Soalnya kinerjanya dibutuhkan untuk melayani publik di luar kota. Habis itu, jabatan RT kan kosong. Nah, terus dialihkan tugaskan yang aku. Yang pengen ngerti, program-programnya sekarang itu ya mulai berjalan. Jadi tuduhanmu itu keliru, Pak.
0: Alah, calonmu. Ayo jelas dibela. Ong wis jadi tim sukses ya. Ya ta? Ya apa ndak?
2: Ya jangan gitu, Pak. Itu semua ya demi kemajuan.
0: Pak, jenengan itu Pak RT lho. Harusnya jenengan lebih bijak, bisa menjadi contoh yang baik dan bersikap netral.
3: Legowo, persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.
4: Bukan itu tujuan saya, Pak.
2: Tapi itu kan termasuk yang menentukan menang atau tidaknya, Pak.
4: Loh, ini bukan permasalahan menang atau kalah, tapi untuk kemajuan bersama, menuju pilihan yang bersih, adil, dan jujur. Saya kan sudah bilang dari awal, pengen silaturahmi, pengen dekat lagi dengan warga. Sama sekali nggak ada tendensi apapun, Pak.
2: Lah nanti kalau jenengan
4: sudah, Pak, sudah. Saya tetap mengabdikan diri dan melayani warga demi perkembangan Desa Jatiwarno sini kok, Pak.
2: Oh, nggih, Pak.
4: Kita itu sama-sama warga, punya tanggung jawab bersama, saling menjaga nilai-nilai demokrasi. Setiap warga berhak menentukan pilihannya, jangan sampai ada unsur paksaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

The Band baiknya. Untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, ada informasi dan inspirasi untuk Malang malam ini dari Minggu kali ini peringkat 27 September 2026. Ya, ini memang lagi banyak ya yang kena di akhir-akhir ini, banyak banget infonya, tadi saya dapetin juga. Jadi tetap berhati-hati ya di kondisi seperti sekarang ini. Yang belakangan kita kembali diingatkan untuk lebih waspada terhadap salah satunya influenza A ini ya, yang merupakan salah satu tipe virus influenza yang paling sering menyebabkan flu pada manusia. Dan di Indonesia sendiri influenza bisa terjadi sepanjang tahun ya. Penyakit yang memang melalui percikan atau droplet ketika seseorang yang terinfeksi ini batuk atau bersin, ini ternyata bisa juga terjadi melalui kontak dengan benda atau permukaan yang sudah terkontaminasi dengan virus tadi itu. Gejalanya bisa muncul tiba-tiba kayak demam, batuk, sakit tenggorokan, pilek atau hidung berair ya, sakit kepala, nyeri otot, kemudian badan terasa lemas juga. Nah, Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Salah satunya dengan rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kalau tidak tersedia air sabun, bisa menggunakan hand sanitizer ya. Kondisinya sama kayak waktu itu tuh, yang kita hampir 2 tahun lebih itu gak bisa kemana-mana. Nah, kemudian jangan lupa etika batuk dan bersin, tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau bagian dalam siku ketika batuk maupun bersin. Kemudian hindari kebiasaan menutup batuk dengan telapak tangan, karena tangan kita justru bisa menjadi media penyebaran virus ke benda atau orang lainnya. Kalau sedang mengalami batuk atau pilek, gunakan masker, terutama ketika harus berada di sekitaran orang lain tuh. Kementerian Kesehatan juga mengimbau orang yang sedang mengalami gejala flu untuk tetap berada di rumah dan mengurangi kontak dengan orang lain agar risiko penularan bisa ditekan. Yang juga penting, kita juga perlu menjaga kondisi tubuh dengan cukup istirahat, konsumsi makanan bergizi dan mencukupi kebutuhan cairan. Kemudian untuk vaksin ini sendiri, terutama memang dianjurkan bagi kelompok berisiko tinggi ya, seperti lansia, ibu hamil, orang dengan penyakit kronis atau komorbid, serta kelompok tertentu yang memiliki resiko paparan lebih tinggi. Tapi ya tadi itu, vaksin influenza bukan berarti seorang pasti tidak akan kena flu juga, tapi menjadi salah satu langkah pencegahan untuk mengurangi resiko penyakit yang berat. Ya, memang sebagian besar kasus influenza ini bisa sembuh dengan sendirinya, tapi tetap perlu waspada ya, khususnya pada kelompok rentan. Diinformasikan di sini kalau memang mengalami demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot atau badan sangat lemas, kemudian kondisi semakin memburuk, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Karena memang kalau dibilang bahaya sih, ya, ini kondisi tertentu bisa bahaya ya. Tapi bukan berarti setiap orang yang kena influenza pasti akan mengalami kondisi berat. Yang jelas yang perlu diperhatikan pada orang sehat, influenza umumnya menyebabkan demam, batuk pilek, nyeri otot dan lemas, lalu membaik dengan perawatan yang tepat. Resiko komplikasi lebih tinggi itu biasanya ada di lansia, anak kecil, ibu hamil, dan orang dengan penyakit penyerta. Jadi memang perlu diwaspadai, terutama pada kelompok-kelompok rentan mendengar. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk yang sedang melawan penyakit ini. Di malam hari ini mudah-mudahan segera sembuh. Kemudian tetap perhatikan ya lingkungan sekitar supaya kita juga tidak menjadi sarana untuk menyebarkan penyakit tersebut kepada orang lain.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk malam-malam ini berdengar sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda acara berikutnya di hari Minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat selepas malam-malam ini. Akan ada sate kerang, sajian tembak roncong dan langgam hingga nanti menjelang pukul 23 untuk edisi hari Minggu kali ini. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, karena ada informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk malam-malam ini di hari Minggu 27 September 2026, kami kembali hadir menemani Anda di acara Sate Kerang, sajian tembang kroncong dan langgam. Ingat nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Informasi-informasi dengan juga info dari RRI.co tadi masih akan menemani perjumpaan kita untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelengkap menemani Anda beraktivitas atau segera beristirahat untuk mempersiapkan kembali aktivitas esok hari ya. Di tengah cuaca yang masih belum pasti seperti cuaca global juga, entah akan berpengaruh atau tidak ya kepada Indonesia Permai, yang penting kita lakukan saja yang terbaik. Mudah-mudahan semua ikhtiar yang kita lakukan dengan niatan yang baik nanti pasti akan mendapatkan hasil yang baik pula pendengar. Karangan bunga dari selatan akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Nanti akan lanjutkan dengan tembang dari Bruri Amarantika dengan Aku Jatuh Cinta. Dan masih banyak tembang-tembang lainnya untuk menemani Anda di Sate Kerang, sajian tembang kroncong dan langgam. Untuk edisi hari Minggu kali ini di Malang malam ini.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli itu lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai
2: ngomongnya. Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih.

0: Lisa posting dulu ah. Eh, kau coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Is, iyo nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5

Terima kasih masih bersama kami di program Masa Atura di Republik Indonesia Malang. Untuk Sati Kerang, Sajian Tebang Roncong dan Langgam, edisi Minggu kali ini mendengar 27 September 2026. Ada kabar mendengar jajaran Polres Blitar, Polda Jatim bersama tim gabungan terus melakukan pemantauan untuk antisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Butak, Kabupaten Blitar. Nah, ini polisi dilakukan patroli ini dilakukan dengan menyisir sejumlah titik yang dinilai rawan munculnya api, termasuk kawasan Puncak Langit, Desa Tunggorono, Kecamatan Doko. Pemantauan dilakukan dari posko hutan lindung BKPH Ampel Gading yang berada di sisi lereng selatan Puncak Pitrang dari arah Puncak Langit. Kabakops Polres Blitar AKP Sony Hartanto mewakili Kapolres Blitar AKBP Ardi Zulhasbi Nasution mengatakan patroli dilakukan untuk memastikan kondisi kawasan tetap terpantau dan tidak ada titik api yang terlewat. Jadi tim ini terus melakukan pengecekan dan pemantauan di sejumlah titik yang berpotensi terjadi kebakaran. Ini dilakukan untuk memastikan tidak ada titik api baru maupun bara yang masih menyala. Dalam penyisiran tersebut, pendengar, petugas masih menemukan bara api di sejumlah pohon. Jadi tim kemudian berupaya melakukan pemadaman dengan menggunakan peralatan yang tersedia. Menurut AKP Sony, kondisi medan yang sulit menjadi salah satu kendala dalam proses penanganan. Meski demikian, petugas bersama tim gabungan tetap melakukan penyisiran dan pemadaman secara maksimal. Kabarnya pemantauan juga difokuskan pada sejumlah koordinat yang berdasarkan hasil deteksi memiliki tingkat kepercayaan confidence level kategori medium di wilayah Puncak Langit. Nah, untuk mendukung penanganan secara berkelanjutan, tim gabungan telah mendirikan posko darurat karhutla di kawasan Puncak Langit. Posko ini menjadi pusat koordinasi pemantauan sekaligus pengendalian penanganan karhutla. Kepolisian mengimbau masyarakat maupun pendaki agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, seperti membuang puntung rokok sembarangan atau membuat perapian di kawasan hutan. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan asap maupun titik api baru kepada petugas terdekat. Laporan dapat disampaikan melalui call center 110 Polri yang dapat diakses secara gratis. Jadi kalau katanya Pak Sony, ini peran masyarakat sangat penting ya. Kalau Anda di kawasan tersebut melihat asap atau titik api, Anda bisa segera laporkan kepada petugas agar bisa ditangani secepat mungkin supaya tidak sampai meluas ini benarnya. Informasi ini bisa Anda cek di rri.co.id yang masih akan hadirkan info-info update untuk Anda di setiap harinya.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

wal jin ada di mengatakan ojo sok senang lirik suka tonggo ya, apalagi kalau misalnya suka tonggo itu sintetis. Ya jelas lebih ijo lah ya. Kami ada informasi berikutnya untuk Anda pendengar di tengah-tengah tembang yang hadir untuk malam hari ini. Di acara Sate Kerang, sajian tembang keroncong dan langgam. Jadi, kebakaran yang melanda lahan bambu di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Cemoro Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang ini. Ini hari Sabtu siang kemarin ya kejadiannya ya. Laporan kebakaran itu diterima UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kota Malang sekitar pukul 14, jadi jam 2 siang. Petugas kemudian berangkat pukul 14.02 dan tiba di lokasi sekitar pukul 14.22. Sebanyak 10 personel dengan 3 unit mobil pemadam dikerahkan untuk menangani kebakaran. Dan petugas mulai melakukan operasi pemadaman pukul 14.23. Area lahan bambu yang terdampak diperkirakan mencapai 200 meter persegi. Jadi dalam proses pemadaman ini petugas menghabiskan sekitar 12.000 liter air, pendengar. Ini 200 meter persegi aja sampai sekian ribu liter itu tadi ya. Wah, makanya kalau misalnya kebakaran skala besar itu kita kayaknya benar-benar butuh pesawat yang apa tuh, langsung terbang ambil air laut kemudian balik lagi, dia bisa langsung gambir gitu ya. Nah, Kepala UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan, ini menyebut proses pemadaman berlangsung hingga tidak ditemukan lagi titik api tersembunyi atau hidden fire. Itu kan yang bahaya ya. Kalau dikatakan sudah padam ternyata masih ada titik api yang terhidden begitu, itu wah ini. Makanya di setiap kali ada kebakaran petugas pasti akan betul-betul memeriksa ya, supaya nggak ada lagi titik apinya. Nah, api ini berhasil ditangani dan operasi dinyatakan selesai pukul 15.10. Petugas kemudian meninggalkan lokasi pukul 15.25 dan tiba kembali di markas pukul 15.45. 20 menit memang perjalanannya ya. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Penyebab kebakaran hingga kini masih belum diketahui. Sementara kerugian material juga belum dilaporkan. Nah, penanganan juga turut melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas setempat. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id yang masih akan hadirkan info-info update untuk Anda pendengar di setiap harinya. Lagi banyak kebakaran memang di musim-musim panas seperti ini. Dan mudah-mudahan saja ini akan bisa cepat tertangani ya, begitu terjadi. Dan memang yang paling kita harapkan adalah kejadiannya itu yang minimal. Ada anomali di sini sebenarnya yang terjadi. Kalau misalnya panas, kemudian ada hutan atau kayak savana begitu yang kering-kering ya, gampang terbakar. Ini masih relate ya. Tapi ketika musim panas, influenza menyebar lah ini. Sebenarnya ada pertanyaan di situ. Loh kok sakitnya itu enggak sesuai dengan musimnya ya. Tapi kalau katanya tadi kan di informasinya ini merupakan penyakit yang menahun katanya. Dalam satu tahun pun itu bisa saja terjadi kapan saja. Ya sudahlah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan mendengarnya. Masih kami akan hadirkan tembang-tembang berikutnya untuk menemani Anda di acara Sate Kerang, sajian tembang keroncong dan langgam untuk Malang malam ini sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tembang yang baru saja ini dari Titis Dua Suara dengan Wanci Dalu. Sak meniko panci sampun Wanci Dalu nggih. Ojo keterusan basa Jawa Mas, engko pindah ngarep sene. Ya. Sugeng Dalu, selamat malam untuk yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang malam ini mendengar Anda masih di Sate Kerang Sajian Tembang Keroncong dan Langgam. Termasuk langgam yang satu ini baru saja menemani aktivitas malam hari Anda ya. Uswaya itu rumas mergo mau mari playon ya. Udah waktunya tidur karena tadi habis ikutan event lari ya. Soalnya memang benar ini tadi ada ya. Tadi pagi itu ada sebanyak 1000 lebih lah pelari mengikuti Pasuruan Culture Run 2026. Jadi ribuan peserta ini diberangkatkan oleh Mas Rusdi ya, Bupati Pasuruan dari Taman Chandra Wilwatik Tapandaan. Kalau yang dipantau di lokasi, pemberangkatan ini mulai pukul 6 ya. Salah satu peserta itu mengaku senang banget ini mengikuti Pasuruan Culture Run 2026. Kutunggu Inggris sama sih, soalnya ngarepi ono Culture Run tadi itu. Dan selain hobi, dia juga bergabung dalam komunitas lari Pasuruan Runners. Sehingga setiap kali ada event itu memang pasti berpartisipasi.

Kalau kata peserta ini, lari itu kayak passion tersendiri. Jadi kalau ada event pasti akan diikuti. Nah, sementara Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengatakan olahraga lari di era sekarang ini sedang menjadi tren tersendiri memang. Dalam artian semakin banyak masyarakat yang menjadikan olahraga lari ini sebagai kayak aktivitas keseharian gitu ya. Di mana-mana sekarang banyak dijumpai masyarakat yang suka olahraga lari, baik pagi maupun sore dan malam hari ya. Kalau kata beliaunya ini memang bagus dan diharapkan dapat terus digaungkan demi kesehatan kita juga.

Ya, saya memang setuju ya kalau misalnya dikatakan bahwa olahraga itu sebenarnya memang gak mengenal kata terlambat ya. Mau Anda masih 20-an, nah ini berarti saya Gen Z-an ya. 30, 40, bahkan 50 itu yang udah masuk milenial. Tubuh ini tetap membutuhkan aktivitas fisik, kalau saya bilang. Bentuknya saja yang perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh Anda masing-masing. Misalnya lari, yang tadi katanya sekarang juga memang sedang tren. Bagi yang masih muda dan kondisi tubuhnya sehat, lari ini bisa jadi pilihan untuk menjaga kebugaran memang. Melatih daya tahan. Karena dia kardio ya, jadi melatih daya tahan itu berarti endurance. Dan ketika usia bertambah, nah ini bukan berarti harus memaksakan diri mengejar jarak atau kecepatan seperti saat kita masih muda. Jalan cepat, jogging ringan, atau lari dengan intensitas yang nyaman itu juga sudah menjadi aktivitas yang baik ya, daripada Anda mager. Nah selain lari, itu kan banyak juga masyarakat yang saat ini sudah mulai sadar ya, mulai berlatih apa, angkat beban itu, entah itu mungkin di rumah atau di gym ya. Kan soalnya tapi gini, banyak yang anggap gym itu cuma untuk bentuk otot ya, atau menurunkan berat badan. Padahal latihan kekuatan itu juga penting, terutama justru ketika usia semakin bertambah. Masa sama kekuatan otot kita ini cenderung turun seiring usia, sehingga disarankan untuk latihan beban yang dilakukan dengan teknik dan intensitas yang tepat, sesuai dengan usia, kemampuan juga. Kenapa? Ini supaya bisa mempertahankan kekuatan tubuh, kemudian menunjang aktivitas sehari-hari Anda. Tapi sekali lagi, olahraga itu tidak harus selalu berat. Yang penting rutin, sesuai kemampuan, dan yang penting juga dilakukan dengan teknik yang benar. Yo, soalnya ada ya yang karena pengen cepat jadi atau gimana gitu kan, justru memaksakan tubuh. Gak ada pemanasan, gak ada istirahat yang cukup, makannya gak diperhatikan. Nah ini malah lebih ayahap ya. Bukannya makin sehat, makin rontok nanti. Yang penting jangan menjadikan usia sebagai alasan untuk berhenti bergerak. Justru memang yang disarankan, semakin bertambah usia kita, itu semakin penting untuk menjaga tubuh ini tetap aktif. Kudu sampai 5 km toh mas kalau lari ndak ya. Gak harus langsung lari 5 atau 10 km. Kalau belum sama sekali terus langsung seperti itu, wah kaget ya. Itu sama halnya kayak yang gak biasa angkat beban, kemudian di pertama kali latihan dia langsung angkat 5 kilo kiri 5 kilo kanan. Ya gitu, brodoli nanti. Mulailah dulu. Karena intinya kalau olahraga itu untuk kesehatan diri ya, ini bukan soal siapa yang paling cepat atau siapa yang paling kuat, tetapi bagaimana kita bisa menjaga tubuh tetap bergerak ya, dan sehat sesuai dengan kemampuan. Terima kasih masih bersama kami di malam-malam ini. Mudah-mudahan informasi-informasi tadi bisa Anda cek juga di rri.co.id. Ini akan bisa membuat teman yang baik ya untuk aktivitas atau istirahat Anda. Dan selepas ini ada jazz music dengan teman-teman memori mancanegara, juga info ringan yang masih akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap di FM 94,6 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. What in

sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ever living, ever faithful, ever sure, Selassie I the first. Yeah. Yeah. Rastafari. Ever living. Rastafari.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia. Indonesia.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Pendengar, akhirnya saya sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara untuk edisi hari Minggu kali ini, 27 September 2026. Akhir kata kerabat kerja program Satu Radio Republik Indonesia Malam, ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara mendengar di Malang Raya dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Malang mengudara pada frekuensi FM 94,6 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 28 September 2026. Dari Candi Panglu 58 Malang kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Halo, selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi ini saya Rulis Praigo dapat kembali menyapa Anda di malam pagi ini untuk edisi hari Senin 28 September 2026. Beragam acara sudah kami siapkan untuk Anda untuk bisa mengawali hari ini di hari Senin ini. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bisa mengikuti tauziah Mutiara Pagi yang akan membahas tentang adab, kesabaran dan juga watak bersama dengan Ustazah Hajah Dewi Latifah. Anda pun nanti juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk bisa berinteraksi bersama dengan Ustazah terkait dengan topik kita di kesempatan hari ini. Kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan menghadirkan berita pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat dan nanti akan disambung dengan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dialog interaktif Malang Menyapa juga akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membahas tentang sekolah aman untuk anak belajar dari kasus SMPN 8 Malang. Nanti akan berbincang bersama dengan Esti Sulistia, Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang Muhammad Fahaza dan juga Divisi Advokasi Koalisi Perempuan dan Kepemimpinan Ina Irawati yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 9. Kita akan jelang program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rulis Praigo yang akan menemani Anda di Malang pagi ini untuk hari ini Senin 28 September 2026.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
2: Ibnu Battuta, seorang penjelajah muslim asal Maroko yang telah mengelilingi bumi seluas 120 ribu kilometer pada abad ke-14. Penjelajahannya 3 kali lebih luas dari Marco Polo. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Alawati atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Battuta adalah seorang penjelajah dunia asal Tangier, Maroko yang menempuh perjalanan 120 ribu kilometer atau 3 kali lebih jauh dari perjalanan Marco Polo dalam rentang waktu 30 tahun. Dimulai dari tahun 1325 hingga 1354 Masehi. Beliau mengawali perjalanannya ketika berusia 21 tahun dengan destinasi pertama yaitu menunaikan ibadah haji. Dari perjalanan menunaikan ibadah haji inilah perjalanan panjang untuk menjelajahi Afrika Barat hingga Asia Timur menjadi catatan sejarah dunia. Penjelajahan Ibnu Battuta berawal pada bulan Juni 1325, berangkat dari kampung halaman menuju Mekah selama 16 bulan. Selepas menunaikan ibadah haji, beliau melanjutkan perjalanan ke Irak dan Persia, kemudian menuju Semenanjung Arabia, Somalia, hingga pantai Swahili. Dari perjalanan haji hingga pantai Swahili, setidaknya Ibnu Battuta telah menghabiskan waktu selama 7 tahun perjalanan, baik menggunakan perjalanan darat maupun laut. Di tahun 1332 hingga tahun 1347, Ibnu Battuta meneruskan perjalanan menuju Asia Timur dengan menyusuri Afghanistan, Pakistan, India, hingga kemudian menyeberang ke Burma, Malaysia, Indonesia, Cina, hingga Korea Selatan. Di Indonesia, Ibnu Battuta saat itu disambut oleh Kerajaan Samudra Pasai dengan Raja Sultan Mahmud Malik Zahir dan beliau tinggal selama 15 hari. Selepas perjalanan 22 tahun dari kampung halaman hingga Korea Selatan, Ibnu Battuta akhirnya kembali menuju kampung kelahirannya dengan perjalanan laut dan darat, mulai dari Filipina, Singapura, Sri Lanka, India, Yaman, Irak, Semenanjung Afrika, hingga tiba di Maroko, Afrika Barat di tahun 1354.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kami dapat kembali menyapa Anda di Tauziah Mutiara Pagi yang kami hadirkan setiap pagi untuk membuka hari. Dan pasnya juga di hari Senin pagi ini di tanggal 28 September 2026, senang sekali saya Ruli Sprego dapat kembali menyapa Anda semuanya dalam kondisi kesehatan yang terjaga dan pastinya juga iman Islam yang tetap terjaga. Dan di kesempatan hari ini kita sudah tersambung bersama dengan Ustazah Hajah Dewi Latifah. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ruli.
0: Oke, bagaimana di sana, dingin juga apa enggak ini Ustazah?
1: Enggak. Biasa.
0: Biasa ya. Kalau di sini lumayan dingin ini Ustazah ya.
1: Oh iya.
0: Oke. Baik, Ustazah, pagi hari ini kita akan membahas tentang adab, kesabaran, dan juga watak. Dan pastinya juga untuk
1: waro,
0: Anda.
1: Waro, bukan watak, waro.
0: Waro, oke, baik ya. Baik, oke. Dan pastinya juga di kesempatan hari ini untuk Anda para pendengar juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk bisa nantinya berinteraksi dan juga bertanya bersama dengan Ustazah Hajah Dewi Latifah terkait dengan topik kita di kesempatan hari ini. Baik, sebelumnya monggo Ustazah untuk bisa menyampaikan mukadimah terlebih dahulu. Kami persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pendengar mitra ya RRI Malang yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kula panjenengan dikersakaken dening Allah saged kepanggihan dalam keadaan sehat wal afiat. Muga-muga ridha Allah selalu menyertai kita semua. Selamat salam boten kesupen mugi teraturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu membimbing kula panjenengan menuju kebahagiaan dunia akhirat melalui syariat-syariat agama Islam. Saderenge napa ingkang badhe kula aturaken monggo sareng-sareng maca Fatihah nyuwun teng Gusti Allah barokah ngaji pagi hari ini hajat kula hajat panjenengan mugi-mugi enggal dikabulaken dening Allah. Santan paring sehat panjang umur sakit tambah ibadah. Rezeki ini kata barokah halalam tayyibah. Enggal-enggal dikersakan sakit ziarah Mekah wal Madinah. Santan paring ketetapan iman Islam. Bi husnul khatimah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin amin ya rabbal alamin. Adab, kesabaran dan waro. Keterangan dari Al Hasan Al Bistri, salah seorang ulama besar generasi tabi'in, menyatakan malla adaba lahu la ilma lahu wa malla sabara lahu la dina lahu wa malla waro'a lahu la zulfa lahu. Artosnya ngenten, barang siapa tidak beradab maka tidak berilmu. Barang siapa tidak punya kesabaran berarti ia tidak punya agama. Dan barang siapa tidak punya waro berarti dia tidak mempunyai kedudukan di dekat Allah. Subhanallah. Adab di sini. Jadi yang pertama, uang niku katanya Imam Al Hasan Bistri, okay, orang yang tidak punya adab berarti tidak punya ilmu. Adab di sini adalah meliputi adab itu sopan santun, okay. Sopan santun hablum minallah wa hablum minannas. Sopan santun terhadap Allah yaitu selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Napa sing diperintah dilakoni, napa sing dilarang dijauhi. Berarti dia punya adab kepada Allah dan adab terhadap sesama manusia. Gitulah. Jadi orang tidak beradab itu tidak berilmu. Artinya ilmunya tidak ada fungsinya. Gitu. Subhanallah. Muga-muga kula kali panjenengan diberikan ilmu yang manfaat. Karena dengan ilmu itu biar bisa mengangkat derajat atau kedudukan manusia. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Subhanallah. Wong sing duwe ilmu, orang yang beriman, yaitu mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah. Orang yang mempunyai derajat tinggi di sisi Allah mesti dihormati oleh manusia. Jadi kula kali panjenengan harus berusaha mempunyai gini kira adab. Gini kira adab nang Allah, adab sesama manusia. Lek nang gini Allah laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Adab sesama manusia kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Ojo sampai awak iki oleh cap. Gitu lah. Dicap apa? Tidak punya adab berarti de'e iki Masya Allah tidak punya ilmu. Makanya ilmu itu sesuatu yang luar biasa. Ilmu itu termasuk nur atau cahaya. Gitu lah. Wa nurullahi la yuto li'asi. Ilmu Allah, nur Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang selalu melaksanakan maksiat-maksiat kepada Allah. Wong-wong sing gak iso nglakoni perintah Allah. Wong-wong sing gak iso menghormati orang lain. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah memberikan ilmu kepada kita semua. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang bisa didengarkan, dipahami, dan dilaksanakan. Sehingga kita bisa menjadi orang yang beradab. Sehingga kita bisa mampu meraih nuri Gusti Allah. Allahumma amin. Itu yang pertama. Yang kedua. Okay. Barang siapa tidak punya kesabaran, berarti dia tidak punya agama. Kesabaran di sini adalah ketabahan dalam menghadapi bencana dan kezaliman sesama manusia. Juga ketabahan di dalam menyingkirkan maksiat dan dalam melaksanakan perintah agama. Jadi anjene uang niku dadi uang sabar iku mboten gampang. Seseorang tidak akan mampu menjadi orang yang sabar jikalau belum bisa mensyukuri nikmat Allah. Allah, alhamdulillah, kau berikan aku kesempatan hidup. Ya Allah, alhamdulillah, matur nuwun Allah, kau berikan aku kesempatan untuk mendekatkan diri kepadamu. Alhamdulillah, ya Allah, kau berikan kecukupan dunia akhirat. Kau berikan kecukupan rezeki yang banyak dan barokah. Nuwun sewu. Alhamdulillah itu termasuk doa yang tertinggi. Jikalau pulau kali penjenengan selalu mengucapkan alhamdulillah, nuwun sewu nggih. Upamane awak iki gak suki. Tapi kita selalu bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan aku kesehatan. Kau berikan aku rezeki yang banyak dan barokah. Padahal tidak. Karena mensyukuri terus, sedikai orang, sedikai kekuatan. Ya, maka suatu hari Allah pasti akan menyatakan luar kita kayak cobaan ini tetap bersyukur dari Gusti Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Uang jika nikmati di Allah karena Allah yang memberikan kesempatan hidup, kesempatan beribadah, kesempatan untuk melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Dari Gusti Allah arek kita coba tapi kuat, tapi sabar, tapi ridho. Sudah tak kasih kamu. Nah, ngonten. Masya Allah. Jadi awake dhewe niki kudu belajar untuk mensyukuri nikmat Allah. Cara bersyukur jadi kiwau laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, hablum minallah, hablum minannas. Belajar sabar ridho kali takdir Allah. Sopo sih kepengin dadi wong melarat. Sopo sih kepengen jadi uang sing gak duwe apa-apa. Dadah. Semua orang kepengen suki, kepengen sehat, kepengen sukses. Tapi karena Allah yang menentukan, maka apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur. Alhamdulillah. Insya Allah nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini, lain kafartum, lain gak syukur. Salah wis larat, awak lorok. Remek, ya, gak oleh ridhani Gusti Allah. Tambah susah. Jadi ketika kita, walaupun rezeki tidak terlalu banyak, kita bersyukur. Insya Allah kula seeling. Kula seeling bian sik kait kait manten anyar, si anak siji, si anak loro. Masya Allah. Urip sengsoro banting awak opo sing katilakoni. Dodol es, dodol iki, dodol iki. Apa carane urip itu bisa diperjuangkan? Pak Toha kula jak tangi ayo Mas, salat malam Mas. Ayo Mas jaluk tolong nang Gusti Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kula 200 sepamen 200 mawon Mas. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Iki sano sing sok nyukupi uripku lek gak Gusti Allah. Gak anak sing sok nyukupi kehidupanku, anak-anakku, keluargaku lek gak Gusti Allah. Ayo sama kula ngonten pingin itu. Wes karena kena awal pernikahan itu kena cobaan jadi orang kontraktor. Kontrak ngalor ngidul. Karena mensyukuri tetap syukur kita harus minta sama Allah yang bisa memberikan kecukupan hanya Allah. Hasbunallah ni'mal wakil. Ayo Mas terus abine niku kula jak apa namanya? Salat malam, salat asih, salat obat. Ayo Mas, jaluk tolong nang Gusti Allah. Anak wis mulai gede, anak wis mulai mondok, gak ana sing nyukupi awak iki lek ngirim sapa. Ayo kita ayo ndonga nang Gusti Allah. Yang akhirnya ya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ya Allah sendiri yang merubah kehidupan kita yang asale nongso, serba kekurangan, gitu lah. Terus naik sedikit demi sedikit, Masya Allah. Luar biasa. Tapi kula merasakan perubahan yang dahsyat itu setelah daftar haji. Karena kula yakin dari guru kula biyen ngono, wong iso daftar haji atau berangkat umroh itu ngutangi Allah pasti dilipat gandakan rezekinya. Setelah daftar haji tahun 2010 saat itu, ya, kula minta sama Allah, Allah sebelum aku berangkat haji takdirkan aku bisa umroh dulu, berangkat haji tahun 17 ya. Umroh tahun 15, 2015, itu kehidupan itu seret, ya Allah, luar biasa. Insya Allah, kula berangkat umroh tanggal 9 November. Ayo pendengar mitra Sia RN Malang yang dirahmati oleh Allah, masih ada kuota, kalau ingin bareng diantar Bu Latifah, didampingi Bu Latifah, untuk umroh 9 November, monggo, oke? Okay? Menghubungi nanti bismillah barokallah oke okay. Itu jadi carane uang itu kudu sabar super bener-bener yakin atas kebesarane Gusti Allah. Nah itu harus sabar mendapat menghadapi apapun cobaan ngeta bencana atau kezoliman sesama manusia tetap kita kembalikan pada Allah maka Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Yang terakhir adalah waro nggih okay. Jadi barang siapa tidak punya warok berarti dia tidak mempunyai kedudukan di tegak Tuhan. Warok itu apa sih? Warok itu kesanggupan diri untuk meninggalkan sesuatu yang haram dan sesuatu yang tidak jelas halal haramnya. Jadi warok itu wong sing iso njogo diri aja sampai melaksanakan atau melakukan atau apa ya? Memakan sesuatu yang haram atau yang belum tentu halal haramnya. Jogo apapun yang enggak tentu halali, begitu loh. Jadi ya ono sesuatu yang belum yakin halalnya ditinggalkan, apalagi yang haram. Itu enggak usah bisik-bisik tetangga ono berita-berita hoax itu enggak usah di apa ya, sebar-sebar no enggak usah. Enggak perlu ngurusi wong liya, ayo ngurusi awake dhewe. Mungkin itu Mas Ruli sing saged kula sampai akan mukadimahnya.
0: Nggih, baik. Itulah tadi pembukaan dan juga mukadimah yang disampaikan oleh Ustazah Hajah Dewi Latifah. Dan sekarang saatnya untuk Anda para pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, ingin bertanya secara langsung kepada Ustazah Hajah Dewi Latifah terkait dengan topik kita di kesempatan hari ini, monggo silakan untuk WhatsApp ke nomor 081-555-6915 ataupun juga Anda bisa WhatsApp call juga bisa. Kalau misalnya mau berbincang secara langsung, monggo silakan kami buka kesempatannya. Nah, ini Ustazah sudah ada penanya yang masuk ini di kesempatan hari ini. Ada Mas Rian yang ada di Belimbing. Ustazah, Apa bedanya sabar dengan hanya memendam emosi? Karena ada kalanya kita diam, tapi sebenarnya hati ini masih marah.
1: Yeah.
0: Sabar. Jadi, sama ngempet ini.
1: Ngempet. Astagfirullah. Jari ini Kanjeng Nabi, napa niku latak rok walakal jannah. Jangan suka marah. Pasti Anda masuk surga, kan begitu. Iya kawal ghadab, iya kawal ghadab. Oke, hati-hati dengan marah, hati-hati dengan marah. Marah itu dari setan. Lek sabar itu menerima apa saja yang diberikan kepada. Ini tadi kan di sini lek sabar itu adalah ketabahan. Oke, tabah dalam menghadapi apapun yang kita hadapi. Entendu? Tabah. Tapi sabar itu tidak bisa dicapai sebelum kita mampu bersyukur. Kayak ceritane, jenenge wong rumah tangga, rukun itu setan kan gak terima sih. Mergane wong rumah tangga ini ku mesti ono ae masalah, tapi setan gak terima. Lah, tapi kalau kita itu dikasih hati yang sabar oleh Allah mensyukuri, wis kaya apa rupane wong ku bojoku, yo suamiku adalah surgaku. Tak sepuro ae, muka-muka kusi awan nyepuro duso kulo, duso ni duso kulo. Misalkan seperti itu. Atau pada anak juga, elek-elek, oh ya anak kusi apa, wis kaya apa, wis tak pasano nang kusi Allah. Muka-muka nang dibuka asmi, parini kuat, parini sabar, parini ridho lah, kayak begitu. Nah, lek ngempet hawa nafsu ini ku ya pahalanya besar. Tak jane atiku ku ya rak terima. Tapi ya apa mana, aku lek mangkel ya oleh mangkel lego ngunutok, tapi lek aku kuat jogo, maka apa namanya, Allah akan memaafkan dosaku. Belajar.
0: Dipahami seperti itu ya, jadi gak cuma istilahnya gak cuma ngempet gitu, tapi memang bener-bener ikhlas legowo dan juga nerimo itu tadi ya Ustazah.
1: Iya, nerimo karu takdiri Allah itu namanya kona.
0: Oke, ini yang mau gabungan monggo silahkan. Masih ada kesempatan untuk WhatsApp ke nomor 081-555-6915. Mau telepon monggo, mau chat juga monggo. Tadi sudah ada yang mau masuk di telepon, tapi sebelumnya ini ada Mas Dimas dulu yang ada di Tumpang. Ustazah, bagaimana menerapkan sikap warok di zaman sekarang ketika banyak transaksi atau pekerjaan yang batas antara halal dan haramnya itu kadang sulit diketahui, Ustazah?
1: Warok itu kan kesanggupan diri untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Ya, yang setengah halal, setengah haram juga ditinggalkan. Ya, sebenarnya Kanjeng Nabi sudah menyatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihatun. Sebenarnya perkara itu halal itu jelas, haram itu jelas. Jangan deketi yang remeng-remeng. Lawang saiki ku gak seneng. Jelas-jelas sih padang gak seneng, peteng gak seneng, senengane remeng-remeng, jenenge remek. Sebenarnya itu bisa kita melihat iki oh halal, yuk kita kerjakan aja gitu. Oh iki bu halal bu haram, ya apa sih iki gak ro aku wis bingung iku wis gak yuri buka ila mala yuri buk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan, kerjakan yang nyata halalnya, nyata jelas halalnya. Lah kayak gitu sebenarnya agama itu sudah jelas peraturannya, ya kita saja manusia niki sing rotok embo gak ro aku. Gak paham dah ya opo gitu loh. Jadi zaman sekarang pun ya masih ada lah, masih banyak lah perkara yang jelas halalnya, jelas haramnya, atau yang ragu. Pokoknya sing kita itu melakukan sesuatu yang jelas-jelas saja. Kayak saiki nggih nun sewu, aku kan kerjanya dagang yo. Ya siapa saja yang mau umroh, yang mau haji, persiapan beli oleh-oleh monggo di rumah ini, aku banyak orang-orang yang nun sewu tutup apa mas? Ah, gudang dulu mas. Bersih-bersih, jualan ini mandek tuh loh.
0: Cuci gudang?
1: Ya, ini banyak yang cuci gudang. Ini hari ini insya Allah pagi ini sudah ada yang ngantar 1000 barang. Banyak, aku ditawari konco-konco pedagang ini. Dulu aku ambil dia, terus ini ono cuci gudang, tapi barang masih bagus. Ayo wes, gitu, kita lah. Kan jelas halali, tidak, aku dititipi mi, aku di barang iki sampean gelem tak dititipi. Sekarang saya menolak. Kalau dulu tak terima ae, saya jinjak. Kenapa? Kita harus mampu melihat pasaran. Ojo dititipi uang kesenengan. Ya lek payu, lek gak payu kan tanggung jawab. Kayak gitu loh. Jadi pokoknya kita itu yang apa ya? Jelas-jelas aja. Kirane iki kok ngarai tanggung jawab berat, kita belum tentu lakunya. Ya wis aja di anu, walaupun dititipi tok jangan. Itu resiko. Jadi kita itu harus pinter-pinter sekarang itu memang zaman ini gak karu-karuan koyo ngene. Masih barang akeh leke gak payu. Lah ngono sih. Masih titik leke lancar begitu. Sing penting halal ya, kita jaga. Apa ya? Nuruti hawa nafsu. Iki mungkin lah, sik mungkin itu jangan.
0: Pokok aja ketok duwe tapi gak jelas halal harame diambil aja ketok jangan ai. Ya.
1: Bahaya, bahaya.
0: Soalnya katanya yang haram itu cuma babi tok lho.
1: Ya repot ini.
0: Oke, ini ada yang bergabung bersama dengan kita di nomor 7390. Ustadzah, saya punya anak laki-laki yang sudah menikah, tapi sekarang sudah tidak ingat sama kedua orang tuanya sama sekali. Bagaimana ini, Ustazah?
1: Lah opo kan ngono ta. Kok ono anak gak eling nang wong tuwa iku ya opo? Anjene zaman saiki ku zaman ora karu-karuan. Anake serabi ku pikir keluargane dhewe. Gak mikir nang wong tuwa padahal lho gelem teko nang wong tuwa ngomong gitu lah. Iki wong tuwa wis mreteli lho. Iya. Jadi ya opo? Ya sudah lah Pak. Sing laras itu ngalah. Wong tuwa sing kudu silaturahmi diendi parane ayo disambangi. Dikasih sesuatu yang bisa meyakinkan dia bahwasanya wong tuwa iki masih care, masih memperhatikan padanya begitu. Jadi sing waras kudu ngalah itu kayak gitu. Wis apa ya? Zamane ya koyo iya. Anak itu lah gadis bel nang wong tuwa gak teko. Anjen ngono model-modele itu. Kecuali orang-orang yang punya ilmu dan iman yang kuat. Ridallah fi ridal waliden. Masih ya wis rabi tetap wajib menghormat kepada orang tua. Ya, orang tua dan mertua itu kedudukannya sama. Maka nih golek mantu itu panjen repot. Ya. Jadi apa namanya. Astagfirullahaladzim. Bojo wong wedok iku lho sing iso memberikan apa itu namanya keluarga itu bener ambek enggak iku insyaallah lho ya kuncinya itu pada seorang istri nggih. Kalau seorang istri itu tegas, wong wedok itu tegas, wong lanang iki melok tegas. Wedok gak tegas iki biasane ya ya melok gak tegas. Muka-muka oleh jodoh sing tempat dunia akhirat. Amin. Sing ngerti adab, sing ngerti menghormati kepada orang tua.
0: Oke, seperti itu ya. Tapi bagaimana sih dari sudut pandang sebagai orang tua ini Ustazah, kalau misalnya ada anaknya yang sudah mulai agak-agak lupa gitu sama orang tuanya, apakah kita harus harus terus menghubungi anaknya atau seperti apa gitu kalau dari sudut pandang orang tua ini Ustazah?
1: Iya, makane sing waras kudu ngalani ku wong. Walaupun anake gak datang, ya wong tuane sing teko. Kaya sak dulur nggih, ada kakak, ada adik kayak begitu. Adike gak tahu teko ya apa carane. Nggih. Maka kakaknya harus ngalah. Ojo merasa aku kakake kok awakmu adik gak nang aku. Gak katene marani. Wah, iku jenenge padha gak waras iku. Begitu. Orang tua juga sesekali lah papa nowes anakku mungkin cepot atau sungkan gak duwe oleh-oleh ya orang tuanya yang datang kayak gitu aja lah. Karena kita itu makhluk sosial yang saling membutuhkan. Lek ne bojo ana surate, lek wong tua gak ana surate. Tapi akhlaknya anak sekarang itu adabnya memang banyak yang kurang. Sehingga kalau sudah menikah koyok-koyok wis ya keluargane dhewe tok. Makane kan kula sering nerangaken itu. Lek nang konco seneng ngebos ya ono bakso viral juga ono dijak marung tahu akon ngejak marung makmu lah kan kayak begitu Itu sebenarnya itu yang demikian itu kurang adab namanya, ya. Kalau sopan santun nenang wong tuwo kayak begitu. Kalau suami makan, misalkan makan marung ge sate. Wedok kan di omah gak ero. Itu seorang suami itu wajib bungkusna sing wedok. Lah sing suami itu kambing, ya perempuan gak suka kambing, kasih aja sate ayam gitu. Atau sapi.
0: Oke, Mbak Ani yang ada di Dau, selamat pagi. Kalau ini masih urusan orang tua ini. Kalau menghadapi orang tua, orang tua tapi perilakunya kurang baik sama kita sebagai anak, bagaimana cara menjaga adab tanpa harus membalas perlakuannya, Ustazah?
1: Ya, jadi awake dheweku, Bu Ani dan semuanya, kita harus sadar bahwasanya orang tua itu pendidikannya sangat kurang. Iya dah. Wong tuane lho gak lulus SD. Lah sampean di sekolah no sampai dukur. Jadi apa namanya wong tuwa iki kadang-kadang iku kepengin ngomong genah tapi gak iso genah. Kayak begitu harus disadari bener. Atau sebaliknya, ya wong tuane ngerti adabe bagus tapi anake kurang ajar. Itu ya wong tua harus bijaksana. Ya Allah, sepuro niku lho Gusti. Mungkin aku salah dalam mendidiknya. Mungkin aku keliru atau suamiku, ya Allah maafkan dosaku, dosa suamiku, ya Allah dosa anakku, ya Allah. Ngono, pinyanane niku nggih enten tamu teng griya niku masalah kayak begitu. Kula sanjang wis zaman saiki iki kuat-kuatan donga, Mbak. Wis jadi pikir anak kaya ngene-ngene-ngene wis balekno nang Gusti Allah, yang penting kita sudah mendidik dengan baik dan benar. Wis tak ngajino, wis tak pondokno, wis tak kenekno kok sik ngono ae. Ya sudah, kita cuma bisa doa kepada Gusti Allah. Nah, ketika kita mempunyai orang tua yang kotor lesannya, sama juga. Aku ya apa ele-ele omakku, ele-ele wong tuaku. Aku gak ngarak koyok ngini, lek gak pendidikannya, lek gak barokai orang tuaku. Lek aku gak di sekolah, no aku gak di ngaji, tobien, aku ya tidak mungkin apa seperti ini. Maka tetap ridhollah fi ridhol walidain. Ridhanya Allah dibawa ridhanya orang tua. Itu harus disadari benar. Gitu lah. Seperti itu. Jadi kedua-duanya. Anak harus sadar. Wong tuaku, ya Allah. Nyambut gai, banting awak gai anak. Sehingga aku bisa sekolah, aku bisa seperti ini. Ini barokahnya beliau. Walaupun dia tidak punya, misalkan akhlaki gak menyenangkan. Tapi dia tetap orang tuaku. Dia beliau yang berjasa untuk kehidupanku. Gitu. Ya. Iku anak, wong tua juga kayak begitu. Sebaliknya, pokoknya makannya dikai akal mbak Allah iku kudu digunakno. Wajok nafsu to'ah iku mati ujenenge. Wawailun, wawailun limangkana akluhu asiron wahawahu amiron. Oh, kecelakaan. Ini adalah penderitaan yang sangat dahsyat bagi orang yang dikasih akal, tapi akalnya tidak digunakan. Tapi hawa nafsunya yang selalu diler, tumbar jadi pimpinan. Kalau pengen orang yang bahagia, ya tuba limangkana akruhu amiron wahawahu asiron. Wong bahagia itu kebalikan jadi celaka tadi. Punya akal digunakno akale ojo diler hawa nafsune to ae. Hawa nafsune nek iso ditahan, dipenjarakan agar tidak selalu muncul. Lek muncul terus ya stres. Kayak begitu.
0: Baik.
1: Makanya saiki akeh wong stres.
0: Ya gimana lagi ya, tekanan dari kanan kiri depan belakang atas bawah ini Ustazah.
1: Ketika iya, stres gimana? Iya, kalau saya gak reken semuanya. Saya itu mu'alakoi sama Allah aja. Yang penting kita tetap baik pada saudara, pada anak, pada tetangga. Kita tetap perkara ada ini A, I, U, E, O jari ini ngono. Ya sudah balikan aja kepada Allah biar gak pusing. Nuruti jari ini ngono kan jari Pak Toha. Terong diplontir nih apa-apa. Omongi uang di lonte, omongi uang di pikir biru,
0: biru. Baik, baik, baik. Ya. Tak kutip itu nanti. Terong di pelintir. Omongi uang di pikir ya biru.
1: Biru, Pak Ruli. Omongi uang di pikir kuru, Pak Ruli. Astagfirullahaladzim.
0: Lah pengen kuru tak mikir omongane wong ae ya Mi ya.
1: Boleh perkara.
0: Oke, Mas Faris yang ada di Batu, selamat pagi. Nih, kalau ada teman saya itu suka cerita dan ceritanya itu sama. Ngomongnya itu selalu diulang-ulang saja. Nah, jadi sudah pernah saya sampaikan terus disampaikan lagi. Kalau misalnya ada teman seperti ini, apa harus kita biarkan saja atau harus bagaimana? Mohon pencerahannya, Umi.
1: Ya wis gelem rungokno gak gelem ya nyingkri ya. Kok balak-balik apa lek sing diulang-diulang iku jenenge Mas Ruli?
0: Apa? Play. Replay.
1: Aku kemarin sama Pak Toha juga gitu. Mas, wong iku lho ben ngomong ben ketemu mesti ngomong iku ya. Karena wis replay. Sampai bosen kita. Ya sudah lah, wong kita dengar oh iya, iya gitu aja, enggak usah di apa kan ini kedap brus, ini mesti ngomong-ngomong mana. Dia kan sakit nanti hatinya. Berarti dia seneng ngomong yang itu. Sampai waktu aku.
0: Nah iya. Kayak seneng dengerin lagu kayak gitu loh. Kalau kadang seneng kan diulang-ulang terus.
1: Iya bener, makanya replay gitu.
0: Okay.
1: Mas Faris. Oh, mau doai uang uripiku kayak gitu.
0: Pak Suwartono, selamat pagi. Assalamualaikum Ustadzah. Izin bertanya, pahala ibadah sendiri itu berapa derajatnya? Terus kalau pahala ibadah berjamaah di masjid itu berapa? Sedangkan pahala ibadah haji di Mekah itu berapa? Madinah itu berapa? Waduh.
1: Kate melok ta? Ayo tak terno. Ayo. Oh. Jadi wama yahrusu ala sholatil jama'ah illa rojulun mu'minun qad ahabbahullah. Orang yang mampu menjaga sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh berjama'ah itu termasuk orang mukmin yang dicintai oleh Allah. Terus langkah dari rumah menuju masjid itu dipasti pahala seperti pahala haji dan umroh. Wa ma yazadu fiha illa munafiqun qad abghadahullah. Orang yang tidak suka berjamaah berarti sukanya sholat sendirian, dikhawatirkan dia termasuk orang munafik yang dibenci oleh Allah. Orang yang ziarah Mekah wal Madinah, ya di Madinah itu semua pahala 1:1,000. Di Mekah itu semua pahala dikalikan 1:100,000. Begitu. Makanya aku seneng nang Mekah Madinah. Mm-hmm. Ya sudah, walaupun aku dapat sedikit ini masihan 5-6, ya sudah berangkat aja insya Allah. Oke, okay. Nah, ayo sing anu kuotanya masih ada, monggo kalau kepingin daftar insya Allah tak antar sendiri nanti.
0: Ini ada satu pertanyaan yang mungkin juga jadi rasa penasaran bagi saya kayak gitu Ustazah. Kalau misalnya kita ibadah, itu perlu enggak sih kita kayak semacam ngitung-ngitung pahala? Oh, kalau di sini segini mendingan di sini aja ataupun juga apa perhitungan sama pahala itu penting enggak sih Ustazah? Sebenarnya.
1: Ya, penting aja. Kan gini. Iman kulo kali penjenengan, ya. Itu masih hitung-hitungan. Nek uang wis makrifat wis hakiko, tidak ada hitungan. Uang kulek nih misalkan gini sewu, awakmu kerja nang aku, dina tak kei 1 juta. Lah, lek sampean kerja nang iku oleh mek misalkan 500 atau berapa, misalkan itu. Sampean milih sing endi? Kan begitu. Gitu lah. Awake dhewe iman iku iman pekerja. Aku tak ulang dibayar piro? Kan kayak begitu. Ah, ya wis aku tak kerja di kono ae. Lumayan. Nah gitu. Karena pemikiran kita masih apa ya namanya? Kudu diiming-iming. Kudu dikasih apa namanya itu? Ya, harga yang spesial agar kita itu semangat. Kalau ndak ada perbedaan kayak begitu, pokoke nglakoni, pokoke salat, tak peduli mbok jamaah mbok gak, ngenten. Memang diberikan apa ngono Mas? Apa dikasih harga khusus? Jadi apa namanya ke Madinah itu sampean ziarah sholat di Masjid Nabawi itu sudah berarti datang pada Rasulullah. Nah, dan datang pada Rasulullah, ziarah Rasulullah, insya Allah surga. Kan begitu. Hmm. Ada bonus-bonus tertentu di samping semua ibadah itu dikalikan 1000. Makanya orang-orang yang ke sana, ibu-ibu itu tak bilangi, ayo Bu, berangkat jam 10 Bu. Nanti tahiyatul masjid, sholat duha, setelah itu takjak sholat qada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Malam bangun Bu ya, setengah 2 atau jam 2 kita mandi, setengah 3 kita berangkat ya Bu. Nanti di sana sholat tahiyatul masjid tetap, siap masuk masjid kita tahiyatul masjid. Terus ayo sholat hajat, taubat, takjak sholat tasbih, takjak sholat di sini. Kenapa mumpung di sini? Benar. Jadi memang harus ada motivasi yang agar kita itu punya kemauan yang kuat. Kalau tidak ada iming-iming ngono, ya awake dhewe ya lah podo ae, sholat iki nabi di kono podo ae, lah podo turono, tentek duwe ae, lah kayak gitu. Makanya orang yang ke Mekah, ke Madinah, ziarahnya niatnya memang tobat pada Allah, minta sehat, menyempurnakan sholat jamaah dan berdoa yang itu hadiahnya adalah doanya dikabulkan oleh Allah dan harta yang halal yang kita buat sanggup ke sana akan dikembalikan berlipat ganda, percaya atau tidak? Coba aja. Makanya wong sing pernah ke sana dan lillahi ta'ala memang benar, dia pasti akan ke sana lagi. Insya Allah dengan penuh keyakinan. Keyakinan yang kuat dan Allah memberikan jalan.
0: Oke. Pak Terwaji, selamat pagi. Assalamualaikum Ustadzah. Tanya umpah.

0: Jadi gak ada kesabaran itu ada batasnya. Ya ada, sudah. Makanya kulon hanjang, kalau sampean diutangi uang, ditagih ping telu, tak kelem nyaur, aja nih uangnya nakal, aja ditagih, stres sampean. Sudah kembalikan pada Allah, orang itu nakal ya Allah. Sudah aku jaluk nanggini zat yang maha kaya. Ya Allah, jenengan tukar yang lebih baik, yang lebih banyak ya Allah. Itu aja, nanti Allah kasih yang lebih banyak. Aku sering praktek yang kayak gitu dan Allah memberikan keberkahan dalam hidup. Gitu.
1: Ya, seperti itu ya. Walaupun susah ya.
0: Aku dekene uang kepon.
1: Oh, saya, AC saya ini yang dingin berarti.
0: Iya.
1: Ya, memang berat ya untuk mengikhlaskan itu tadi kalau misalnya utang dan segala macam itu ya, Ustaz ya.
0: Iya. Apa namanya? Harus belajar dari yang kecil. Makanya kan tak bilangin, kalau sampean kepengin loman, jangan nunggu kaya. Mm-hmm. Oh, jangan tadi sogel lek kepengin loman. Dari yang, jadi misalkan Mas Ruli duit-duit 1.000, kasih duit 1.000, data ono dulur loro. Itu udah dikasihkan 50.000. Kan separuh berarti. Ya. Sampean iso oke Mas Ruli, duitnya 1 juta. Dulule. Saudara yang sakit, sampean kasih piro? 50.000. Duit 10 juta, ya pol iku 100. Iya dalah. Berarti kan sik lomanan mung sing gak duwe. Ya, gitu. Jadi ajak ngenteni iso oke. Sudah, maafin aja. Rezeki itu sing ngatur Gusti Allah.
1: Oke, okay. Ini penanya terakhir ini Ustazah, Mas Hendra yang ada di Wagir. Ustazah, apakah orang sabar itu harus selalu diam ketika diperlakukan gak adil? Dan kapan kita bisa mulai untuk berbicara dan menyampaikan kebenaran?
0: Loh, yo kak ngono, lek wis anjene werut dan punya kemampuan, ya kita sekali ngomong lah. Aja terus-terus lo itu, ya apa sih karpe itu. Aku pernah ya, pernah dulu itu. Awas kon, dingin ya. Terus diancam-ancam kayak gitu. Oh my sih, mati kontrak dulu. Tapi tak gol, warang kalir. Terus abinnya kan tak jak bangun malam, ayo mas ya lo, nang di awal, karena itu gila kak di awal kan kayak gitu. Nah, saya aku pas PPPP ubah-ubah itu, aku gak ngerti kalau di rumahnya orang itu, Masya Allah, anak duku nih. Rumahnya agar cepet laku gitu kan. Terus aku gak tahu juga mimpi atau apa, padahal aku gak pernah, masih di lono wong aku cuman nengai, gak tahu itu kok punya kemampuan untuk ngomong yang tasah-tasah kayak gitu. Mak, nek omahe sampean dik dol saiki tak bayar mak. Mbok yo apa carane aku tuku omah sampean. Tapi saiki gak pentol, mene tak cecil sampean mak. Gitu. Kira nyambangi wong sombong lah gak popo. Jadi gati sedino sampe malam tak tunggu gak ada jawaban. Besok sehari dua hari baru datang ke rumah. Ya wes tukun nomai kan kayak gitu. Tak bilang, aku wes kondel lumak yo. Lek wingi kau sama yang tak bayar langsung. Tapi lek wes tak ikirong dino, aku gak duit bisa nggak orang ngono. Akhirnya rumah itu tak kecil. Itu ya beneran itu. Saat itu masih tahun 99 pokok itu tahun 2000. Akhirnya bener itu aku punya 5 juta tak kasih 5 juta. Rumah itu akhirnya kena pinjam zaman dulu. Terus pas aku butuh uang, itu rumah itu tak jual 80. Dapat 1 tahun laku 175 dibeli orang sudah. Aku udah eleg-eleg. Ya lo, kayak gitu ya orang hidup. Ya, kayak gitu. Makanya butuh buat-buatan dungo super pasrah nang Gusti Allah. Jadi orang sekarang itu ya itu tadi lo. Aku lek pengajian sing ngaji kan tuwek to arek enom iku kupu nyambut gawe kupu HP kupu ngene to akhire arek enom itu ya gak tahu wow alam pikir yo dunyo to senengan to jadi kekuatan ilmu dan iman zaman sekarang itu sudah rapuh bener sing jare Kanjeng Nabi sing tak kuatirno iku lho imane umatku di akhir zaman wis kantal kantil tinggal lepas saja.

0: Kalau dia merasakan pencabutan nyawa sesakit ini, apakah tidak lepas imannya Rasulullah nangis untuk takdirnya? Makanya awak jadi kudu cedek marang Allah, berterima kasih pada Rasulullah. Kita sebagai umat Islam harus lebih dekat kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak selawat, doa, doa, doa terus kayak gitu.
1: Baik, Ustazah, karena waktu kita sudah terbatas, monggo. Dari Ustazah, kalau misalnya ada pesan-pesan nih sebelum kita menutup Mutiara Pagi untuk edisi hari ya. Ini, monggo Ustazah.
0: Alhamdulillah, moga-moga apa yang kita bicarakan pagi hari ini dibarengi kali ridhani Gusti Allah. Ya, ayo bareng-bareng kita tingkatkan adab. Adab itu nomor satu ya. Orang yang punya adab, jadi pintero. Tondo langit lek gak duwe tepo seliro, lek gak duwe adab nang wong tuwa ya apa, nang Gusti Allah ya apa, nang kanca ya apa, ya sombonge tak karu-karuan, berarti dia orang bodoh. Orang tidak punya ilmu, orang tidak punya adab itu wow terendah. Nah ya, di adab itu sopan santun, sopan santun nang Allah, sopan santun nang sesama manusia, kita harus berusaha itu. Oke, nomor kali ayo belajar mensyukuri nikmat Allah. Dengan cara bersyukur kita akan menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar itu orang yang tabah di dalam menghadapi apapun yang terjadi. Yang ketiga ayo belajar warok. Hati-hati, ojo gampang terpengaruh dengan perkara yang belum jelas halal haramnya. Dengan perkara yang, apalagi dengan perkara yang haram. Ayo bareng kali kula, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih kuat, lebih sabar, lebih menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Ah, berkata nih kang sakit kulo sampai akan, kasari atur kulo nyuwun agungipun pangapunten. Sekali lagi, monggo yang pengen, deh, ikut umroh 9 tanggal 9 November bersama Bula Diva, masih ada kuota, itu 16 hari ya, 37 dan 4 kali gratis. Umrohnya, ya, dibimbing terus, insya Allah. Semoga ada pendengar RRI yang bergabung nantinya. Sekali lagi, kasariatur kula nyuwun agungipun pangapunten akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustazah Hajah Dewi Latifah yang pada kesempatan hari ini telah bersama kita di Mutiara Pagi. Dan pastinya juga kami mengaturkan terima kasih untuk Anda seluruh pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan siaran kami dan pastinya juga sudah berpartisipasi di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Semoga yang disampaikan Ustazah, semoga yang kita pelajari hari ini bisa memberikan berkah dan juga manfaat untuk kita semuanya. Saya Ruli Suprayogo pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penonaktifan hari Jumat kemarin dan sudah mengganti PLT-nya PLH.
1: Dalam rangka untuk memberikan penguatan kepada anak-anak.
2: Pendengar dan pemirsa, itulah diantaranya informasi yang kami sajikan dalam Berita Pagi untuk edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Berita selengkapnya dibacakan Ruli Suprayuko. Pendengar dan pemirsa, kita mulai dengan kabar pertama. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menonaktifkan Kepala SMP Negeri 18 Kota Malang menyusul dugaan kekerasan terhadap siswa. Wahyu mengatakan keputusan penonaktifan telah ditandatangani Jumat lalu. Posisi Kepala Sekolah kemudian digantikan Pelaksana Harian atau PLH yang dijabat oleh Kepala SMP Negeri 1 Malang. Pemerintah Kota Malang juga menyiapkan pendampingan bagi siswa yang mengalami tekanan maupun trauma. Mulai Senin, tenaga Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial akan melakukan pendekatan dan pendampingan termasuk melalui konseling dan psikiater. Wahyu menegaskan sekolah harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi siswa. Ia meminta tenaga pengajar mengedepankan pendekatan yang tidak melibatkan kekerasan fisik.
0: Saya sudah menandatangani penonaktifan hari Jumat kemarin dan sudah mengganti PLT-nya PLH. PLH Kepala Sekolah SMP Negeri 18. Nanti PLH-nya itu Kepala SMP Negeri 1 Malang. Ibu-ibu dengan berharap itu bisa ada pendekatan yang baik. Dan kami juga sudah meminta Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk menurunkan tenaga-tenaganya, mereka yang trauma, ada pendekatan, dan mereka siap. Dan mulai hari Senin mereka sudah mendatangi siswa-siswa yang merasa bahwa ada tekanan atau trauma terkait dengan apa yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP 18 Malang.
2: Terkait laporan ke Polresta Malang Kota, Wahyu menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada orang tua siswa. Pemerintah Kota Malang akan fokus pada pemulihan kondisi psikologi siswa. Sementara itu, Wahyu memastikan tidak ada aturan Pemkot yang mewajibkan penggunaan seragam lurik pada hari Kamis. Ia bahkan menyebut Pemkot telah menerapkan program Kamis Boys bagi ASN. Kita akan menuju ke informasi selanjutnya. Polda Jatim dampingi siswa Polresta Malang dalam dalami dugaan kekerasan di SMPN 18. Hanum Oktavia akan menyampaikan laporan selengkapnya untuk Anda.
3: Direktorat Reserse PPA PPU Polda Jawa Timur bersama unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Sosial Kota Malang mendampingi sejumlah siswa SMP Negeri 18 Kota Malang yang dilaporkan terkait dugaan kekerasan di lingkungan sekolah. Pendampingan dilakukan Direktur Reserse PPA PPU Polda Jatim Kombes Pol Gani Setianingrum bersama Kanit PPA Polresta Malang Kota Ibtu Husnul Khotimah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan siswa yang dilaporkan menjadi korban memperoleh pendampingan dan pemulihan sekaligus mendukung proses penanganan perkara yang masih didalami Polresta Malang Kota. Ganis mengatakan keterlibatan Disdikbud dan juga Dinsos diperlukan agar penanganan perkara tidak hanya berfokus pada aspek hukum tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak. Di sisi lain, kepolisian masih melakukan identifikasi untuk memastikan jumlah siswa yang diduga menjadi korban, kondisi luka, kronologi kejadian, serta ada atau tidaknya dugaan tindak pidana lain di lingkungan sekolah. Selain dua anak yang mengalami dugaan kekerasan fisik, ada beberapa teman lainnya yang akan diidentifikasi dan keterangannya akan ditindaklanjuti. Informasi sementara menyebut terdapat siswa yang mengalami luka lebam hingga pendarahan. Salah satu siswa yang diperiksa juga merupakan peserta didik berkebutuhan khusus atau siswa inklusi. Namun kepolisian belum menyimpulkan jumlah korban maupun kondisi luka secara keseluruhan karena pemeriksaan masih berlangsung. Ganis menegaskan proses hukum selanjutnya akan dilakukan Polresta Malang Kota berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang diperoleh. Ia juga meminta korban maupun pihak lain yang mengetahui dugaan kekerasan agar tidak ragu menyampaikan informasi kepada kepolisian.
1: Dalam rangka untuk memberikan penguatan kepada anak-anak ya, terkait dengan apa yang telah dialami kasus yang dilaporkan di Polresta Malang. Nah, tentunya di sini juga kita akan memberikan yang terbaiklah kepada anak-anak, makanya hadir ada dinas dan dinas sosial untuk memberikan pendampingan dan pemulihan daripada anak. Sekaligus kehadiran kami ini adalah untuk menguatkan para penyidik ya di Ibu Kanit PPA Polresta Malang dalam penanganan perkaranya untuk agar profesional, kemudian juga kita bagaimana untuk bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak dan juga proses pemulihannya.
3: Sementara itu, Kanit PPA Polresta Malang Kota Ibtu Husnul Khotimah mengatakan penyidik masih meminta keterangan korban dan pihak lain yang mengetahui kejadian. Pemeriksaan medis melalui visum juga dilakukan untuk mendukung proses pembuktian. Husnul menambahkan, pemeriksaan terhadap pihak yang dilaporkan akan dilakukan sesuai mekanisme penyidikan. Seluruh keterangan dan alat bukti yang diperoleh akan dianalisis untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Ketentuan dalam peraturan perlindungan anak maupun kitab undang-undang hukum pidana KUHP akan diterapkan sesuai fakta hukum yang ditemukan penyidik. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, berikut kita ikuti beberapa pendapat masyarakat terkait kasus kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan di Kota Malang. Perlukah kekerasan dalam mendidik siswa?
4: Saya Khairia. Menurut saya, tenaga pendidik tidak perlu melakukan kekerasan kepada siswa sebagai cara untuk mendisiplinkan. Kekerasan justru dapat membuat siswa merasa takut dan tertekan, bukan benar-benar memahami kesalahannya. Menurut saya, kedisiplinan bisa dibangun melalui teguran yang tegas, komunikasi yang baik, serta pemberian konsekuensi yang mendidik dan sesuai dengan kesalahan siswa. Dengan begitu, siswa tetap bisa belajar bertanggung jawab tanpa harus menggunakan kekerasan. Jadi, menurut saya, kekerasan bukan cara yang tepat dan sudah tidak relevan untuk mendisiplinkan siswa.
5: Saya Taniko, kalau menurut saya, kekerasan untuk mendisiplinkan siswa itu sudah nggak relevan lagi dan tidak perlu untuk diterapkan kepada siswa zaman sekarang. Memang sebagai tenaga pendidik, guru perlu tegas kalau ada siswa yang melanggar aturan. Tetapi ketegasan itu menurut saya sudah nggak perlu dilakukan lagi. Karena kalau kekerasan masih digunakan, dampaknya bisa membuat siswa jadi takut, tertekan, dan malah kurang nyaman untuk ke sekolah. Bahkan bisa membuat siswa jadi punya jarak dengan gurunya. Dan menurut saya, kalau ada siswa yang melakukan kekerasan, lebih baik diberi teguran, diajak bicara, terus diberikan arahan atau konsekuensi yang memang bisa membuat siswa belajar dari kesalahannya. Jadi tetap ada kedisiplinan, tapi caranya juga nggak merugikan siswa tersebut. Dan untuk harapannya, semoga guru tetap bisa tegas dalam mendidik, tetapi tetap mengutamakan cara yang baik dan mendidiknya, supaya siswa bisa disiplin tanpa merasa takut dan suasana di sekolah juga lebih nyaman dan saling menguntungkan antara siswa dan gurunya. Terima kasih.
6: Menurut saya tenaga pendidik ini tidak perlu menggunakan kekerasan ya untuk mendisiplinkan siswa. Karena kekerasan kan bukan cara yang tepat dalam mendidik. Guru tetap bisa bersikap tegas dengan memberikan teguran, menjelaskan kesalahan siswa, dan memberikan konsekuensi yang mendidik. Dengan begitu, siswa bisa belajar bertanggung jawab dan memahami pentingnya disiplin tanpa merasa takut atau tertekan.

0: BMKG Stasiun Geofisika kelas 3 Malang mencatat hanya satu kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama September 2026.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika kelas 3 Malang mencatat hanya satu kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 18 hingga 24 September 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika kelas 3 Malang Riku Kardoso menjelaskan, meskipun aktivitas kegempaan masih cukup tinggi, sebagian besar gempa bumi yang terjadi memiliki magnitude kecil dan tidak menimbulkan getaran yang dirasakan warga. Pada periode tersebut, terdapat satu kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat. Riku menjelaskan, tingkat keterasaan gempa bumi dipengaruhi sejumlah faktor, seperti kekuatan gempa, kedalaman sumber gempa, serta jarak epicentrum terhadap wilayah permukiman. BMKG mengingatkan masyarakat agar tetap meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa bumi dengan memahami prosedur evakuasi dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.
2: Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap memastikan bahwa informasi mengenai gempa bumi dan peringatan dini tsunami hanya bersumber dari kanal-kanal media resmi yang disebarkan oleh BMKG. Jangan mudah percaya terhadap info-info yang beredar atau meresahkan masyarakat jika sumbernya tidak dapat terverifikasi kebenarannya dan bukan bersumber dari BMKG.
1: Masyarakat juga diimbau untuk selalu mengakses informasi resmi BMKG guna memperoleh data kegempaan yang akurat dan terkini. Samsudin RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda pun bisa mengakses audio streaming kami melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh di smartphone Anda. Informasi dari Kota Batu, pemerintah Kota Batu atur pemanfaatan ruang kreatif untuk mencegah vandalisme.
3: Pemerintah Kota Batu melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap ruang kreatif di pagar depan Pasar Induk Among Tani untuk mencegah vandalisme ilegal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Dian Faroni Kurniawan mengatakan, setiap aktivitas kreatif di lokasi tersebut perlu dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pemerintah Kota Batu. Menurut Dian, ruang kreatif yang disediakan pemerintah tidak hanya diperuntukkan bagi karya mural, karya seni dan budaya, seperti Arjuna Wiwaha juga menjadi bagian dari pemanfaatan ruang kreatif di Kota Batu. Pemerintah Kota Batu telah menetapkan 8 lokasi tersebut tersebar di sejumlah titik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai bentuk kegiatan seni dan ekonomi kreatif.
4: Kalau misalkan seperti ini di Pasar Induk Among Tani itu kan aset pemerintah Kota Batu. Tentunya kita kan juga melakukan pengamanan. Dan dari kawan-kawan ini juga kita memberikan ruang-ruang dan tentunya komunikasi dulu dengan pemerintah kota, seperti apa temanya, di mana tempatnya, dan tidak hanya mural, Pak. Kayak Arjuna Wiwaha itu kan seni budaya. 8 itu hutan kota Bondas, alun-alun, Klut, kemudian Pasar Induk Among Tani, Galeri Raos, Arjuna Wiwaha, Batu Tourism Mall, dan LPPL ATV.
3: Dian juga mengatakan, masyarakat yang ingin bergabung dalam kegiatan mural dapat berasal dari ekosistem ekonomi kreatif. Salah satu subsektor yang dapat terlibat adalah komunikasi visual dan desain grafis. Penggunaan ruang kreatif tetap dilakukan melalui komunikasi dengan pemerintah terkait lokasi dan tema karya. Pengaturan tersebut diterapkan karena sejumlah ruang kreatif berada pada aset atau fasilitas milik pemerintah Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke informasi selanjutnya. Peneliti Universitas Negeri Malang mengembangkan VO1 Purwarupa, teknologi eye tracking berbasis webcam yang dapat digunakan untuk memetakan pola perhatian siswa saat mempelajari materi genetika. VO1 dikembangkan oleh Siti Zubaida bersama Hendra Susanto, Zahra Firdaus, dan Wahidah Hayuana. Penelitian ini dilakukan melalui skema penelitian terapan prototipe industri yang didanai UM dengan melibatkan mitra industri. Profesor Siti Zubaida mengatakan VV1 juga mengintegrasikan face emotion recognition untuk memperoleh indikator respon peserta selama proses belajar. Data tatapan dan respon ini kemudian dapat dianalisis secara bersamaan untuk melihat hubungan antara materi yang diamati dengan perubahan respon peserta. Pengembangan VVO1 ini telah memasuki tahap uji kepraktisan pada September 2026 sebanyak 30 mahasiswa biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UM dilibatkan untuk mencoba penggunaan platform mulai dari membuka studi, melakukan kalibrasi kamera, mengikuti stimulus, hingga proses perekaman data. Hasil awal menunjukkan alur penggunaan platform relatif mudah dipahami peserta. Masukan dari uji tersebut kemudian digunakan untuk menyempurnakan antar muka, alur penggunaan, dan pendalaman pengguna. Kedepannya, tim UM menargetkan pemanfaatan VVO1 untuk berbagai penelitian pendidikan, termasuk evaluasi bahan ajar, multimedia, video pembelajaran, hingga pengalaman pengguna pada aplikasi pendidikan.

Pendengar, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia. Sebelum mengakhiri berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita untuk Anda. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat nonaktifkan Kepala SMP Negeri 18 terkait dugaan kekerasan terhadap siswa. Polda Jatim dampingi siswa. Polresta Malang dalami dugaan kekerasan di SMPN 8. Saya Ruli Suprayuko mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama dengan seluruh kerabat kerja bertugas. Mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Osop Kiwalan atau Bahasa Walian ini kembali dihidupkan sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas dan kearifan lokal masyarakat Malang. Penguatan budaya khas Arek Malang ini menjadi salah satu bagian dari gerakan Ngalam Hebak yang digagas oleh Kapolresta Malang Kota Kombespol Danang Setio Pambudi bersama dengan Forkopimda Kota Malang dari berbagai elemen masyarakat. Gerakan ini ditandai dengan temu budaya Ngalam Hebak di Sanggar Sasana Krida Budaya Rampal Celaket Kota Malang Minggu pagi. Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah, kepolisian, budayawan, akademisi, tokoh masyarakat, pemuda hingga komunitas untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga identitas budaya Malang. Kapolresta Malang Kota Kombespol Danang Setio Pambudi mengatakan Ngalam Hebak diarahkan untuk memperkuat kearifan lokal sebagai salah satu fondasi dalam menjaga identitas daerah sekaligus menumbuhkan sense of belonging atau rasa memiliki terhadap Kota Malang. Dan menurutnya gagasan Ngalam Hebak ini dari diskusi bersama dengan Civitas Akademika, budayawan dan berbagai elemen masyarakat, Malang Raya dinilai memiliki karakter, keunikan serta patriotik yang perlu terus dirawat dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Danang mengatakan jika melihat kembali sejarah Kota Malang, daerah ini memiliki rekam jejak panjang dalam bidang olahraga, sejarah, budaya hingga seni. Karenanya gerakan Ngalam Hebak ini kembali diharapkan mampu menjadi ruang untuk merangkul berbagai kelompok dalam menjaga karakter Malang. Selain penguatan budaya, Ngalam Hebak juga diarahkan untuk membangun lingkungan sosial yang aman dan kondusif. Hal ini menjadi penting mengingat Kota Malang merupakan kota pendidikan dengan keberagaman dan keberadaan mahasiswa serta pemuda yang datang dari berbagai daerah.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ke hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kikna. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Kik sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
4: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
5: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
4: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
6: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Pendengar, banyaknya keluhan dari masyarakat yang mengalami gejala flu belakangan ini menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Malang. Terutama, banyak siswa yang dilaporkan tidak masuk sekolah akibat mengalami gejala flu yang berkepanjangan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengimbau kepada siswa yang mengalami gejala flu, demam, atau kondisi badan kurang sehat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Langkah ini dilakukan sebagai pencegahan penularan influenza dan juga ISPA, termasuk influenza A yang saat ini dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan tengah mengalami lonjakan kasus di sejumlah daerah di Indonesia. Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan, disebutkan kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang memicu munculnya berbagai macam penyakit termasuk influenza. Terlebih saat ini terdapat laporan masyarakat yang mengalami keluhan penyakit flu dan juga infeksi saluran pernapasan. Pihaknya melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dinkes juga terus memantau kondisi kesehatan di sekolah maupun tempat-tempat umum lainnya. Dan sampai saat ini pihaknya masih belum menerima laporan jumlah kasusnya. Tidak hanya itu, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang juga pihaknya telah menerbitkan surat edaran terkait kewaspadaan terkait infeksi saluran pernapasan akut di lingkungan Satuan Pendidikan pada 25 September. Edaran ini menjadi salah satu langkah antisipasi terhadap penyebaran penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Wahyu menambahkan Diskominfo juga memuat sosialisasi tentang pola hidup sehat dan langkah pencegahan influenza A melalui kanal informasi dari pemerintah Kota Malang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bagi pecinta makanan manis, pasti tidak asing mendengar kata gulali kapas. Warga Indonesia mungkin mengenalnya dengan sebutan arum manis. Sementara dalam bahasa Inggrisnya disebut cotton candy. Tahukah Anda, ternyata penemu dari gulali kapas ini adalah William James Morrison yang berprofesi sebagai dokter gigi. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan-makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang biasanya mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan yang manis. William memang suka mempelajari teknologi kuliner, sehingga ia berpikir untuk membuat proyek kuliner bersama temannya yang bernama John C. Wharton, seorang konfeksioner atau penjual permen. Mereka membuat proyek bersama-sama dan keduanya membuat mesin permen elektronik yang sudah didesain dan juga sudah dipatenkan. Kegunaan mesin ini dapat berputar dengan kecepatan yang tinggi sehingga dapat melelehkan gula. Gula tersebut dilelehkan dan terus diputar sampai berubah menjadi kapas.
1: Metepeng Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metepeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweep jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

0: Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
2: Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem.
1: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
3: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim dari Bahama, sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
1: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
4: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan